0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Polo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

Karang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kuni.
1: Ya.
0: Sehat, masih sehat ini?
1: Alhamdulillah.
0: Masih sudah boleh segar.
1: Iya, dalam rangka proklamasi harus segar,
0: Pak. Ya. 81 tahun.
1: Iya.
0: Berdaulat, adil dan makmur.
1: Iya, itu.
0: Sudah boleh makmur dua-dua ini ya. Atau
1: pokoknya di pokoknya dimakmurkanlah, begitulah pidato.
0: Ya. Pak Kuni mau baca cerita ini yang pertama tentang kemarau panjang.
1: Iya.
0: Dan warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih.
1: Nah itu karena ada beberapa wilayah
0: ya
1: yang susah air putih, ya harus sesegera melapor.
0: Ya betul.
1: Itu yang sudah terjun ini BPBD, ya sudah dibantu oleh PMI, sudah dibantu oleh TNI,
0: ya.
1: Polisi, ya sudah.
0: Dan diinformasikan Pak Kuni, Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu daerah yang merasakan dampak cukup nyata.
1: Iya.
0: Karena ada sekitar 4.000 kepala keluarga dilaporkan terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapat air bersih.
1: Nah, itu yang ada di Bone Pantai sana itu ada berapa desa. Ada juga di Bulango sana, Bulango Utara kalau tidak salah itu. Memang susah juga air. Nah, kalau mau ambil air kuala kurang sedikit.
0: Itu lagi Pak Kuni. Kalau mau ambil air laut setengah mati. Air lautnya nama habis-habis mar setengah mati sekali
1: membinum.
0: Penyulingan.
1: Ya.
0: Penyulingan itu mau pakai berapa kali penyulingan itu Pak Kuni?
1: Nah, itu kalau ya alatnya juga mahal.
0: Oh.
1: Ya, penyulingan air laut ya. Cuman ya nanti negara-negara yang tidak korup.
0: Kita kira penyulingan boleh mau bawa di mana? Di depot-depot kan banyak tuh DP penyulingan.
1: Nih itu.
0: Ini boleh Pak Kuni.
1: Penyulingan air tawar poli itu.
0: Oh.
1: Kalau ini air garam.
0: Itu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tetap kalau dia penyulingan begitu, rasanya itu memang berbeda dengan air tawar. Namanya air laut. Nah itu. Ya itu ya sesegera melapor baru supaya hemat air, ya satu minggu mau mandi tidak apa-apa.
0: Ya, jadi kalau mandi air laut lagi satu minggu satu kali, biar lagi mau pakai sabun caplang.
1: Ini juga diingatkan juga yang biasa ke wisata-wisata, hati-hati dulu karena ini memang ombak sekali yang ke laut.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Angin timur ya. Kalau Gorontalo ini angin timur. Nah. Kalau biasa yang begini kalau di wilayah Sulawesi Utara, wilayah Nusa Utara itu angin selatan.
1: Ya.
0: Wabatio bawa ombak. Jadi untuk sahabat budaya juga yang mau kasih informasi, silakan di line telepon kita, di WA juga dan juga di Facebook yang lagi live untuk saat ini. Karena sudah disebutkan tadi bahwa itu sekitar 4.000 kepala keluarga yang ada di Bone Bolango.
1: Itu baru Bone Bolango. Belum Kabupaten Gorontalo, Garut. Pokoknya semua daerah itu ada wilayah-wilayah yang susah mendapatkan air minum, air bersih. Itu
0: berarti
1: semua wilayah, semua daerah.
0: Berarti depot-depot ini rame-rame nih pasti ini. Karena mencari ada yang menggunakan PDAM ya mungkin DP kapasitas air ini so menurun.
1: Nah itu memang PDAM so bilang kemari itu adanya air itu memang menurun. Tapi PDAM sudah siap lebih dulu, kan sudah diingatkan oleh BMKG sudah siap lebih dulu, sudah membersihkan itu bak itu penampungan, baru penyaringannya dan lain-lain sebagainya memang sudah disiapkan. Tapi di Arab tetap menghemat.
0: Menghemat, ya, ya betul.
1: Karena apa? PDAM ini itu pemakaiannya hanya sekian kubik, bayarannya sekian kubik, sudah dipatok lebih awal. Jadi sekian kubik tidak dipakai tetap dibayar. Makanya orang bacuci akang motor, bacuci akang oto, gitu, daripada mbak bayar tidak terpakai. Nah itu kan?
0: Betul-betul Pak Kuni.
1: Nah itu lah, lebih baik orang mau buang begitu daripada mau bayar tidak terpakai. Nah itu.
0: Jadi harus menghemat juga ya kalau Pak Kuni ya, kalau yang menggunakan air PDAM.
1: Iya.
0: Malam-malam itu cuma boleh mau tampung.
1: Ya, nah itu. Tapi sulit juga yang dibilang mau hemat. Karena rakyat juga berpikir, bagaimana kita mau bayar yang kita tidak pakai, kita buang. Itu kan?
0: Itu. Itu juga.
1: Itu di situ masalahnya. Kalau memang hemat, ya pembayarannya juga dihemat.
0: Ah.
1: Nah, itu penghematan semua.
0: Jadi ketika ini sekarang lagi dalam situasi apa kemarau?
1: Kemarau.
0: Sesing mati memang terong hemat-hemat. Apalagi
1: sesing mati.
0: Iya. Apalagi kasihan kalau di rumah ada bajalang air, kon tetangga nyenda ada yang nyenda ada air. Itu juga ini.
1: Nah ini yang pakai dap juga hemat.
0: Harus
1: hemat.
0: Ya, yang pakai dap ini yang hemat.
1: Ya kecuali kalau memang dapat mata air yang memang keras di mata air itu. Nah itu kalau orang tahu pintar mau cari mata air.
0: Ya.
1: Mau cari mata air itu tidak perlu sibuk-sibuk. Kita ambil besi saja 2 batang, kita bikin ekornya itu jadi L, kita tuangkan di tangan ini, ini yang lihat di Facebook ya. Kita isi, kita bikin pelungku tapi tidak setutup mungkin. Kita taruh di situ itu, baru kita jalan. Kalau dia jadi silang, disitulah mata air di bawah itu. Itu besi. Kalau tidak, kelapa yang sudah dikupas, kesebiar di atas tangan. Kesebiar dia di atas tangan, tapi itu DP konopu di dalam jangan cabut.
0: Oh.
1: Itu. Tidak semua dicabut itu konopu di dalam itu. Nah, baru bajalan ditaruh di atas tangan, di mana dia akan berdiri kelapa itu, di situ mata air yang keras. Itu kuncinya. Itu kuncinya orang tua dulu.
0: Tapi ya. Berapa meter dulu itu?
1: Mana itu? Ya besi itu paling ya 30 cm lah kalau
0: 30 cm.
1: Besi yang pokoknya dia yang berbau besi yang, tapi jangan yang ini yang kayak seng-seng begini, ah itu tidak boleh. Kalau dia besi-besi.
0: Besi ya. Memang besi toh. Ya.
1: Itu. Memang besi dia. Pasti dia baku silang. Nah, di mana torang padiri akan dia baku silang? Baku silang, so di situ mata air yang kuat. Yang keras itu.
0: Oh, yeah. Nah, itu ada teknik juga. Ya,
1: ada tekniknya. Itu begitu juga kelapa. Boleh dicoba sendiri, boleh dicoba sendiri. Kalau mau cari mata air.
0: Tapi kalau mata air itu DP posisinya di mana itu Pak Kun? Maksudnya kalau di macam di jauh dari laut atau
1: ya,
0: semua tanpa. Oh, boleh.
1: Semua tanpa. Ada itu yang di yang agak di bukit-bukit, ada mata air memang keras sekali. Itu karena dia cari begitu mata air yang baru. Itu dia ya malum kalau dulu-dulu kan lagi ya malum masih dengan dulu-dulu orang tua masih ini dan itu persyaratannya ini itu memang itu baru dia mau bor ke sana, kenapa? Itu istilahnya baru bor 4 meter satu ujung ujung pipa yang 4 meter toh.
0: Iya.
1: Kenapa so ada? itu ada kalanya baru 2 meter 3 meter semua keluar dari air, mata air baru tidak muta berhenti.
0: Apalagi yang ada di timbunan-timbunan sawah.
1: Ya, oh, kalau itu memang. Tapi hati-hati juga kalau di sawah-sawah itu, orang juga harus hati-hati mau cari mata air, tapi kualitas airnya juga.
0: Iya.
1: Nah itu, kalau kita cari dengan besi itu atau dengan kelapa itu kualitas air yang bagus, mata airnya. Ada kalanya kalau kita di sawah-sawah, orang mau dapat mata air yang bau.
0: Iya.
1: Ya, yang bau. Ini itu bau tanah istilahnya. Kalau di sini istilahnya bau dumato. Dumato itu tanah yang membatu. Tanah yang membatu itu.
0: Soalnya pas saya juga begitu Pak Kuni, kalau mau putar kalau mau kasih keluar pertama agak bau juga.
1: Ya,
0: nanti kalau sudah DP berapa 1 menit 2 menit sudah agak mendingan.
1: Ya, itu. Itu bau dia awal-awal itu bau. Tapi selama kok, selama itu tapi itu
0: masa? Ya, dari berapa ini? Seboleh 2 tahun apain dia?
1: Berarti tambah lagi ke dalam kan lagi.
0: Oh, mesti tambah ya?
1: Tambah lagi.
0: Mesti tambah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi kalau mau tambah begitu susah juga, harus bor dari awal.
0: Oh, mesti begitu.
1: Susah.
0: Berarti saya pakai penyaringan 1 dan orang bilang kasih genap 3 supaya lebih bagus dia mau keluar.
1: Pakai filter itu.
0: Iya, pakai filter. Kasih 3 filter supaya lebih bagus. Soalnya dia so bersih-bersih Pak Kuni.
1: Bersih-bersih tapi dia bau. Ya, sering begitu. Kalau dia bau terus berarti tambah-tambah lagi. Tambah satu ujung lah pipa. Ya, itu yang mau cari air bersih. Tapi kalau itu kan butuh biaya juga kan mau bikin itu. Nah, apalagi ini dalam keadaan pailit begini banyak.
0: Silakan yang mungkin ada informasi. Kalau tadi kan secara khusus kami menyebutkan Bone Bolango. Siapa tahu yang ada di Garut, kabupaten juga. Di kota yang sunyi ada apa air?
1: Kalau di kota ini di bagian Talumolo ke atas.
0: Talumolo.
1: Menuju pelabuhan sebelah kiri. Talumolo sana itu ke pelabuhan sana itu. Itu kan naik ke atas itu yang duluan susah air. Yang duluan susah air di situ.
0: Itu PPA dari PAM ada itu Pak Kuni?
1: Iya, ada penampungan di atas.
0: Oh, ada penampungan.
1: Iya, penampungannya ya seberapa banyak penduduk di atas. Ada kalanya air tidak meleleh.
0: Dalam suasana seperti ini memang kalau kami melihat di mana Bone Bolango ya sudah ada juga ya dari pemerintah yang sudah turun.
1: Iya, BPBD, PMI juga dari TNI, Polri itu sudah membagi-bagi air. Ya, membagi-bagi air kepada yang butuh air.
0: Ya, berarti orang yang bagi-bagi, orang apa air dari mana itu Pak Kuni?
1: PDAM.
0: Oh, PDAM.
1: Ya, PDAM punya. Ya, PDAM juga turun bagi-bagi air itu. Jadi memang diambil dari PDAM. Makanya sebelum itu PDAM sudah siap. Tapi ini air jangan ya tetap dimasak.
0: Iya,
1: tetap dimasak itu. Jangan-jangan karena lihat ke sana jernih sekali langsung minum.
0: Ya, betul. Ya. Tapi juga ini kan ada sekitar 4.000 kepala keluarga. Kalau ada yang sudah tidak ada air, kemudian dari pemerintah kasih air, jangan kasih itu air.
1: Ya, jangan
0: jangan pakai akan cuci oto deng oto.
1: Ya, mandi pun jangan dulu satu minggu lah. Iya, enggak terlalu. Ya, satu minggu belum mandi enggak terlalu banyak itu DP.
0: Kalau Pokoknya nih kalau satu minggu nanti mau mandi, kalau ada ini anak-anak yang atau terompet remaja-remaja yang suka bermain bola.
1: Oh, enggak. Oh,
0: gimana ini? Saya ngemati dia mau mandi satu minggu tuh kali.
1: Itu. Kalau di Kabupaten Gorontalo di bagian atas-atas itu, di bagian Jalan Gor. Itu kan? Di Jalan Gor itu yang duluan yang susah mendapat air. Itu kan sebukit-bukit.
0: Yang ke dalam itu ya, Pak Kuni, atau yang di bawah itu?
1: Ya, dari yang pokoknya sederetan Jalan Gor itu, semulai susah air itu.
0: Tapi DP apa? Jalan ada kuala kan situ?
1: Memang ada kuala, tapi yang memang kuala oleh sokiring. Kuala juga sokiring sekarang.
0: Yang ada dorang jaga ambil-ambil akan pasir.
1: Nah itu. Sokiring sekarang.
0: Oh, sokiring ya?
1: Ya, sokiring. Sedangkan kuala kiring, apalagi.
0: Baru di situ nyenda ada yang apa? Yang pakai-pakai sumur bor.
1: Ya, ada yang pakai sumur bor juga. Ya, ada yang sudah kekeringan tidak keluar lagi, cuman keluar angin. Begitu dia buka kamar, bobs.
0: Berarti harus berapa meter juga itu harus mau gali ke siang. Tambah doi.
1: Ya itu. Makanya kalau bagale itu bikin perhitungan dulu. Begitu suka luar air bukan itu yang terakhir. Karena lihat dulu dia cium dulu itu air. Kalau masih bau ya tetap ke dalam lagi. Tambah lagi. Itu baru itu dia memang sok kencang. Tapi kencangnya itu seberapa? Harus juga orang yang tahu ukur. Ini yang bekeng-bekeng sumur bor yang tahu ukur kecepatan airnya itu. Kecepatan air jangan suka luar air bahulang. Oh sudah suka luar air. Nah itu. Ya. Nah apalagi kalau sistem kontrak itu babor. Ya itu. Yang penting suka luar air di situ.
0: Oh berarti berarti pas saya ini harus mau tambah no.
1: Nah itu. Iya, masih bau itu mungkin buat ditambah lagi.
0: Berarti kalau mau tambah begitu pakai ini dia pakai ulang lalu, ular ya, jalur
1: itu,
0: ulang.
1: Iya itu. Yang lalu dia berapa meter? Ya ditambah lagi satu ujung.
0: Tetap di jalur itu.
1: Di jalur itu. Oh. Atau di jalur di pinggir itu ya. Ya itu lebih semua bagus kemari. Ada yang tukang bor itu tahu memperhitungkan kecepatan air. Itu. Nih itu jangan begitu dapat air langsung pasang. Oh, cium dulu airnya.
0: Oh, semusim mau kasih tahu nih orang rumah ini. Semusim mau kasih saya dia ini. Soalnya cepat sekali itu kamar mandi mau jadi kuning-kuning. Walaupun bersih tapi capek ini karena cepat sekali jadi kuning ini kamar mandi.
1: Itu karena air dumato. Air dumato itu karena dia di tanah menjadi batu, itu keluarnya di situ memang airnya kuning. Dumato olo itu kuning. Itu tanah yang membatu. Itu kuning. Nah, jangankan yang di sana, di sini di kita pun ini yang sumur itu dulu itu kan kolam di situ. Hiasan ada kolam di sini ada ikan. Cuma kolamnya sudah dihilangkan. Ya kolam taman bukan kolam. Ada ikan. Nah itu di situ itu kan bau itu air situ. Itu.
0: Jadi memang kalau di daerah Gorontalo kan agak ada yang di beberapa tempat yang masih lancar, aman, tapi ada juga yang seperti di Bone Bolango sudah memang luar biasa. Kita juga sangat prihatin ya, mudah-mudahan ini secepatnya doa-doa kita.
1: Tapi orang kalau mau bekeng sumur di kuala, itu sering orang begitu kan. Kan itu cepat sekali mau dapat air di sumur di kuala tuh. Jangan minum mantah, sangat berisiko. Karena harus kita perhitungkan kadar air bolo maabu. Air yang paling bagus, kadar airnya yang paling bagus itu RO.
0: RO.
1: Makanya orang yang di pengisian ulang itu air, dia tulis itu RO itu kadar airnya di bawah. itu kadar airnya di bawah, dia akan jadi air terapi. Kalau kadar air di bawah itu jadi air terapi. Kalau air zam-zam 0% dia itu kan jadi terapi kan, jadi obat. Iya. Nah, air yang obat itu air zam-zam. Kalau di kita ini masih ada sekian persen untuk air itu. Tapi kalau jangan setinggi dia persen, aduh, ya harus dimasak dulu.
0: Betul, betul.
1: Itu. Nah, ada alat pengukur air. Alat pengukur air, cuman tuan celupkan di gelas, tumpah itu air, celupkan, dia secara otomatis itu digital itu alat itu langsung berhenti dia di kualitas kadar air itu. Itu makanya kalau kadar airnya tinggi harus kita masak dulu.
0: Ya, tapi alangkah baiknya juga apapun walaupun itu air dari dari dispenser, lewe masak lagi.
1: Ini itu, makanya itu kalau mesen air yang RO.
0: Ya, RO.
1: Ini itu, ya saya lihat semua ini sudah pakai RO karena itu loh pengadaan itu baru pasirnya itu pasir deng DP batu itu mahal.
0: Oh, yang itu di
1: itu.
0: Yang di depot-depot itu ada DP penyaringan itu, filternya itu.
1: Itu kalau RO ada yang lebih di atas dari RO, apa lu DP nama ini? Dexa.
0: Dexa.
1: Iya.
0: Dexa.
1: Nah itu kan agak di atas DP harga mahal itu. Nah itu kadar airnya juga di bawah itu. Lebih bagus dari RO. Itu perbandingan air. Karena pada umumnya orang ini yang penting air. Ya, orang tidak berpikir kadar air berapa. Itu. Ya kalau dia kadar airnya di bawah itu jadi air terapi.
0: Berarti kalau itu DP filter itu macam ada di depot Pak Kuni, boleh mau pakai di rumah, maksudnya di sumur bor itu?
1: Ya, kecuali ya filter biasa.
0: Filter biasa.
1: Itu. Kalau saya di sini masih di rumah sini, saya ada pakai filter dua. Pakai filter karena dia bawa air sini kan. Saya pakai filter ada dua. Filter biasa kalau di depot-depot air itu filternya besar-besar. Baru tapisan airnya itu ada pasir, ada batu. Itu pasir dan batu itu di air RO itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Itu pasir dan batu itu. Itu bukan ini pasir dan batu yang ada di Kuala, dia pesan langsung itu. Dia pesan langsung.
0: Itu baru kita mau tanya, di pasir ini pasir bagaimana? Ini pasir di laut.
1: Ini bukan yang di laut dan di Kuala, bukan pasir begitu. Memang pesan langsung. Ya. Tidak tahu kalau dari mana itu pasir dan batu itu.
0: Iya, soalnya rupa dapat lihat pasir biasa.
1: Nah, itu.
0: Pasir putih, semua pergi di apa pantai mana itu pasir putih.
1: Nih, ya di Gorut sana banyak pasir putih.
0: Nah itu, no, kalau boleh mau ambil, semua bikin filter.
1: Nah itu pasir itu putih-putih. Nah itu bedanya itu dengan RO. Ya, tapi ini yang sudah dalam kemasan ini RO. Yang sudah kemasan ini yang di botol dengan itu RO semua itu.
0: Oh, ya. Ini ada dari apa Mus lagi.
1: Pak Musan.
0: Tibas. Assalamualaikum Pak Kuni.
1: Waalaikumsalam.
0: Sesusah apapun bagi orang yang tinggal di dataran rendah, kalau cuman masalah air itu masih bisa teratasi. Tapi bagi orang-orang yang hidup di pedalaman itu, dan di daerah-daerah pegunungan,
1: itu
0: dorang itu kasihan yang susah sekali mau dapat air bersih. Mau babor tidak boleh. Mau harap suplai air dari oto tangki, walaupun ada, tapi itu terbatas.
1: Terbatas, ya. Itu terbatas. Ya, nah apalagi kalau banyak dia mau masak, pasti kan dia mau cuci toh. Nah itu pasti kehabisan juga. Itu yang di Bone Pantai itu pada teriak semua. Itu ada berapa kampung itu di Bone Pantai. Yang duluan teriak itu di Bone Pantai itu Desa Batu Hijau.
0: Desa Batu Hijau.
1: Iya. Itu Desa Batu Hijau dengan Desa Tongo itu yang duluan bateria di acara ulang tahun Lipu.
0: Jadi DP jalan keluar itu dorang harus bagaimana ini? Selain selain mau tunggu bantuan dari pemerintah, ada mau kasih air bersih.
1: Ya terpaksa kasihan cari yang muat di motor yang ada bentor. Ya pergi kemarin di keluarga yang ada sumur.
0: Oh iya.
1: Nah itu yang mau keluarga ada sumur kan bu, yang di kita sini. Kalau di bagian sana itu ya oke okay, ada sumurnya juga, ada yang pakai sumur. Tapi itu ya sudah biasa dengan ya bau garam itu pasti. Sekalipun sumurnya itu masih terasa garamnya.
0: Itu, pokoknya baniat jo, istilah jo. Kalau memang masih berasa, yang penting ada mau maksud ya. Terpaksa kalau memang banyak modal, kurang mau pilih denggelong-gelong.
1: Iya, itu yang itu sudah banyak kasihan yang beli gelong itu, cuman dia mengisi dengan air sumur. Mau naik motor, naik motor, pak keluarga yang ada di dataran rendah, dorang sumbai isi di situ. Nah, biaya juga kan, beli minyak dan lain-lain sebagainya itu.
0: Kalau ya. ini baru sekarang-sekarang kan. Kalau di wilayah Nusa Utara, Pakuni, di tepatnya di Telaut itu, itu ada beberapa tempat yang susah air. Kalau ada tamu-tamu, mungkin ada yang so mandi air gelong, mandi air aqua.
1: Nah, mandi pas foto Jo.
0: Maksudnya gimana itu?
1: Mandi pas foto itu kan cuma muka, gundur gigi, itu cuman dia cuman dari dada ke atas. Itu mandi pas foto.
0: Kalau ibu-ibu itu dia mandi pas foto satu minggu, sementara ya orang itu dia.
1: Iya.
0: Ada. Ada lagi nyanda India, tunggu mulia dulu ini kalau ada.
1: Kalau kita satu minggu belum mandi, itu nyamuk tidak mendekat. Kalau paling nyamuk bilang, molo singo sekali dia ini.
0: Soalnya perlu beli obat nyamuk.
1: Ini tidak perlu lagi.
0: Okay. Cuma ayo, apalagi Pak Kuni yang rumah-rumah yang ada di gunung-gunung. Tapi kalau di gunung-gunung banyak air, kalau tidak salah air. Kalau ada air terjun, apalagi yang dekat-dekat air terjun.
1: Ya kecuali kalau air terjun, sering juga air terjun itu mengurang airnya. Kalau apalagi kalau yang di atas-atas begitu kan, itu kalau kecuali di sini namanya butu.
0: Butuh.
1: Itu memang mata air yang tidak mau berhenti itu DP air. Dalam keadaan apapun airnya tidak akan turun.
0: Kalau di sini di mana itu?
1: Tapi sekarang sukurang. Kalau di sini di bagian danau sana.
0: Danau.
1: Di pinggiran Danau Limboto banyak sekali butuh mata air. Itu. Tapi sekarang ya sudah jadi ya gimana sudah timbun. Ya, nah itu kalau dia menggali ulang masih. Jadi di pinggiran danau ini banyak sekali itu mata air itu.
0: Gali yuk. Bukan mau disuruhnya nak gitu. Aku sedu. Jangan sampai kau so ada di sobeking jalan so apa. Kung serta Pak Kuni bilang di pinggiran danau itu banyak kung boleh mau gali ulang ujangan sih.
1: Tapi itu yang unik di gunung sana. Itu di makam Aulia ya. Itu makam Aulia di Bilato sana itu air tidak mau kering-kering. Itu. Inapa ini di Masjid Hundo? Masjid Hundo.
0: Oh, di yang ada di
1: ini di Kampung Kena itu Siendeng itu. Itu mata air yang tidak pernah, biar dalam keadaan bagaimanapun, kemarau apapun, itu tidak mau habis-habis DP air.
0: Pantas Siendeng, aman Siendeng berarti ini ya.
1: Ya aman
0: Siendeng. Karena ada salah satu titik yang bisa dibijaksanai. Kalau sunya ada air, pergi yo di sini.
1: Nih itu. Itu yang bangun itu kan Sultan Amai. Ya, yang pertama itu bikin masjid di situ tuh, karena di situ dia dapat, dia dapat tahu di situ ada mata air, maka dia bikin di situ.
0: Jadi sampai sekarang memang
1: dia sebikin bak besar kan. Wah. Di sebikin bak besar itu pokoknya DP air itu keluar dari dinding-dinding. Memang nih itu kan nanti itu hari-hari tetap tidak mau habis itu air itu.
0: Aktif bagus. Oh,
1: terus.
0: Bagus PDAMP kantor ada di situ dekat situ. Supaya bagus, pastinya nak mau habis-habis air PDAM juga.
1: Nah, kalau PDAM kan mengharap air sungai. Air sungai turun.
0: Nah, itu.
1: Jadi keadaan air itu turun juga. Artinya mengurang banyaknya air. Makanya itu diharap itu hemat air. Nah, kalau dihemat air, hemat juga bayarannya. Itu. Bagaimana menghemat air? Menghemat air yang kita pakai hanya sekian kubik. Yang mau bayar 3 kubik katakanlah. Yang mau bayar 5 kubik, 2 kubik orang mau buang. Masa bodoh kan? Itu. Mau bayar yang tidak digunakan, ini lebih mah cuci akang motor.
0: Itu. Pak Kuni di Desa Biau, Molontadu.
1: Oh, Molontadu jo.
0: Mau Tilango dengan Bulango Raya.
1: Ya.
0: Sekarang ini dorang susah dengan masalah air bersih.
1: Nah, itu.
0: Mau beli air di kios-kios. Tapi sudah keduluan diborong oleh pelaku-pelaku UMKM.
1: Ini. Yang beli juga di UMKM. Oh, UMKM itu kan butuh air.
0: Iyo, apalagi kok UMKM yang berjual makanan.
1: Itu.
0: Baru berjual jus-jus.
1: Itu.
0: Emang orang butuh air lagi India.
1: Ya, segala melaporkan di situ ada Kades itu kan, ada Babinsa, Babin Kamtibmas, itu langsung melapor.
0: Ya jangan sampaikan maksudnya yang punya retail juga, usahakan disisipkan untuk masyarakat ini. Baru yang UMKM yang mau baborong dibatasi dulu. Dibatasi.
1: Iya, kalau UMKM orang butuh air bikin kue.
0: Nah, maksudnya dibatasi ini berapa, ini untuk masyarakat yang mau gunakan. Baru ini untuk UMKM. Batasilah supaya sama-sama merasakan. Begitu sih.
1: Iya. Ini.
0: Kok apalagi kalau UMKM yang jaga jual ini es kelapa muda, es cukur, es cendol, dorang yang rumah makan kong DP Richard Pidis, butuh air memang itu.
1: Itu yang ya insya Allah ini. Tidak sampai berkepanjangan ini.
0: Ya, salah. Tadi pagi padahal sudah paling mendung-mendung.
1: Ya, ada tanda-tanda, cuma baru tanda.
0: Serta so masuk jam 7 ala dia so keluar ulah so tas senyum lebar ini matahari. Dia so tersenyum sekali. Pak Kuni mau bawa lagu dulu.
1: Ya,
0: okay. Atau lagu dulu. Pak Kuni pilih lagu ini. Moela Owi Lowali. Uwi Lowali.
1: Uwi Lowali. Mengenang kejadian.
0: Mengenang kejadian.
1: Ya.
0: Pas-pas juga mengenang hari kemerdekaan kita yang pada itu. 5.
1: Lagu ini 23 Januari 42 ini lagu.
0: Ah, itu.
1: Ya.

Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kilogram.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Iya, balik ulang.
2: Iya, ini dalam rangka proklamasi. Ha-ha. Saya juga rasa prihatin pramuka kasihan.
1: Kenapa Pak Kuni?
2: Susah mau mandi.
1: Makanya persyaratan mau berkemah itu harus dekat kuala.
2: Nah itu, ya. Tapi ini mau diingatkan saja ya anak-anak. Kalau mau pergi di kuala, jangan beribut. Apalagi matahari tinggi begini, panas matahari. Mau pergi di kuala, jangan beribut. Ada kalanya anak-anak kan suka bermain. Ya kalau istilah orang tua-tua dulu ya, itu musim kering ini banyak dorong yang berkeliaran. Yang tak tampak oleh mata.
1: Iya, berarti mau tak apa dorong bilang Pak Kuni?
2: Ya mau gurumi.
1: Gurumi ya. Kalau di sini biasa jaga dengar kalau mau dicabut-cabut rambu.
2: Langgu.
1: Oh, mau langgu. Ya. Mau tak langgu dorong itu.
2: Nah itu. Itu. Kalau tidak percaya silakan.
1: Ini kan bagaimana kita orang juga memaknai kemerdekaan di tengah tantangan bangsa masa kini.
2: Ya itu, ini baru tantangan masa kini, masa sekarang sustengah lagi.
1: Itu, terompet tantangan sekarang ini ya itu, air.
2: Ya itu, satu. Kedua, rasa nasionalisme orang itu sudah mengurang.
1: Ya.
2: Itu, pasang bendera pun ya setidak itu. Kenapa mengurang? Karena ada contoh-contoh dari atas yang memang sudah tidak nasionalisme.
1: Oh iya, betul.
2: Itu orang ya mau tidak mau. Sedangkan ini orang begini-begini, apalagi itu orang, udah jo.
1: Sedangkan dia saja ASN. DP rumah, mana nyala DP bendera, padahal di muka jalan, walaupun nyala di muka jalan.
2: Ya ASN saja ya, acu tak acu.
1: Apalagi mau bilang masyarakat yang biasa.
2: Nah itu banyak, tidak pasang bendera. Kecuali dorang mau kas kemarin bendera datang patok sendiri.
1: Berkaca pada baru-baru di Dongor Pak Kuni, itu yang lagi viral-viral sekarang di wilayah Tahuna sepanjang Bolivar itu di jalan yang di pantai. Itu masyarakat Tidore, masyarakat Muslim semua. Sepanjang berapa kilo ya? 1 atau 2 kilo. DP Talut itu DP Ibu Lurah suruh berkreasi. DP anak-anak muda. Jadi dibikin berapa kota saya mungkin dapat bagian berapa peta ke. Dorang suruh lukis gambar-gambar nasional. Jadi itu Talut Pak Kuni penuh dengan gambar nasional, pahlawan-pahlawan, baru bendera merah putih tertancap di situ.
2: Nah itu, ya itu kan itu kreativitas anak muda tuh yang dikaitkan dengan memperingati 17 Agustus untuk membangkitkan rasa nasionalisme orang.
1: Itu.
2: Termasuk ini pramuka juga kan?
1: Iya.
2: Itu membangkitkan rasa nasionalisme. Ada yang ikini gerak jalan, tapi gerak jalan tahun ini mengurang. Pasti ibu PKK tidak mau ikut. Pasti remaja tidak mau ikut. Efisiensi anggaran mau di mana? Kantor-kantor belum tentu. Itu efisiensi anggaran.
1: Betul.
2: Jadi sunyi tahun ini. Ya mungkin tahun datang.
1: Semoga, insya Allah, amin.
2: Ya kalau tahun datang ini semua rame. Kan sedekat pemilu pilpres.
1: 2000.
2: Semua rame, Pak. Ini kan 2008 toh. 2027, 2020, apalagi 2029 sudah setancap kemari anggaran itu kan per 5 tahun langganan biasa. Kebiasaan poli yang saya bicara.
1: Iya. Tapi yang pasti kalau berarti kalau ini gerak jalan agak sunyi. Berarti
2: mesunyi.
1: Iya, cuma dapat lihat memang ini anak-anak SD yang bergerak jalan, dapat lihat yang di kota itu. India.
2: Cuma SD.
1: Ini orang yang bikin rame. Oh, iya, dapat lihat ini SMP dan SMA.
2: Ini itu. Nah, ini anak-anak SD juga yang ikut bergerak jalan, orang tua yang teriak. Karena apa? Semua peralatan sekolah itu naik harga. Itu. Nah, itu yang itu belum terpikirkan. Sekarang ini dibangun sekolah baru, tidak berpikir sekolah lama.
1: Ya.
2: Tapi dibangun sekolah baru. Indo-Bedo. Ya, itu kalau dipikir sekolah lama itu diperbaiki, malah ada sekolah bangun sekolah. Tanpa berpikir sekolah lama yang sudah rusak. Nah, itu.
1: Betul.
2: Nah, itu.
1: Betul.
2: Ya itu, ya begitulah dunia.
1: Jadi itu mama,
2: yeah.
1: Papa, orang tua. Kalau kan sobili itu alat-alat pramuka.
2: Oh, ini.
1: Yeah. Baru habis itu simpang jo, supaya untuk yang berikut senyam membeli. Habis dorong pakai simpang keserapi apa ini nanti nanti kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4 kalau masih boleh. Pokoknya yang kelas 1 punya, DPK Cubili juga yang untuk sampai kelas 6 punya.
2: Iya, itu.
1: Sepanjang, ya, supaya sampai kelas 6 itu tetap terpakai.
2: Baru setelah simpan gagal, datang kemari warga. Pinjam kemari dulu kok, ingat anak PK apa. Serta mau tanya ke sana, dia sekas pinjam. Tidak tahu, dia bilang hilang di sekolah.
1: Berarti semua, makanya habis pakai semua lipat, semua apa. Ya, so di gudang lipas, so tahu di mana.
2: Nah, itu harus simpan baik-baik.
1: Ada rasa begitu lagi kalau nyana mau kasih pinjam.
2: Nah, itulah. Nah, itu. Nah, ini itu ya perlengkapan sekolah ini kan pada naik. Tidak mau ditunjang ini anak, ya sudah serba salah.
1: Ya.
2: Serta mau ditunjang ini peralatan sekolah ini, kelengkapan sekolah itu pada naik. Nah, apakah ini belum terpikir atau bagaimana? Yang terpikir hanya membangun sekolah, padahal banyak sekolah yang kurang siswa. Nah, ini yang tidak sekolah ini kita tampung di sekolah yang sudah ada dan kita beri.
1: Ya.
2: Nah, itu daripada bangun sekolah yang baru, yang sekolah lama ancur-ancuran.
1: Ya, iya, betul-betul juga.
2: Ya.
1: Ya, yang pasti apa yang torang bisa memaknai. Ini kemerdekaan di 81 baru DP namakan DP tema itu berdaulat
2: adil dan makmur.
1: Berdaulat adil dan makmur. Daulatnya itu seperti apa? DP adil itu bagaimana? DP makmur bagaimana?
2: Iya, tapi contoh di atas sana tidak ada yang itu.
1: Nah,
2: daulat adil dan makmur tidak ada lagi.
1: Ya.
2: Contoh di atas sana kan tidak ada lagi. Yang mau tidak mau, karena kepala bergerak, mau tidak mau ekor ikut.
1: Ya.
2: Nah, itu.
1: Ini terlihat di beberapa stasiun TV atau di beberapa media medsos. Kalau di pusat itu memang lagi ramai dengan aku ini unjuk rasa para mahasiswa dari kita atau juga masyarakat. Sementara di daerah wilayah timur yang itu hari rame dengan Piala Dunia, wilayah barat rame dengan
2: demo
1: inilah, demo itu. Makanya ini berdaulat adil dan makmur, semuanya ini harus merasakan keadilannya, kemakmurannya.
2: Iya, itu. Ya, mudah-mudahan. Kurang baik itu. Berharap pasrah saja.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan dan semogalah.
1: Iya.
2: Ya, itu. Kurang begitu, pasrahlah.
1: Karena ini kemerdekaan di tengah tantangan bangsa sekarang ini, perkembangan zaman.
2: Iya. Nah, itu.
1: Ada yang DP jiwa nasionalismenya sangat tinggi.
2: Iya.
1: Ada juga yang berjuang melalui medsos.
2: Iya. Tapi dengan medsos juga hati-hati dengan informasi yang ada di medsos. Ini saya lihat di grup-grup, saya lihat ini buatan AI, dibuang-buang di grup. Serta mau koreksi ke sana, buat apa kemari di sablah, di grup sablah. Karena tidak menggunakan akal dan teliti, akal yang teliti, sehingga gampang saja kan dibohongi. Jangankan begitu, pensiunan pun sudah bisa dibohongi dengan AI.
1: Iya.
2: Tidak berpikir bahwa ini masuk akal karena tidak menggunakan akal dan tidak meneliti itu. Sehingga gampang saja diakali dengan ini yang begini-begini. Makanya dengan Lexus ini hati-hati juga.
1: Iya, karena ada video-video lama, tapi yang dorang kemas dengan rasa-rasa itu video masih baru.
2: Sama dengan Oli pada imu tuh, itu foto pas foto-foto ini bisa bicara kan? Padahal cuma foto tapi bisa bicara.
1: Iya. Nah, belum sekarang itu baru foto, ada yang video.
2: Nah itu.
1: Orang macam orang ya ada sementara bagara-bagara India. Dorong semua ambil kung ganti orang pemuka lain. Seakan-akan ini apalagi toran ada toran dua pakuni bicara. Seakan-akan dorong semua ganti dengan orang lain pefoto. Dorong cari pejabat yang pejabat yang top.
2: Iya.
1: Dorong semua ganti bahwa dia ada bicara begini. Padahal kasihannya anda ini DP asli yang ini.
2: Nih itu makanya kehati-hatian. Itu gampang saja mau ganti. Aplikasi ini kurang aplikasi nyawa yang tidak ada. Itu kalau dua aplikasi ini backing badan, sampai badan orang lain pemuka itu yang penting bagara.
1: Ada aplikasi mau bilang ada foto. Ada foto bawa diam tangan di pepoji atau tangan kosong. Tiba-tiba itu foto itu dia supaya sekali dipedoi di tangan.
2: Nah itu banyak yang diakali dengan begitu itu tanpa berpikir panjang.
1: Pak Kuni, soal 59.
2: Yo, mohon maaf Bu, ya insya Allah ini yang susah air ini tetap mendapatkan air. Dan ya kita ramaikan proklamasi di tengah-tengah efisiensi.
1: Ya
2: itu. Walaupun hilalah maaf justru habis waktu tu udah mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mau bubulo watia timpaku ni.
1: Watia pada imu.
2: Indah bawa di topa amiatia menghintupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 95.1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, tari saman berasal dari tradisi masyarakat Gayo di Provinsi Aceh. Para penari duduk atau berlutut dalam barisan rapat sambil melakukan gerakan secara serempak. Gerakan tersebut meliputi tepukan tangan, tepukan dada, tepukan paha, hentakan, serta gerakan kepala dan tubuh. Syair yang dibawakan umumnya menggunakan bahasa Gayo dan dapat memuat nasihat, pesan keagamaan maupun nilai kehidupan. Pertunjukan saman juga berperan dalam mempererat hubungan antar kelompok masyarakat. UNESCO menetapkan saman pada 2011 dalam list of integrable cultural heritage in need of urgent safeguarding. Sekian pasjam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia padaimu, odu Allah.

0: naga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
2: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
1: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
2: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
3: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
4: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
1: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI harga mati.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Ngomong ini baru lulusin loh nih Bapak Sang Pakita.
1: Ayo, Frek, Frek, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, kalau banyak.
3: Hei, Bapak ini cuma mau minum, kalau makan kopi.
1: Ya, enak, kita mau makan nasi. Bikin kita kalau ya, enak.

Indah, penuh energik, penuh semangat untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di hari ini ya. Sahabat Budaya, untuk saat ini di mana Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Nasional yang diperingati kemarin ya, setiap 12 Agustus, dan momentum ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan perhatian terhadap keberadaan UMKM sebagai salah satu kekuatan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Nah, tanggal 12 kemarin itu bertepatan juga dengan hari kelahiran Muhammad Hatta, salah satu tokoh bangsa yang dikenal memiliki pemikiran kuat mengenai ekonomi kerakyatan dan koperasi. Semangat tersebut sejalan dengan upaya mendorong masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi melalui usaha produktif. Di berbagai daerah, UMKM menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Beragam usaha seperti kuliner, kerajinan, perdagangan, pertanian, hingga produk olahan lokal itu mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Di Aceh Tengah, potensi UMKM juga sangat besar, mulai dari produk kopi gayo, makanan olahan, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif masyarakat, dan pengembangan usaha tersebut membutuhkan dukungan melalui peningkatan kapasitas. Peringatan Hari UMKM Nasional diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem usaha yang berpihak kepada masyarakat. Dengan inovasi, kolaborasi, dan dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan semakin berkembang, mampu naik kelas, serta menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah dan nasional. Informasi ini saya kutip di laman rri.co.id.

0: Jadi bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Kita ini bingung.
5: Kenapa gak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, kita gak bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara?

Sahabat Budaya, ada tips untuk Anda di mana tips membuat tempe daun. Tempe daun ini merupakan salah satu warisan kuliner Indonesia yang hingga kini masih digemari. Berbeda dengan tempe yang dibungkus plastik, tempe daun menggunakan pembungkus alami seperti daun pisang atau daun jati. Pembungkus ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan aroma khas yang membuat cita rasa tempe semakin nikmat. Sebagaimana dikutip dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, pangan lokal bergizi untuk masyarakat, langkah pertama adalah memilih kedelai yang berkualitas baik, berukuran seragam, dan tidak berbau apek. Kedelai direndam selama beberapa jam, kemudian direbus hingga kulitnya mudah terlepas. Setelah kulit dipisahkan, kedelai dicuci bersih dan ditiriskan hingga benar-benar kering agar proses fermentasi berlangsung dengan baik. Selanjutnya, campurkan ragi tempe secara merata saat suhu kedelai sudah hangat, bukan panas. Bungkus kedelai menggunakan daun pisang yang telah dibersihkan dan dilayukan sebentar agar tidak mudah sobek. Buat beberapa lubang kecil pada daun sebagai sirkulasi udara sehingga jamur tempe dapat tumbuh dengan sempurna. Simpan bungkusan tempe di tempat yang bersih dengan suhu ruang sekitar 35 hingga 48 jam. Selama proses fermentasi, hindari memindahkan atau menumpuk tempe terlalu rapat. Jika berhasil, kedelai akan menyatu dan tertutup lapisan jamur putih yang padat, menghasilkan tempe dan daun dengan aroma harum dan tekstur yang kompak. Tempe daun bukan hanya makanan bergizi, tetapi juga bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang patut dilestarikan. Informasi ini saya kutip di laman rri.co.id.

usia motor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat budaya lahulun dalo, monggo dulo monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Di Anjayan hadir menemani Anda semua sahabat budaya untuk Nusantara siang di hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kita akan bersama sahabat budaya sampai di jam 2 siang nanti. Kebersamaan di hari ini kita awali di segmen request lagu Nusantara. Seperti biasanya sahabat budaya, ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih. Ada dua lagu Gorontalo dari Boni Age, Pitu Lohula, kemudian Kinanti, Pitu Lowoludu. Lagu Manado yang bisa Anda pilih, ini Ti Anja pilihkan lagu dari daerah Sangihe, ya, Terpesona 2 dari Putra Galangan. Terus ada lagu Ambon, Panas Pela dari Freshly Niki Julu dan Vicky Salamor. Terus ada lagu Minang, Tagilo Gilo dari Mayang Sahira featuring Jackson Jeran. Ada lagu Jawa Kicau Mania dari Darboy Gang. Terus ada lagu pop Melayu, ya, Siapa Yang Kau Mau dari Bunga Sirait. Dan terakhir ada lagu dari daerah ND, Nurmala dari Yanti Buran. Tuduh lo sahabat budaya lohulondalo yang ingin bergabung di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266, atau juga di layanan WhatsApp. Yang bergabung di layanan telepon, Ti Anjayan batasi saja 4 atau 5 orang yang bisa Anda kirimin salam, ya, biar yang lain juga Ti bisa kebagian mau bergabung di request lagu Nusantara. Saya langsung saja sapa penelpon pertama di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya ulun talo Anja.
0: Iya, Pak Udin.
1: Iya, betul sekali Anja.
0: Oke, Pak Udin, silahkan. Mau lagu yang mana?
1: Lagunya Kinanti.
0: Kinanti, oke.
1: Buat semua fans, tanpa terkecuali, salam kempak, salam persahabatan semuanya. Paling spesial buat Ti aja yang masih tugas, insya Allah tetap semangat.
0: Amin.
1: Dimenangkan segala urusan dan tetap sehat selalu bersama keluarga. Oke, makasih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Udin di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo Anja.
0: Jo, Tano Udi Batuda.
2: Iya.
0: Todo
2: lumayan. Kan punya lagu ini lagu Manado.
0: Lagu Manado. Terpesona 2.
2: Oke, kirim salam buat Ibu Tuti, Ti Cepi, Ti Ibu Lika. Oma Abni, Oma Albani dan seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial untuk Anja sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin. Ya Rabbal,
2: ya Rabbal Alamin. Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo tanu'u. Tau di bala kali tanu'u kembali di 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo. Halo Anja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
3: Iya.
0: Iya. Tadi lo mau milih lagu lo ti Ibu Nelly.
3: Lagu yang terakhir itu update judul aja.
0: Yang terakhir tadi itu Nurmala.
3: Nurmala itu, oh ya, yang Nurmala itu Jo, biar nanti putar sesi kedua tidak apa.
0: Oke. Okay.
3: Kirim salam buat anak-anakku yang sementara minum es kelapa muda.
0: Semoga
3: mereka sehat selalu, diberikan panjang umur.
0: Amin.
3: Buat Tano, Pak Udin, Pak Saniko, ada Pak Asri. Bersama-sama aja tanpa terkecuali, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
0: Amin.
3: Paling spesial buat Anja yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Dari Mewati Ayu, semoga panjang umur sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Makasih Anja.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Ibu Nelly. Tau di bala kali Ibu Nelly, saya masih kasih kesempatan di layanan telepon. Kali ini kita ke 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulun dalam ya.
0: Yo, odu olo.
2: Lian di Potangan.
0: Ibu Lian di Potangan. Tuh dua lo Ibu Lian.
2: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon, oke. Okay.
2: Iya. Buat Ibu dari Salam Kompak, buat Pak Asi, buat Ritanto, buat keluarga juga insyaallah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Makasih aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh di Balakali Bulian kembali di 0811. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sahabat budaya Londalo.
0: Jo, Pak Asri.
4: Ini betul sekali. Kabar Raja?
0: Maliki-leki.
4: Alhamdulillah.
0: Pak Asri, walau habari.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jo, mau bapak pilih lagu yang mana di Pak Asri?
4: Ikut tadi di lagunya Ibu Lian.
0: Oke, lagu Ambon berarti ya.
4: Iya, yeah, Ambon.
0: Oke.
4: Iya, yeah. Kirim salamnya ada Ibu Lian, Ibu Ia di Bualemo, ada Ibu Nelly, Ibu Rostin, ada Pak Udin, Pak Herman, ada Nini Ambulati, Ibu Ngaman, Pak Ripante, buat semuanya saya tampak kecuali. Buat Anja, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri dari Luwu Timur. Yang masih pengen gabung, sabar aja dulu ya, karena nanti Anja masih akan kembali untuk Anda. Kita dengarkan saja lagu yang sudah dipilih tadi, sahabat budaya. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: sebuah gudang kemas kayu yang terletak di Jalan Bekasi Timur Raya Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu dini hari terbakar.
1: Wah, sayang sekali. Harusnya ini bisa diminimalisir. Alarm kebakaran harus ada di setiap rumah, apalagi di tempat umum. Tapi penempatannya pun harus tepat. Untuk memastikan suara alarm dapat terdengar jelas di seluruh lantai, alarm kebakaran harus dipasang dekat tangga, bisa di koridor agar alarm dapat terdengar jelas di seluruh area. Juga dapat dipasang di dekat pintu keluar. Hal ini untuk memastikan bahwa suara alarm dapat terdengar jelas saat seseorang meninggalkan bangunan.
2: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
3: Ini om mengganggu ada pe.
2: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Balik lagi di Request Lagu Nusantara, sahabat budaya. Anda masih bersama Tian Jayayan. Torang sudah ada di cut yang kedua ya. Tadi sudah ada dua lagu yang di request, sahabat budaya. Ada lagu Ambon dan juga lagu dari daerah ND, Nurmala. Anda mau ikutan di dua lagu tadi, sahabat budaya, atau pengen pilih lagu yang lain? Karena memang masih ada lagu Gorontalo, ada juga lagu Minang, ada lagu Jawa, kemudian ada pop Melayu ya. Iya, kembali di layanan telepon 08 11 430 4040, atau juga di 08 22 59 96 2 66. Kembali di Anja ke 08 11. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pagelandala Anja.
0: Jo duolo Pak Herman di Balahu. Tau duolo
1: lagu Melayu.
0: Lagu Melayu, oke.
1: Oke, kirim buat semua aja sahabat rempat dimana saja berada, insyaallah sama dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin. Spesialnya buat Anja, sehat walafiat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Anja.
0: Jo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Allah, Pak Herman Londo Balahu. Di belakangnya Pak Herman, Ti Anja tunggu di 08 22 59 96 2 66. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh lo Tatawati.
2: Iya.
0: Di Buladu atau?
2: Iya, di Buladu.
0: Oke. Okay.
2: Lagu Minang.
0: Lagu Minang, oke. Okay. Iya.
2: Kirim buat teman, buat Irlan, buat Mama Tiki, Mama Tira, Mama Tira. Buat Pak Udin. Oh, spesial buat saya. Makasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah banyak lagu yang di request hari ini ya. Tinggal menunggu diputar saja. Tapi kalau memang waktunya sudah mepet ke jam 11, nanti lagu yang sudah di request tadi akan Ti Anja Yayan putarkan setelah berita bahasa Gorontalo ya. Jadi dengarkan saja, tunggu saja lagunya, sahabat budaya. Saya kasih kesempatan lagi di 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Sahabat Kuda Lulondalo, halo Kak Yaya.
0: Halo juga Ibu Rostin.
3: Iya.
0: Todo halo.
3: Lagu Minang.
0: Lagu Minang, oke. Okay.
3: Kirim salam buat Tanoo, Omatio, Pak Asri, buat Pak Eru, buat sama-sama aja tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Kak Yaya yang sedang beraktivitas. Insyaallah sama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Terima kasih Kak
0: Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0822. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Anja, salam sehat.
0: Jo.
4: Tentu ini Anja dia.
0: Jo. Tadua lo.
4: Betul. Ini lagu Gorontalo lo judul dia Anja.
0: Pitu lohula.
4: Maaf itu loh lah Anjali. Kok di petirun tali ya Anjali. Kalau Allah melabai itu lah Anjali ya.
0: Ya, ya.
4: Kota lah itu Anjali mau tapal lah. Kita nak melabai-labai puluh itu. Ada Allah mah ada di ibu iya. Itu buah lemo lu di panto.
0: Ya.
4: Kok di rumah albani. Kok di bangot. Wawai. Odoli Ibu Parida, odoli Oma Suci, aduh. Punen Anjali ya.
0: Jo.
4: Takkan beta yang ngundi ya.
0: Ibu Rosti. No.
4: Petal sehat, amin lah buat tipin seluruh kesalahan budaya Anjali ya.
0: Amin.
4: Anjali juga sehat di Anjali juga sehat ya, umur panjang.
0: Amin.
4: Dan salat dalam hidungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama keluarga. Dan buat tata amal hati, insyaallah cepat sembuh, diberikan kekuatan kesehatan dan umur panjang. Dan paling spesial Anjali buat keluarga. Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, tini ambulati londo tuladenggi talaga biru. Iya, saya ke layanan WhatsApp dulu ya, sahabat budaya. Ini iya, oh dari Ila di Palu. Halo Ila, apa kabar? Salam kenal ya dari Anja Yayan. Assalamualaikum Jo, waalaikumsalam. Kakak Anja mau dengar lagu Gorontalo. Katanya spesial untuk semua fans. Moga sehat-sehat selalu ya. Juga buat Kakak Anja sukses selalu. Amin ya Robbal Alamin. Makasih ya. Salam sukses juga untuk Ila. Next ada Cikartin di Tangkobu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau badengar lagu Minang, kirim untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Juga untuk Ibu Inung, Ibu Rostin, Ibu Meli, Ibu Sian, Ibu Norma. Terakhir untuk Ivarnya yang ada di Manado katanya. Spesial untuk Kayayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya untuk Cikartin yang ada di Tangkobu. Oke, sahabat budaya Lolondalo, Ti Anja langsung saja putarkan lagu yang sudah dipilih tadi. Torang mau dengar judul lagu dari daerah Ambon, sahabat budaya. Mari Jo, torang mau joget sama-sama. Panas Pela.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Opayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

0: nelayan asing makin berani menjarah ikan.
1: Wey, serius banget sih.
2: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
1: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
2: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu, toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya. Aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
2: Makan aja yang dipikirin.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya lolondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Sudah di jam 10 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang lagi sementara joget gak sih? Dua lagu tadi ya, lagu Ambon sama lagu Ende. Tentunya lagu yang Tia Anjain hadirkan tadi itu semoga saja bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas di hari ini ya. Torang sudah ada di kata yang terakhir, sahabat budaya, untuk request lagu Nusantara. Tuduolo untuk Anda yang masih pengen bergabung di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Yang ingin bergabung juga di layanan WhatsApp masih boleh ya. Ini sudah di menit-menit yang terakhir, sahabat budaya atau Tuduolo, untuk Anda yang ingin bergabung, masih dianja mau kasih kesempatan di 0811-430-4040. Juga di 0822-5996-8266. Masih ada lagu Gorontalo, ada juga lagu Minang, lagu Jawa. Ini lagu Jawa belum dipilih tadi. Terus ada juga Pop Melayu. Pop Melayu sudah dipilih tadi ya. Nanti ditunggu saja lagunya, sahabat budaya. Kalau memang waktunya sudah tidak cukup, insya Allah mau putar setelah berita bahasa Gorontalo. Penelpon berikutnya di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Gorontalo Anja.
0: Duolo.
1: Om Albani di Paguyaman.
0: Om Albani di Paguyaman. Taduolo mau dengar lagu wala ti Om Albani.
1: Gorontalo Anja.
0: Lagu Gorontalo. Oke, okay. Tapi mau putar nanti setelah berita Lepakun ya.
1: Apa.
0: Oke. Okay.
1: Boleh kirim aja.
0: Taduolo.
1: Iya, mau bakirin peti Tano. Kataannya peti Tanko. Ibu Iya, oh maaf nih. Semua fans tanpa terkecuali. Semoga sehat semuanya.
0: Amin. Paling
1: spesial buat Ti Angga. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo ti Oma Albani Londo Paguyaman. Satu penelpon terakhir Ti Anja kasih kesempatan. Ayo, ini mumpung dua-dua layanan telepon belum bunyi nih. Silahkan di 0811-430-4040. Juga di 0822-5996-8266. Yang masih pengen gabung juga di layanan WhatsApp boleh ya. Tapi kalau ada yang mau telepon juga boleh. Nomornya di 0811-430-4040. Juga di 0822-5996-8266. Selamat beraktivitas untuk Anda semua, sahabat budaya, di hari yang ke-13 ya. Semoga masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Terus juga buat Anda yang para pekerja di luar ruangan ya, tetap jaga kesehatan, karena memang selalu berjibaku dengan tugas meskipun cuaca terik seperti ini ya. Oke, sahabat budaya Lolondalo, silahkan yang ingin bergabung, satu penelpon terakhir masih dianjam mau kasih kesempatan. Iya, ini sudah ada yang bergabung. Langsung saja penelpon terakhir di 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Terakhir Anja.
0: Jo.
2: Ganteng sekali, no.
0: Jo, terdua lo Bang One. Lagu yang mana li Bang One?
2: Lagu apa-apa ganteng?
0: Masih ada lagu Gorontalo, lagu Minang.
2: Lagu Gorontalo.
0: Lagu
2: saja.
0: Gorontalo, oke. Okay.
2: Mau kirim-kirim. Oh, so terakhir ini Anja ya?
0: Jo, so yang terakhir.
2: Oh, so berarti terakhir bagi ini Anja. Mau minta doa Ti Anja umur panjangnya. Tidak kenapa. Sakit, sehat terus. Dengan sekalian bimbing, dengan anak, dengan keluarga.
0: Amin.
2: Lagi itu Anja ya.
0: Jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungku semua.
0: Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang One. Terima kasih juga buat yang sudah ikutan bergabung tadi untuk sahabat budaya Lohulun Talo, baik di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok masih bisa ikutan gabung kembali ya di jam yang sama. Baik sahabat budaya Lohulun Talo, jangan lupa lagu yang sudah dipilih tadi ataupun yang sudah di request tadi Ti Anja memutar setelah berita Li Pakuni ya. Makanya terus dengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Ini dia lagu yang sudah dipilih tadi juga, lagu dari daerah Minang, dari Mayang Sahira featuring Jackson Jeran, Tagilo Gilo. Tetaplah bersama kami sahabat budaya, karena Ti Anja masih akan kembali untuk Anda.

0: yakni Totayowa, cara berjalan, Ayuwa, karakter kepribadian, Woyoto, merendahkan hati, Timamango, ramah tamah, Piili, kepribadian yang mendalam, dan Dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar Dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua, dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.
1: Aduh Allah, itu dong lamia tia toh bali ubah bahasa lo hulun dalo. Desa teratai ilandala lo tabongo kabupaten lo hulun dalo meluali juara satu to lomba desa to lengko talo provinsi. Uma lo wali wakili lo hulun dalo ode lengko talo nasional. U ol-olio a olo kementerian dalam negeri. Ikadis pemberdayaan masyarakat wau desa to kabupaten lo hulun dalo sumanti maku lo otanggulai ode lo ngolo dalala u nilai yolio beti ode lo utanggulalio kelombagaan to desa mai momaya layati ea wau ulindapo wau uwe wolio mao. Ito desa teratai ilan dala lo tak bongabuti ma lo odelo tilanggulo kabupaten lo hulon dalo. Mutahudu tole ngota lo nasional pamalenta to daerah mai mohu ila pamalenta to desa. Uma mo poganapu tili lahepa lo tolo tulade. Uma o aitalio wolo umo polai aro dawalo ekonomi. Sabu tala tua ulio lo unilai ulio to lengko talo nasional. Ipo tala desa teratai mai moodeloti langgulo hulon talo.
0: Tahuda lo mongo panggola. Bobolo umo hutodu dabo dialu uduyilate.
2: Berbau busuk tapi tidak ada tikus mati. Artinya hoax atau kabar angin.
1: Odu olo ito donggola niatia tuh bali ubah bahasa lo hulon dalo. Pamalenta to desa deme dua ilandala lo Sumalata Timur to Gorut. Modini olo tamo na oma ode tambati lo wisata dionumo. Umo de lo mao iluma umo huwo'o. Wau tama huo-huo. Huna amani wau nyamani lio tamba tilo wisata. Sabu wisata dio numo buti malo odelo tilangkulo hulondalo. Itida lo demedua Samsudin kango u lo otanggulai. Pohile lio odeta tongkona omao ode wisata dio numo buti ta atito aturangi umatila tapulio. Alihu ta tongkona omao buti waula ia tito limbunga lo dio numo moto duo u amani. Ila tanggula mai lida a lo deme dua Samsudin kango u pamalenta to desa mamo kalaja helumo wolo kelompok sadar wisata mialo pok darwis polisi wauta ima-ima tolito. Pamalenta to desa mamo polai a wolo uto delomo wisata buti alihu mo data tamanga utongko na omao ode wisata buti.
0: Lumadu lomo panggola.
2: Bo delomo lulade to tudu lo taluhu.
0: Seperti menulis di atas air, artinya pekerjaan sia-sia.
1: Odu olo ito donggola miatia tuh bali ubah bahasa lo hulon dalo. To umo podu ota bahasa lo hulon dalo ma to paduli lo kandoli lo bahasa provinsi. Ma tililahepa lo program uma pilo

0: Ona olio, to umay mo po duoto bahasa lo hulondalo. Uma lo minda a olota mga jari walta ahali bahasa lo hulondalo. Boli ma lo po woluo utanggulalio festival tunas bahasa ibu. Wau, lo po sadia kamus bahasa lo hulondalo. Itika pala kandoli lo bahasa provinsi zam-zam hariro lo otanggulai poro rambuti dipobuti lo nonao lo umoto yunuto sabu donggo eenggade to upango. To umay mo po duota bahasa lo hulondalo de dilabo polu-polutu ato pamalenda. Nabo may ohu ila lo tamo aami o de lo pendidikan, perguruan tinggi, akademisi, budayawan, wawla iati. Alihu, bahasa lo hulondalo may opia lo mongo ditimoli. Tumulala moli hu ngolo ungala. Umusi lo laita pohu-pohu na bahasa lo hulondalo.
1: Lumadu lo mongo panggola.
2: Bo ode lo tete lo bata.
3: Seperti kucing basah, artinya basah kuyup.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu danu maha bali pulitio. Dulolota ta obi luloa. Umonto pusat mo na umay ode buale mo to dulahay buti. To aita kalaja lo batalion bituo wau palihala lo tuturuga. Iwakili bupati lo bualemo Lahmudin Hambali lo atanggulai molutula olota monto pusat buti pamalenda ma lo du lo hupa uma lo bisa lawa molutulo uduluo lota obilulo abuti. Kami mulo mo na amay buti, Menteri Pertahanan umemo milohe kalaja lo batalion bitu oto bualemo. Polita oluo lo tamo na amay buti, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Mielo Jam Intel, Kejaksaan Agung Republik Indonesia umamola mo muli tuturuga to wisata bolihutuo. To umolutula du lotata obilulo a umondo pusat buti pohilelio kalajala helumo towo lotalotamo a ami.
1: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo odelo huwayo monga dilatiun dapa.
2: Seperti buaya makan tidak dikunyah, artinya rakus.
0: Mengundula awa mongo tato, tanubo o odimola uma pilo pesambe umay lamia tia to hianga botia insya Allah poli de mududu gaya to hianga peenda main.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: sih kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dianya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludu lahe begini? Eh, maciri keke.
0: Nana apa ya, Nana apa? Wah, udah gak mau beresi ini kita pe halaman gak mau datang bapak itu pakit? Kita pe mata yang susah ini mau dapat ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
0: Iya, tidak dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halima, balik kemar dulu Uti. Halima, bawa kemar air Uti, anak Uti Halima. Halima, tolong Uti kita, Uti Halima, Uti tolong.
3: Kembali DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue, stop berbakar.
1: Dengar itu maciri.
0: Sudah Jo.

0: Kadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan, dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Lagu pop Melayu terbaru tahun 2026 ya. Baru kemarin nih Sahabat Budaya di upload di kanal YouTube ya. Dari Bunga Sirait, Sahabat Budaya sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 11 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan zuhur di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Tianja akan mengupdate informasi UMKM untuk Anda, Sahabat Budaya. Informasinya Tianja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Nasional itu selalu diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Berarti kemarin ya, momentum ini jadi kesempatan untuk meningkatkan perhatian terhadap keberadaan UMKM sebagai salah satu kekuatan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Tanggal 12 Agustus juga bertepatan dengan hari kelahiran Muhammad Hatta, salah satu tokoh bangsa yang dikenal memiliki pemikiran kuat mengenai ekonomi kerakyatan dan koperasi. Semangat ini tentunya sejalan dengan upaya mendorong masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi melalui usaha produktif. Nah, di berbagai daerah Sahabat Budaya, UMKM ini jadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Beragam usaha seperti kuliner, kerajinan, perdagangan, kemudian juga pertanian, hingga produk olahan lokal mampu menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

ada Al-Kisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat.

0: Ikat sambil tersenyum. Abu bin Hasyim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hasyim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hasyim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hasyim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Sona Bu.

0: gagah sekali, masuara. Banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balian lautan. Pokoknya kampion ini juara, juara ini asli.
1: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda pendengar mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentari di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak, ada karcis di sini?
4: Cuma mau kasih masuk ke lereng.
3: Kasih masuk ke lereng.
4: Satu orang satu.
1: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura Desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo, sebuah pemandangan khas di sini, di Desa Adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Payohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di Desa Tohupo, berlokasi di Sungai Tohupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012, begitu. Selanjutnya, jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2.000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini, alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
1: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak, seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
2: Saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung Desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
2: Bapak sudah ke masjid kubah di atas?
6: Belum. Ya, saya sangat tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius sangat luar biasa.
2: Bapak asalnya dari mana?
6: Dari Kabupaten Goa.
2: Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Erna dari Makassar. Ibu Ren, bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa tiba di Desa Buboh ini, Bu?
7: Pertama karena memang hobinya suka jalan-jalan. Nah, terus yang kedua katanya di sini ada merpati sama sejarah-sejarah begitu.
2: Makasih, Bu.
7: Iya.
1: Desa yang masuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini semakin mengundang rasa penasaran kami. Desa adat Bubohu telah ditetapkan sebagai wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
8: Dia ajak anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak muda. Dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini, ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu, makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing, itu yang makan pesantren, bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman, dan binatang-binatang ini, burung, posi, dan makhluk gaib. Nah makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri, harus pakaiannya rapi, seperti itu.
2: Perempuan harus berhijab.
8: Iya.
2: Oh, oke. Begitupun dengan laki-laki.
1: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan Wombohe atau gubuk khas desa adat Bubohu. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini membuat perekonomian desa adat ini meningkat. Apalagi di puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desa Bubohu menjadi pusat perayaan walimatan karena memiliki keunikan dengan kue khas Kolombengi seperti penuturan Ibu Wiwin, warga Desa Bubohu.
9: Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan yang lebih banyak, sebelumnya cuma sedikit 1-2 bak. Cuma kalau dengan adanya kegiatan budaya walima ini tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu. Biasanya begini, Ibu. Biasanya yang tidak punya kesempatan mau babekeng Kolombengi, semoga sewa. Dihitung satu butir telur jadi satu bak, sewanya 60.000. Nah kalau dorang mau suruh bikin 10 bak jadi 600 toh, Bu.
1: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
10: Ya, alhamdulillah dengan adanya wisata di Desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan ADWI kemarin, ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat. Karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.
1: Jika akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue kolombengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
7: Permisi Pak.
0: Mari Bu.
7: Iya. Nah saya mau otw ke Kubah Mas nih Pak. Terus saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke?
0: Kalau kita jalan kaki lewat sini Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
7: Oke.
0: Okay. Kalau kita menggunakan mobil mungkin ada 2 menit.
7: 2 menit perjalanan.
0: Iya.
7: Nah di sini bisa dijelasin nih Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih Pak?
0: Nah ini hari-hari ini dibuat untuk memang apa namanya hari hari apa namanya itu tulisan hari yang unik di
7: kalender raksasa katanya Pak ya.
0: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
7: Oke. Okay.
0: Tapi apa namanya tulisannya memang diacak seperti ini karena memang dibuat lebih unik gitu.
7: Dari yang lain ya.
0: Dari yang lain yang dari cara umumnya.
7: Nah dari sini sudah terlihat kubah emas. Masjid Kubah Emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
1: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata memandang memberi kesejukan, sehingga pemandangan rumah-rumah warga desa dan perahu-perahu nelayan, serta hamparan laut biru yang luas dan keindahan di empat penjuru mata angin bisa kita dapatkan sekaligus. Ini diungkapkan oleh Jufri, anak muda yang kami temui di pelataran Masjid Walima Mas.
11: Lala memang ada naik kemari di Masjid Walima Mas. Bo, alhamdulillah karena bagus sedikit pemandangan. Langsung hilang lala Pak. Gagah sekali, banyak burung. Juga pemandangan bagus, langsung balian lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
1: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta.
12: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
13: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, sahabat budaya Anda masih bersama saya di Anca Yayan. Di Anca akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya di Anca Yayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, di tengah maraknya camilan modern, masih ada makanan tradisional yang menyimpan cita rasa khas dan juga kenangan masa kecil ya. Yaitu jagung manis parut yang dipadukan dengan kelapa parut, sahabat budaya. Cemilan sederhana ini dahulu mudah dijumpai di pasar tradisional atau bisa juga dibuat sendiri di rumah. Kini sahabat budaya, keberadaannya mulai jarang ditemui. Padahal rasanya tetap lezat dan bahan-bahannya ini mudah didapat ya. Sahabat budaya, dikutip dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, ini termasuk dalam warisan budaya tak benda ya. Nah untuk membuatnya, pilihlah jagung manis yang masih muda agar rasanya lebih manis dan teksturnya lembut. Kemudian kita pipil atau serut jagung, lalu campurkan dengan kelapa parut muda yang masih segar. Jangan lupa tambahkan juga sedikit garam untuk memperkuat cita rasa alami. Nah, kalau Anda ingin sedikit lebih manis, boleh juga ditambahkan gula secukupnya ya, tanpa menghilangkan rasa khas jagung dan juga kelapa. Agar hasilnya lebih nikmat, sahabat budaya, adonan dapat dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dikukus hingga matang. Kenapa harus memilih daun pisang, sahabat budaya? Karena daun pisang ini akan memberikan aroma harum yang khas, sehingga cita rasa camilan jadi lebih istimewa. Selain dikukus, sebagian masyarakat juga mengolahnya dengan cara dipanggang, hingga permukaannya sedikit kecoklatan.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
3: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sambun budaya lo lo ndalo monggo tulo monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Rebana bukan sekadar alat musik tradisional yang menghasilkan irama indah. Di balik setiap tabuhannya tersimpan nilai-nilai kehidupan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, musik rebana ini sahabat budaya sering mengiringi lantunan selawat, kasidah, dan berbagai kegiatan keagamaan maupun budaya. Karena itulah, rebana tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Rebana merupakan alat musik tradisional bernuansa religi. Secara filosofi, rebana itu melambangkan keharmonisan. Suara yang indah tidak dihasilkan oleh satu pemain saja, melainkan dari kerjasama seluruh anggota kelompok. Setiap orang memiliki peran yang berbeda, namun tentunya saling melengkapi sehingga menghasilkan irama yang padu. Nilai ini sahabat budaya mengajarkan bahwa kebersamaan, saling menghargai, dan kekompakan ini jadi kunci dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Selain melambangkan persatuan, rebana juga ini memiliki makna spiritual. Dalam tradisi Islam Nusantara, irama rebana ini sering digunakan sebagai pengiring lantunan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabuhan yang teratur mengajak pendengarnya untuk lebih tenang, khusyuk serta mengingat nilai-nilai keagamaan. Oleh sebab itu, sahabat budaya, rebana jadi salah satu media dakwah yang mampu diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

Kabupaten Budaya Lohulondalo, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki beragam kearifan lokal yang tumbuh dari kehidupan masyarakat yang dekat dengan sungai, parit, dan juga rawa ya. Nah, salah satu tradisinya adalah bakaroh yang dikenal di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu. Bakaroh ini, sahabat budaya, merupakan kegiatan menangkap ikan dan udang secara bersama-sama dengan menggunakan peralatan tradisional seperti sasauk dan juga tanggok. Tradisi ini berkembang dari kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat suku Banjar, dalam memanfaatkan sumber daya perairan di sekitar pemukiman. Istilah bakaroh itu berkaitan dengan kegiatan membuat air menjadi keruh atau berlumpur sehingga ikan dan udang lebih mudah ditemukan. Bahkan nih, sahabat budaya, penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyebutkan bakaroh ini sebagai tradisi turun-temurun masyarakat Sungai Intan yang mengandung nilai gotong royong sekaligus kearifan dalam menjaga ekosistem. Dikutip dari website resmi Desa Sungai Intan, Kabupaten Indragiri Hilir, mengenai sejarah awalnya, belum terdapat catatan pasti ya mengenai tahun pertama masyarakat melakukan bakaroh maupun satu orang yang pertama kali menciptakannya.

untuk mengeruhkan air dan mencari ikan yang keluar dari habitatnya. Sementara itu, tokoh yang tercatat sebagai penggagas pengemasan Bakaro menjadi festival adalah Ahmad Effendi, kepala desa Sungai Intan saat itu. Berdasarkan laman resmi desa Sungai Intan, festival Bakaro itu mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015 di parit Sungai Intan kecil. Anda yang pengen tahu lebih lanjut ya tentang tradisi Bakaroh ini, sahabat budaya, Anda bisa baca informasinya di laman rri.co.id.

0: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
2: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
1: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
2: Serius nih, ada hadiahnya? Jangan bohong dong.
1: Iya, serius. Nanti kalau kamu benar, aku kasih coklat deh 2.
3: 12 seconds later.
2: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
1: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
2: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
4: Iya, bentar.
1: Ya,
2: kenapa?
1: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya Lolondalo, masih dengan informasi yang Tian Jayan kutip dari laman rri.co.id, padi tidak hanya jadi bahan pangan utama bagi masyarakat agraris. Di tengah kehidupan masyarakat Melayu, padi muda juga dapat diolah menjadi emping, panganan tradisional yang memperlihatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan hasil pertanian sekaligus juga menyimpan nilai kebersamaan dan warisan budaya. Emping padi dibuat dari padi yang belum masak benar. Dalam proses tradisional sahabat budaya, padi muda ini disangrai atau dipanaskan, kemudian ditumpuk hingga kulitnya terlepas dan butirannya menjadi pipih. Nah, proses sederhana ini menghasilkan panganan yang dapat dinikmati sebagai kudapan. Emping sebagai penganan yang antara lain dibuat dari padi yang belum masak benar ya. Dan sahabat budaya, bagi masyarakat yang kehidupannya dekat dengan pertanian, keberadaan emping tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan dalam mengolah hasil ladang. Padi yang tumbuh dan dirawat tidak hanya dimanfaatkan ketika telah menjadi beras, tetapi dapat juga diolah dalam bentuk penganan lain ya, sesuai dengan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Proses pembuatan emping juga memperlihatkan penggunaan peralatan tradisional seperti lesung dan antan. Dalam kehidupan masyarakat dulu, alat ini digunakan untuk menumpuk berbagai bahan pangan. Nah, aktivitas menumpuk secara bersama-sama ini juga jadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan mempererat hubungan antar anggota keluarga maupun lingkungan.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya. Tetap sehat.
2: Sehat.
1: Amin. Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik. Mari, Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini, kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur, panah, administrasi dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Oh, silakan kita.
1: Oke, baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak, ya.
2: Jadi, Pak, ini Bovendigul ini sudah di, apa, ada adakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900, mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat di mana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda itu sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
2: Berpengaruh, berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini.
2: Ya, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
2: Di tahanan pria B. Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu Nah, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
1: Oh, di sini lebih ketat. Ini
2: lebih ketat di BNI. Ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
1: Iya. Mana ini? Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini. Dan penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasional kita Bung Syahrir.
1: Oh, Sultan
2: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
1: Berarti pernah di sini pernah juga diasingkan.
2: Sel nomor satu ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, istilahnya cuci otak kan. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Nah, ini jadi Sultan Syahrir menyimpan di sini.
1: Oh, Sultan Syahrir di sini. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa? Ya. Ini
2: Pak. Jadi ini setelah ini tempat saya tinggal. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal bahwa ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927, Paten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1300 lebih
1: Partahanan.
2: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman. Pemukiman dan kita bayangkan dalam.
1: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup. Tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu. Sehingga sangat terkurung. Jadi mereka dilepas. Di Bokeng ini ada dua tempat. Tanah Merah dan Tanah Tinggi. Memang ada juga udang arang, tapi udang arang tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini. Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Itu yang sekarang pelabuhan. Nah itu mereka sebenarnya yang itu. Tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
1: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
1: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
1: Berarti bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Syahrir, Suko, Bondan. Mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
1: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa biar salah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibuang di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana terserah Belanda.
1: Bebas Belanda.
2: Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang ke Tanah Tinggi juga dilaksanakan apa ini. Pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti, dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya di kala
2: sangat
1: itu.
2: Berbahaya. Okay. Sehingga dibuang ke Tanah Tinggi.
1: Okay. Berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung, bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
2: di Tanah Merah, di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan, kalau menurut sejarahnya 6 bulan, karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
1: Tanah Tinggi 3 bulan.
2: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah, dan selanjutnya dideportasi lagi ke Bandar Naya.
1: Baik Pak Andi, selama 3 bulan di ada di Tanah Merah, tentunya di penjara, di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira?
2: Ini bisa jadi Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip, bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan.
1: Pembuangan.
2: Di deportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya, para pengasingan. Orangnya dibuang ke sini, itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
1: Oh, ditangkap
2: lagi di sini. Begitu.
1: Oh.
2: Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang. Lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat. Mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sel. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal. Kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini. Dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
1: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
2: Iya. Kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
1: Oh, kampung B-nya.
2: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua ditaruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecilan ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini, tujuan apa, berapa lama. Nah, itu ada pos masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di pintu semua. Ya, masyarakat tinggal begitu.
1: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini, yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
2: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebas dari begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat. Tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi jauh di Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir.
1: Oh.
2: Sultan Syahrir saja mengalami penjara ini.
1: Oh, penjaranya di sini.
2: Ya, ini penjaranya nomor 1 ini.
1: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
2: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
1: Bung Syahrir.
2: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia.
0: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, Bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan, lihatlah tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya, Yohanes Digoren Pro 3 RRI Bovendigul.

Sahabat budaya lo lunda lo mengutulah mengutato mengoti lo mengoti amo sudah di menit ke-55 dari jam 1 siang. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara siang di hari ini ya. Di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat budaya Lohulon Dalo yang sudah mendengarkan siaran program 4 dari jam 10 pagi tadi sampai dengan saat ini ya. Jangan kemana-mana karena setelah siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara akan hadir untuk Anda di Tata Rahma ya, di Nusantara Sore. Watiati anjayan mohindupo, insya Allah itu poli modunggaya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

0: Metro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 14, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, kain besurek berkembang sebagai kerajinan tradisional masyarakat Bengkulu. Ciri yang menonjol terlihat pada penggunaan motif kaligrafi Arab dalam desain kain. Motif lainnya dapat dipadukan dengan unsur flora dan fauna seperti bunga, burung, serta pohon hayat. Pada awal penggunaannya, kain ini banyak hadir dalam berbagai rangkaian upacara adat Bengkulu. Seiring perkembangan zaman, kain besurek juga digunakan sebagai pakaian dan produk kerajinan. Kain besurek tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kota Bengkulu melalui penetapan tahun 2015. Kita ke informasi berikutnya, kulintang dikenal sebagai alat musik pukul yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Minahasa dan wilayah sekitarnya. Instrumen ini tersusun dari sejumlah bilah atau bagian bernada yang dimainkan menggunakan pemukul. Permainannya dapat dilakukan secara berkelompok dengan pembagian peran antar pemain. Bunyi yang dihasilkan membentuk rangkaian melodi dan irama dalam pertunjukan musik tradisional. Kulintang dapat mengiringi kegiatan budaya, pertunjukan seni maupun acara masyarakat. Keberadaannya memperlihatkan kekayaan tradisi musik masyarakat Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang terakhir, sahabat budaya. Rumah betang menjadi salah satu bentuk hunian tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Bangunannya memiliki bentuk memanjang dan dapat digunakan bersama oleh sejumlah keluarga. Struktur rumah dibuat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ruang bersama menjadi tempat berlangsungnya interaksi sosial dan kegiatan komunal. Informasi ini, sahabat budaya. Dan nantikan kembali pas jam di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hati-hati anjayan, mohindupo. Sampai jumpa, odu olu.
3: Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya Aye ngomong sama orang Semarang, agak diayun-ayun gitu.
2: Harus.
1: Ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: Amin.
2: Sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul. Juga, kan, nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: deh, Po. Jangan dong. Satu tangki. Meluber-meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT MRT.

0: Berarti itu agak cepet itu.
1: Mau cepet itu Pak,
0: Oh,
1: itu
0: itu
1: mau
0: mau
1: cepet.
0: cepet ya. Ini mau
1: Ini
0: copat ya. Oke.
1: lebih ke apa ya Pak, semacam tembang begitu Pak. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada apa namanya, semacam ya kidung seperti itu. Nah di Jawa itu ada namanya mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana, di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu Pak.
0: Tapi beda-beda itu.
1: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayogjan, ada Gresikan, ada Malangan gitu Po.
0: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita
1: Nah
0: kupas
1: betul,
0: ye.
1: iya nanti kita tanya sama ahlinya Po.
0: Iya, benar-benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama
1: Ya.
0: Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya.
1: Udah hadir Pak, dari tadi wah ini Pak Bambang itu
0: Eh,
1: tepat
0: tapi
1: waktu
0: pengen
1: banget.
0: tahu yang dipakai Mas Titi sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
1: Ini kalau saya blangkon,
0: Itu
1: ini kalau
0: blangkon.
1: Pak Bambang, kenapa Pak Bambang gini?
2: Tutup kepala.
1: Tutup kepala.
0: Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
1: Kalau saya ya saya pakai lebih ke blangkon sih Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model perbawan kalau nggak salah gitu
0: Ya,
1: Pak.
0: masing-masing daerah kan juga beda ya.
1: Beda, betul.
0: Biar pendengar kita juga teredukasi nih, kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon.
1: Blangkon.
0: Pakai sama Pak Dokter apa?
1: Oh, udang apa apa gitu ya Pak ya.
0: Udeng itu kalau dibaladoin enak tuh.
1: Udang itu Pak,
0: Oh, itu
1: udang itu
0: udang.
1: Pak.
0: Iya.
1: Itu lebih ke apa ya Pak, blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu
0: Oke,
1: sebetulnya.
0: siap. Baiklah, kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di
1: Oke.
0: menit 30 kita break, namun kita
1: Siap.
0: share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas
1: Oke.
0: Titis.
1: Oke, baik. Monggo, silahkan dari Semarang ingin bertanya, atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661, atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang, ada 0811-2777-914. Monggo, yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih, gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya, begitu kan? Karena kalau belajar mau copat, gak betul kalau nggak nembang, gitu, Pak, biasanya. Nah, nanti mungkin Pak Bapak bisa nontonin ini Pak, mau cepat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
0: Kita kupas aja dulu. Mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
1: Oke. Nah, deh, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mau cepat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu. Tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
2: Ya, baik. Selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, perempat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah
1: betul Pak.
2: Macapat ya, karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
1: Oh iya, oh iya, macapat ya Pak.
2: Iya, macapat
1: Tegal, gitu kan ya Pak.
2: Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa, di Bali ada. Nah, di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mocopat itu, ya.
1: Sama ya, ya.
2: Sama ya. Kemudian di Sunda itu ada pupuh,
1: pupuh.
2: Ya, di Sunda ya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa. Di Bali ada 15, di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah dua pupuh yaitu Lambang dan Ladrang, itu teman-teman yang Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada.
1: Ada juga ya?
2: Ada.
1: Oh.
2: Di Sasak ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budayanya sebenarnya cukup
1: menasional ya,
2: sih ya, tidak hanya miliknya orang Jawa ya, dari sisi bentuk itu ya, dan namanya juga mirip-mirip ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono ya, teman-teman di Sunda Asmaradana, ya, teman-teman di Bali Semaradana ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian apa sih yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah, karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama, bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya, itu sama ya, ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
1: Penciptanya itu kan?
2: Ya, pencipta-penciptanya ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda, misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya, mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah, seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Nah, Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya, Mas Ibis.
1: Sastranya ya, Pak ya.
2: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
2: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya, misalnya begitu. Sangat terbingkai oleh sastranya. Sastra. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
1: Sastra. Oh, sastra benang ku lagu itu,
2: iya, ya, Pak. Iya, terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Unik, yang uniknya kenapa Semarangan menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa Mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
1: Ya, kita terima dulu ya, Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Terputus ternyata. Bapak-bapak bisa dilanjut lagi, Bapak-bapak.
2: Iya. Dari ya lagunya ya, kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro, pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mocopat Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk selendro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya, Mas Titis itu. Lagu selendro itu seperti diatonis.
1: Diatonis, Pak.
2: Iya.
1: Ya? Tangan ada berat gitu, Pak.
2: Betul.
1: Ya?
2: Jadi selindurnya itu selindur diatonis. Kalau selindur biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding, jeno, lo, modem, ci, gitu ya. Na, na, na, na, na, na, itu gajarnya sama. Kalau Semarang enggak, itu do, re, mi, sol, la, do.
1: Do, re, mi, sol, la, do, iya. Ya, Pak.
2: Do, re, mi, sol, la, do. Nah, ada yang dekat, ada yang jauh gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu. Gitu, sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano nggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya, Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya, Pak?
2: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk, itu yang heran saya.
1: Meramunya gimana gitu.
2: Betul, ya, Pak, ya? Gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, Warisan Budaya Tak Benda, pada bulan Oktober tahun 2024.
1: 2024 ya, ya,
2: jadi
1: ya,
2: ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: Betul.
2: Yang kedua juga RRI, Mas Itis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopuler dibubarkan mau copot Semarangan.
1: Loh, ternyata RRI.
2: Loh. Iya, RRI jangan Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Gitu. Tapi yang aneh itu adalah, nah itu tua ya, yeah. Kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an. Ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu.
1: RRI Semarang, betul.
2: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar mau coba Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar gitu.
1: Oke. Ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya Pelog Slendro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih apa ya? Lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya?
2: Pakai piano.
1: Piano
2: masuk
1: gitu kan. Ya. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
0: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0284-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
0: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang, boleh dipelan lagi, Mas Titis.
1: Oke, 0248-8316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
0: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928 ya. Yeah. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap. Ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 1,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan. Kalau sudah ada yang ini, bergabung di Semarang?
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Mbok, yang kirim WhatsApp.
0: Ya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya?
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini, Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan. Bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap. Silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita datang kayak jalan tol.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
11: Udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macapat sih?
0: Boleh kata
10: Macapat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi Macapat bisa, Macopat juga bisa.
11: Itu tradisi Macopat di sana kan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: ketawa.
11: Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan Macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini
0: ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi Macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, Apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik ya. Bisa diulangi Mbak tadi?
10: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya, karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya, aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya, yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya, itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu. Saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya, mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Kidung Sundayana ya, misalnya ya, di Kidung-Kidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar padatnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di padat pelok 6 misalnya. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nene mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Nah ini kita kembalikan lagi masih do re mi sol la do, masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang berat kedua.
1: Iya. Nah, dan Macapat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak? Ini, Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Macapat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian dari lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Macapat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: Itu ya tinggi banget ya Pak ya.
1: Iya. Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Nah, misalnya ada lagu saya ingat lagu sampai ing time itu. Itu
0: seperti hampir sama ya Pak.
1: Iya, nadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
0: Notasi diatonis.
1: Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
0: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
1: Karena ada miring kan?
0: Ada miring.
1: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
0: Agak susah dibaca juga.
1: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu ya.
0: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
1: Iya, iya, betul.
0: Oke. Ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ, kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu, jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di mocopat
2: dari Semarang ya.
0: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
0: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan tadi request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
2: Iya.
0: Dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke. Di sana sudah adakah?
0: Ya, belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
0: Oke, siap, silakan.
2: Oh, udah. Oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
2: Ini orang Semarang juga... nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh di tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang Mas Sambuto juga Bapak.
1: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah ting-ting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mau copat yang nadanya gembira seperti ojo diplerok apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
0: Oke, kebetulan belum ada dari Pak apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
0: Okay. Monggo Pak Bambang diterkan dari Bu Umi. Asli Semarang atau dari Jakarta?
1: Iya. Gending-gending Semarang kan memang ada Bu, dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending karawitan yang gede di Semarang itu tanpa vokal.
0: Oh, tanpa vokal ya?
1: Tanpa vokal, ya. Di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diplerok dan lain-lain itu termasuk Semarangan, itu umum kalau itu ya, itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Nato Sabdo yang rumahnya di Semarang kan, gitu ya, tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Nato Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
0: Okay.
1: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
0: Oke.
1: Okay. Bowo itu mengawali.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh,

0: noise I never could do. Sini terus terus ya. Nah, itu untuk
1: sampai sore mah enak pak.
0: Itu oleh narator digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
2: Pocong.
0: Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mau coba bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya Pak.
0: Bikin
2: ya.
0: Sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPCP ya Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya Pak ya.
0: Harus begitu.
1: Oke. Hmm.
2: Oke okay. Okay, gitu Pak.
1: Jadi mau copot di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu Pak.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat-mocopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Pak Bang.
0: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono dari itu?
1: Oh, ya, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
1: Oke, boleh.
2: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarangan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya? Apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya Pak.
0: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bawa-bawa aja ya dikasih
2: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
2: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi, gitu, Pak.
1: Okay.
2: Jadi kalau Semarang apa ya produk yang wah gitu, memang nggak ada. Tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
1: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
1: Oh, itu kan.
2: Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
1: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, okay. Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya, jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah Mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya. Sehingga iringannya pun hanya background musik aja supaya kita tidak tersesat.
2: Gitu. Untuk melepaskan nadanya ya, Pak ya, Pak.
0: Iya, betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
1: Oke.
2: Jadi pakai keyboard.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan, itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi, itu enggak.
1: Istilahnya senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
0: Ya, semacam itulah ya.
1: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ini, ya ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani, di sawah, seperti itu.
1: Iya, benar-benar. Untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya, Pak Bambang ya.
0: Betul, ya.
1: Oke, dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
1: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke. Coba nanti apa ya? Mau dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
1: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
2: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana, tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan, silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tentang ngocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu ya, ternyata ya, ini adalah pengembangan begitu kok, jadi walaupun ngocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
1: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya, Pak Bambang.
0: Betul.
1: Oke.
0: Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya, Mas Titis.
2: Oh, Mbak, gitu, Pak.
0: Kenapa? Jadi belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya, punya alamat bahasa almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu ya.
2: Itu bawanya gambu ya, Pak?
0: Iya, saya buatkan ya. Sekar gambu peng catur Kang Cinator. Waduh, seterusnya.
2: Jadi akan emak Bapak kayak enak kok.
1: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya, itu sudah lengkap.
1: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
1: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau coba Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
1: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-1124928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada, Pak. Di Jakarta udah ada?
1: Belum nih kayaknya. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Oke, mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya, Pak ya?
1: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet, Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu, Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu, Pak? Kalau di Semarang gitu, Pak.
0: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, pengecopatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Ini sudah rutin.
2: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
0: Nah uniknya kalau mau copat kan gini Mas, kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke. Nah,
0: misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke.
1: Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah sama tingannya.
1: Oke, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu ilir-ilir. Lagu ilir-ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar di macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
1: Oke, Pak Bambang, terima kasih. Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu ya.
2: Amin, ya. Amin, Ponova juga.
1: Ya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis.
2: Siap,
1: ya.
2: Ponova, salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
1: Baik.
2: Oke, tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
1: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyamabe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SS SMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, wayang kulit berkembang sebagai bagian dari tradisi pertunjukan wayang di Pulau Jawa. Pertunjukan menggunakan boneka pipih berbahan kulit yang dimainkan di depan layar dengan bantuan cahaya. Dalam memegang peran penting dalam menggerakkan tokoh sekaligus menyampaikan cerita. Pertunjukan biasanya diiringi musik gamelan dan suara para sinden atau penggrawit. Tari Gantar berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Gerakannya berkaitan dengan aktivitas menanam padi dan kehidupan masyarakat agraris. Penari menggunakan tongkat dan bambu sebagai bagian dari properti pertunjukan. Gerakan dilakukan mengikuti irama musik dengan pola teratur. Tarian ini juga berkaitan dengan ungkapan kegembiraan serta harapan terhadap hasil pertanian. Tenun ikat Flores dibuat melalui proses pengikatan benang sebelum tahap pewarnaan dan penenunan. Setiap daerah di Flores memiliki karakter motif dan warna yang dapat berbeda sesuai tradisi masyarakat setempat. Proses pembuatannya membutuhkan keterampilan serta ketelitian dari para penenun. Motif kain sering berkaitan dengan lingkungan, kehidupan sosial, dan kepercayaan masyarakat. Karinding dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di sejumlah wilayah Jawa Barat. Instrumen ini berukuran kecil dan dimainkan dengan cara ditempelkan di sekitar mulut. Getaran bagian alat menghasilkan bunyi yang kemudian diperkuat oleh rongga mulut pemain. Karinding dapat dimainkan sebagai alat musik tunggal maupun bersama instrumen tradisional lainnya. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia?

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Bawa kepemimpinan Khalid bin Walid dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba dan dia adalah Khawla binti Azur.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirmah, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirmah adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil."

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini semuanya ya Tata Rahma, alhamdulillah bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya. Seminggu off gitu ya sahabat budaya. Oke, alhamdulillah Tata Rahma akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 7 malam nanti. Kita di Nusantara sore pastinya, dan saat ini kita ada di Jejak Nusantara sahabat budaya. Beberapa menit ke depan tentunya saya akan berbagi informasi penting, peristiwa penting yang membentuk sejarah bangsa Indonesia. Jadi kalau bicara soal sejarah ya, adalah rangkaian peristiwa penting tentunya yang membentuk identitas bangsa dan pastinya di sini menentukan arah masa depan negara dari masa kerajaan kuno hingga kemerdekaan. Jadi setiap momen itu pastinya membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial, politik, budaya Indonesia ya sahabat budaya. Nah, ini ada sedikit membahas beberapa peristiwa gitu ya yang penting gitu yang tidak boleh kita lupakan generasi saat ini sahabat budaya. Jadi ada peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa ini menjadi titik balik sejarah bangsa Indonesia ya. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Bung Hatta ya, dan Muhammad Hatta gitu. Ini menandai juga akhir penjajahan Belanda dan Jepang. Dan momen ini sahabat budaya tidak hanya simbol kebebasan tetapi juga semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia sahabat budaya. Ada namanya Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, dan di perjanjian ini adalah salah satu upaya diplomasi pertama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil gitu, Linggarjati menunjukkan pentingnya strategi politik dan diplomasi dalam sejarah nasional. Ada agresi militer Belanda. Nah, kalau agresi militer Belanda ini yang pertama itu pada 1947, yang kedua 1948. Ini juga menjadi bukti ya bahwa perjuangan kemerdekaan tidak mudah gitu sahabat budaya. Ada pembentukan Pancasila pada 1 Juni 1945. Jadi Pancasila sebagai dasar negara lahir sebelum proklamasi kemerdekaan. Jadi nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun pemerintah yang berlandaskan keadilan sosial dan persatuan. Ada juga konferensi meja bundar di 1949 ya. Jadi perjanjian ini sahabat budaya menegaskan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Jadi konferensi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah diplomasi internasional Indonesia. Ada reformasi tahun 1998. Nah, reformasi ini menjadi peristiwa penting juga dalam sejarah modern Indonesia dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Jadi Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka, memberikan ruang bagi kebebasan pers dan hak asasi dan juga partisipasi publiknya, sahabat budaya. Di tahun 2004 ada tsunami Aceh, dan meskipun peristiwa ini lebih bersifat bencana alam, dampaknya sangat besar bagi sejarah Indonesia modern sahabat budaya. Tragedi ini mengubah kebijakan pemerintah, memperkuat koordinasi penanggulangan bencana, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan solidaritas nasional. Adapun juga Sumpah Pemuda ya, di tahun 1928, artinya di 28 Oktober 1928. Jadi Sumpah Pemuda ini menjadi juga simbol persatuan seluruh bangsa Indonesia. Semangat tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia tetap juga menjadi pedoman generasi muda hingga sekarang.
1: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin Majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Baik, sahabat budaya, kita lanjutkan kembali untuk Jejak Nusantara saat ini. Nah, sahabat budaya, selain juga tadi Sumpah Pemuda di 28 Oktober 1928, ada Pertempuran Surabaya juga ya. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Jadi Hari Pahlawan ini, sahabat budaya, menandai keberanian rakyat Surabaya dalam melawan pasukan Sekutu dan Belanda. Dan peristiwa ini, sahabat budaya, menjadi simbol pengorbanan dan patriotisme bangsa. Selanjutnya juga peluncuran satelit Palapa pada tahun 1976. Di mana peristiwa penting ini, sahabat budaya, itu menandai kemajuan teknologi dan komunikasi Indonesia. Jadi satelit Palapa juga menjadi langkah awal Indonesia memasuki era modernisasi teknologi. Nah, kesimpulannya sih ya, setiap peristiwa penting dalam sejarah Indonesia itu pastinya membawa pelajaran berharga. Dari perjuangan kemerdekaan hingga reformasi dan kemajuan teknologi, bangsa Indonesia terus belajar dan berkembang dan memperkuat identitas nasional. Nah, dengan memahami sejarah, generasi muda juga dapat menghargai pengorbanan para pendahulu dan melanjutkan juga pembangunan bangsa dengan semangat persatuan, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, untuk Jejak Nusantara dengan peristiwa penting yang membentuk sejarah bangsa Indonesia, mencukupkan sampai di sini. Kita masuk untuk Perdangdut ya. Jam berapa? Jam 4, sahabat budaya. Oke, untuk semuanya, selamat menikmati sorenya, sahabat budaya.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Selamat tak jumpa ya, Je.
1: Iya, Je. Lagi sibuk di mana sekarang? Kelihatannya udah sukses banget ya. Di mana-mana ada tayangan kegiatannya Jeng Sela. Saya sering lihat di TV-TV loh.
0: Ah, tidak juga, Jeng Afni. Aku aktifnya di kegiatan biasa aja.
1: Biasa aja gimana? Tapi manfaatnya luar biasa loh, Jeng. Apalagi objeknya mereka yang sangat butuh sentuhan dana, ya kan? Apa sih namanya tuh, Jeng?
0: Filantropi, Jeng.
1: Iya, yang itu maksud saya.
0: Oh, itu loh, Jeng. Jadi gini ya, Jeng. Saya tuh kerjanya di yayasan yang mendukung segala kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Seperti dari segi pendidikan, layanan kesehatan gratis bagi PMKS, dan termasuk memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, Jeng.
1: Yang itu toh.
0: Iya, Jeng. Kegiatan kami ini itu tidak hanya terbatas pada sumbangan uang loh, tapi juga melibatkan sumber daya lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang membutuhkan.
1: Termasuk aku juga ya, Jeng ya.
0: Jeng Afni, cocoknya masih jadi donatur aja deh.
2: Wah, keren banget nih sepatu baru kamu. Limited edition ya.
3: Iya dong, harus beli sebelum kehabisan. Lagi diskon 10% nih.
2: Tapi perasaan, bulan kemarin kamu baru beli sneakers kan? Dompet aman.
3: Eh ya, kayaknya selalu mulai menipis. Tapi kan gaya itu penting.
2: Eh, tunggu dulu. Jangan sampai tren konsumtif bikin kita boros dan terjebak utang. Belajar sih boleh, tapi bijak itu wajib.
3: Ini juga. Aku harus lebih pintar atau keuangan. Gaya nggak selalu harus mahal. Yang penting tetap nyaman dan sesuai kebutuhan ya.
2: Setuju. Yuk, jadi anak muda yang cerdas dan juga bijak dalam berbelanja. Gaya itu pilihan, tapi keuangan sehat itu keharusan.
4: Bijak dalam belanja, cerdas dalam gaya. Jangan biarkan tren mengendalikan dompetmu. Pilih kebutuhan, bukan sekedar keinginan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita sahabat budaya ada di periode yang dangdut adalah kita. Silakan untuk sahabat budaya ingin bergabung di sore hari ini bersama Tata Rahma di sini. Di line telepon kami di 0811430400 sama 0822599826 sahabat budaya. Dan untuk list lagu yang bisa sahabat budaya request di sore hari ini, itu ada Cincin Bermata Biru dari Aziz T, ada Lolita dengan Teman Makan Teman, Santika Davinsa dengan Jangan Ngebut, ada dengan Mencintai Tak Dicintai, dengan Cinta Hanya Semalam, Bojoloro, ada Sofi KDI dengan Perahu Kaca, terus ada Mica dengan BT, sahabat budaya.

0: ke 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oh maaf nih kak.
1: Oh maaf nih. Iya betul.
0: Oke
1: sekali.
0: Oh maaf nih.
1: Bete
0: ya. Bete. Oke siap.
1: Alhamdulillah kata Amat sudah pulih ya. Insyaallah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Sudah sehat. Semoga sehat selalu kata Amat.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kangen ti nenek. Kangen bestiku gitu ya, sahabat budaya. Kangen juga sama Ibu Nelly, sama Mama Lika ya. Oke, kita ke 811. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Tata Ama.
0: Oke, dangdut adalah kita Bang One. Silakan Bang One. Lagunya ya. Yang mana?
2: Lagu Permata Biru apa?
0: Oke, boleh, iya.
2: Boleh ya.
0: Iya,
2: selamat baru dapat dengar.
0: Iya.
2: Umur panjang.
0: Amin.
2: Assalamualaikum kata Ama ya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Halo
1: Tata Amat.
0: Halo juga Tanu.
1: Alhamdulillah sehat hati.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Lagu?
0: Lagunya Tanu U ada lagu Bete, Mica, terus sama Cincin Bermata Biru.
1: Oh iya. Itu Jo.
0: Itu Jo. Oke.
1: Oke sayang, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Insyaallah sehat selalu ya.
0: Amin. Amin.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Insyaallah.
1: Ini tenang. Terima kasih Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tanau sahabat budaya. Satu penelpon lagi. Kita ke 811. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produk
0: dangdut adalah kita. Silakan Pak Udin. Halo, sehat selalu Pak Udin.
3: Iya, alhamdulillah Tata Amat sudah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Semua sehat-sehat.
0: Insyaallah, insyaallah. Amin, amin, amin, amin.
3: Iya, Tata Amat. Oke, lagu Tata Amat.
0: Iya, Bete sama Cincin Bermata Biru Pak Udin.
3: Oh, itu yang kedua itu.
0: Cincin Bermata
3: iya.
0: Biru. Oke, siap.
3: Oke, Tata Amat.
0: Iya, sama-sama Pak Udin.
3: Sehat-sehat.
0: Amin, amin, amin ya Rabbuna, amin,
3: oke,
0: amin.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita rangkul lagu dulu sahabat budaya ya.

0: tandu, ada bulur yang menyambut. Tandu,
1: kan bapak bosan.
2: Alhamdulillah, bagus sekali Bu Nisa. Program Posyandu memang dibutuhkan 4 orang agar ibu-ibu paham tentang yang namanya stunting. Insya Allah, kami dari pemerintah desa siap mendukung dengan menyediakan makanan tambahan, juga edukasi bagi ibu-ibu.
3: Masya Allah, Ibu Rahma, terima kasih. Jadi dorang ibu-ibu tidak hanya datang, timbang berat badan anak, kong pulang. Semoga dengan adanya dukungan dari pemerintah desa, ini ibu-ibu semua mengerti pentingnya gizi dan kesehatan anak. Jadi ini stunting bisa tercegah, toh?
2: Iya, setuju. Dengan memantau pertumbuhan balita, memberikan edukasi gizi, layanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu berperan dalam mencegah stunting di desa terpencil.
0: Nanti bulan depan, Posyandu lagi dong. Dah.

0: Nah, sahabat budaya, kita akan masuk sesi keduanya di sore hari ini untuk Prodangdut. Silakan, ini masih ada sisa lagunya, ada Lolita dengan Teman Makan Teman, Cantika Davinca dengan Jangan Ngebut, terus ada dengan Mencintai Tak Dicintai, ada Cinta Hanya Semalam, dan ada Perahu Kaca juga Bojoloro. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kita. Kita.
0: Iya, sayang Wati.
1: Iya.
0: Di mana ada kamu? Ama mau kasih masa itu, tentang ama mau kasih masa itu.
1: Baru ya, kau. Masa Jo, ya gitu Jo.
0: Ya tidak. Lagu bawa akal.
1: Lagu bawa akal itu. Betul itu.
0: Seminggu Anda tidak makan, terus Anda bertahan.
1: Betul itu.
0: Enggak pernah. Sedangkan buat dua hari sudah jauh. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum.
1: Lagu yang
0: mana sayang, lagu mana?
1: Yang pertama itu apa dulu?
0: Teman Makan Teman sayang.
1: Iya itu aja, Makan Teman itu.
0: Oke.
1: Makasih,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wati, sahabat budaya 811. Assalamualaikum.
2: Halo, Prodangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo Pak Asri, silakan.
2: Halo juga, apa kabar?
0: Alhamdulillah, insyaallah doakan sehat ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Amin. Pak Asri mau lagu yang mana? Jangan Ngebut, Cinta Mencintai Tadi Cintai, Cinta Hanya Semalam, Baru Ada Bojoloro, dan Perahu Kaca.
2: Perahu Kaca.
0: Perahu Kaca, ya. Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak, Tata Ama. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri. 811 sama 822, silakan sahabat budaya. Oke. 811, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo. Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Dan ini kangen sekali.
0: Sama, Molo rindu sekali.
3: Kau woy, datang si nenek. Apa kabar si nenek? Terutama kurang sehat.
0: Kecapean tapi kemarin.
3: Si nenek berdoa kepada Allah tetama ini.
0: Amin. Dulu ada badua butul poli, ini bukan badua baku sedu.
3: Tidak, Pak, doa betul-betul si nenek ini pasti enga, pasti anja. Doa nenek ini sampai habis-habis ini, hampir menangis.
0: Tidak percaya, Pak, ya, kalau si nenek menangis.
3: Tanya ke sana, Pak, kata Nelly yang Mbak Denga.
0: Baru habis berapa ini, berapa bungkus tisu, berapa pak tisu.
3: Kamu tidak jadi menangis, si nenek. Oh. Wah, hampir. Doa itu nenek hampir menangis.
0: Oh, hampir menangis. Wah, hati utayang.
3: Amin. Pokoknya nenek doa semua ini.
0: Amin.
3: Mau doa sih masih baru mau menurunkan onder apa dulu onder.
0: Sadiki lagi September di insyaallah so ada.
3: Insyaallah.
0: Semua rame-rame tuh orang. Amin.
3: Insyaallah. Nenek doakan terus semuanya.
0: Amin, sehat, amin. Tine nenek Allah sehat bersama keluarga, eh.
3: Iya, oke. Okay. Sama nih. Ah. Ini lagu apa yang tapi ditetang?
0: Lagu Teman Makan Teman dan Perahu Kaca.
3: Yang lain boleh Tine nenek mau pilih.
0: Boleh sesi selanjutnya. Ada Jangan Ngebut, Mencintai Tak Dicintai, Baru Cinta Hanya Semalam, sama Bojoloro.
3: Itu Mencintai Yang Tidak Dicintai itu namanya, wah.
0: Oh, kok?
3: Kayak bertepuk sebelah tangan itu namanya.
0: Oh, tidak bacur hati ini, tidak bacur hati.
3: Kalau ada tanya perkataan, kan sebegitu artinya.
0: Kira-kira begitu setahu, Am.
3: Ampun, batanya akan dikok buat.
0: Kira-kira oh
3: lanjut saja.
0: Iya saja.
3: Aku ai siapa tuh? Tak ibet ini nenek so duluan masuk kamar ya.
0: Iya, so duluan kamar ya.
3: Iya, bagi terima kasih banyak pertama dia.
0: Oke. Amin. belakangnya nenek, silakan sahabat budaya 822811. Satu penelpon kita di sesi kedua. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh,
0: masya Allah, Ibu Nelly.
4: Apalagi yang baru melewati sana itu.
0: Iya, ya Allah. Tidak sadia ke sana, ember hati. Oh, tidak jadi.
4: Sebenarnya mau antar ke sana, apa dulu ini profil. Cuma tidak pasti auto.
0: Sebenarnya tidak, mesti Ibu Nelly Musadi akan ini apa dulu, kanebo.
4: Sebenarnya ada dua ini kanebo, mungkin ke sana di auto tidak ada yang tahu di nama seru.
0: Oke sayang, Lolita teman makan teman sama perahu kaca.
4: Ikutan dua-duanya.
0: Oke sayang.
4: Oke Tata Ama.
0: Ya. Amin.
4: Insya Allah bersama Tire. Siapa Tiri?
0: Syafiq.
4: Semoga panjang umur bersama mamanya.
0: Amin.
4: Insya Allah. Lindungilah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Makasih Tata Amaku sayang cinta.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Dodi, ada kenalan yang boleh bantu Pak aku?
1: Bantu apa? Semua bapinya sama Pak Poli ini.
0: Aku ini bingung, Sup. Ini jualan, Som tak tinggal zaman. Bota taruh di rumah begini terus. Baru macam tidak ada yang minat mau babili, Ju.
1: Wey, bukan ini barang yang ketinggalan zaman. Tapi kamu pe info yang ketinggalan.
0: Maksudnya?
1: Torang pe desa ini so masuk kategori desa digital. Artinya DP masyarakat diajak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
0: Baru apa DP hubungan dengan aku pe jualan ini, Dodi?
1: Coka mulia itu di aula kantor desa. Ada dorang yang bertugas menjadi pendamping desa cerdas. Ada olo dorang yang jadi duta desa digital. Nantinya dorang yang akan bantu kamu mau pasarkan itu jualan menggunakan media sosial. Kalau kamu bajual di media sosial, banyak yang semua babili.
0: Weh, iyo, dilo betul ini, Dodi. His, aku malu uti mau kasih itu banyak sekali orang.
1: Made lo tidak ada muka olo kamu ini. Mari jo, aku mau antar kamar kamu. Pang malu sekali ini, eh.
2: FM 95,1 MHz.

0: Oke, sahabat budaya, tolong masuk sesi terakhir ya di 0811 sama 0822 juga. Silakan. Kita ke 0811. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, mau nyunyu, Oma Suci, cintaku, sayangku.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Okay. Sehat selalu kita berdua semuanya.
0: Amin. Seluruh semuanya, muslimin muslimah, sehat semuanya.
1: Sehat semuanya.
0: Amin, robbal alamin. Amin ya robbal alamin.
1: Bisa jadi pelagu Noa yang
0: mencintai tak dicintai, asik.
1: Iyo, ati Allah kasihan.
0: Terima saja, kadarulah baru enggak sebegitu, asik.
1: Oke,
0: Oma sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Oma Suci, sahabat budaya 811822. Sahabat budaya, silakan untuk sesi terakhir di sore hari ini. Dan saya ke 822. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Papa Latif, Pak Herman, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ya Uti, insyaallah.
2: Alhamdulillah.
0: Insyaallah, amin. Terima kasih atas doanya, Pak Herman ya. Sehat selalu. Oke, Pak Herman, jangan ngebut sama cinta hanya semalam Deng Bojoloro.
2: Oh, lagu Jawa Bojoloro.
0: Oke, siap.
2: Oke, lakone opo.
0: Oke. Sama-sama. Amin ya robbuna.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Herman, silakan sahabat budaya 811 sama 822 masih untuk dua penelpon, silakan sebelum amat cukupkan untuk sore hari ini pro dangdutnya. Oh iya, kalau yang mau masuk masih ada satu lagu lagi. Jadi bisa request ya. Saya ke 811. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Tata Ama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Dangdut
0: adalah kita. Dengan siapa, di mana ibu sayang? Ibu siapa?
3: Oma Albani.
0: Oh, Oma Albani, ini DP lagu yang masih tersisa ada Jangan Ngebut sama Cinta Hanya Semalam.
3: Oh iya, itu Cinta Hanya Semalam.
0: Oke, boleh.
3: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama ke WA dulu, sahabat budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Selfia. Terima kasih Tarama, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Oma Akram Akil di Satria Motilango, lagunya Selfia. Terima kasih Tarama, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Dan sahabat budaya, untuk Pro Dangdut sama cukupkan. Terima kasih. Insya Allah kita masih bisa ketemu besok-besok. Dan sehat selalu, bahagia selalu, kayak paling bisa tersenyum dalam keadaan semuanya. Ya, sahabat budaya, kita ke mencintai tadi cintai juga ada Bojoloro dan Cinta Hanya Semalam untuk Anda.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: FM 95,1 MHz.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
5: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat Widya, saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mendengarkan musik religi, sahabat budaya ya. Nanti juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib serta ajian Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, tetaplah bersama kami.

pendengar dimanapun Anda berada, hari ini azan maghrib nanti berkumandang tepat jam 18 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu di studio kami saat ini tepatnya jam 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda bisa mencocokkan waktu. Dan bagi yang ada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, kemudian Nimboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya, ini bisa menyesuaikan dengan wilayah Kota Gorontalo untuk waktu kumandang azannya nanti. Dan sementara Bone Pantai dan Suawa Timur itu bisa mengurangi 1 menit kumandang, dan Tibawa mengurangi menambah 1 menit. Kemudian kumandang Boliohute dan Paguyaman menambah 2 menit. Anggrek, Boliohute dan Paguyaman Sumalata dan Tilamuta menambah 3 menit, Paguat menambah 4 menit, Marisa menambah 5 menit, Lemito menambah 6 menit dan Molosipat menambah 7 menit. Dan pendengar kita masih akan menanti dengan mendengarkan persembahan berikut dari Sabian.

0: Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menanti waktu maghrib hari ini, kumandangnya nanti tepat di jam 18 waktu Indonesia Tengah. Sambil kita dengarkan juga sebelumnya pengajian Al-Quran yang nantinya akan bersama Haji Wahyudin Muhammad S.Ag. dalam surah Ad-Duhan yang dimulai dari ayat 1.
1: أعوذ بالله

0: Selanjutnya kita dengarkan risalah tentang hindari gibah, satu kata bisa menghapus pahala, bersama Reni Armitasari Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar RRI di mana saja berada, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat menjaga harta agar tidak dicuri orang lain. Namun, sadarkah kita bahwa seringkali kita justru membiarkan pahala amal ibadah kita habis dirampok oleh lidah kita sendiri? Hari ini, mari kita renungkan satu risalah yang berjudul Hindari Ghibah, Satu Kata Bisa Menghapus Pahala. Ghibah secara sederhana adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain yang apabila orang tersebut mendengarnya, ia tidak suka meskipun apa yang kita bicarakan itu benar adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan definisi ini dalam sebuah hadis. Tahukah kalian apakah ghibah itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimanakah pendapat Anda jika itu memang benar ada padanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahinya. Tapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, berarti engkau telah berdusta di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Mengapa ghibah begitu berbahaya? Karena ghibah adalah perusak pahala yang sangat cepat. Solat malam kita, puasa kita, serta sedekah yang kita keluarkan dengan susah payah bisa lenyap begitu saja hanya karena lisan yang tak terjaga. Satu kata celaan yang terucap dari mulut kita sanggup memindahkan pahala kebaikan kita kepada orang yang kita ghibahi. Jika pahala kita habis, maka dosa orang yang kita bicarakanlah yang akan dipindahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa menjijikannya perbuatan ghibah dalam sebuah firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaqtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik padanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang yang berghibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebuah analogi yang sangat mengerikan agar kita benar-benar menjauhinya. Bahkan lisan yang meremehkan orang lain, meski hanya dengan satu kata pendek, memiliki dampak yang sangat fatal. Hal ini pernah diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Safiyyah yang bertubuh pendek. Cukuplah menjadi bukti bagimu bahwa Safiyyah itu begini dan begitu dengan isyarat pendek. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur dengan keras. Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang sekiranya kalimat itu dicampurkan dengan air laut, niscaya kalimat itu akan merubah bau dan rasa air laut tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Bayangkan hanya satu kata dan isyarat kecil, namun sanggup mengotori samudra yang begitu luas. Bagaimana dengan puluhan kata ghibah yang keluar dari mulut kita setiap hari? Oleh karena itu, mari kita membentengi diri dengan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, menjaga lisan. Berpikir sebelum berbicara. Jika tidak ada kebaikan yang bisa diucapkan, maka lebih baik diam. Yang kedua, tolak mendengarkan. jika ada majelis dan percakapan yang mulai membicarakan keburukan orang lain, alihkan pembicaraan atau tinggalkan tempat tersebut. Yang ketiga, fokus pada aib diri sendiri. Sibukkanlah merapikan kekurangan pribadi daripada sibuk menguliti dosa orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga lisan kita dari perbuatan ghibah, memelihara pahala amal ibadah kita, dan mengumpulkan kita di jannahnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muslimin dan muslimah, kini tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

muda, 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya, Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam keadaan sakit.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah SAW saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri, Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikmah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum Muhajirin dan Ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, mongota atau mongodulaan. Malam ini kembali di Engah Fani akan temani sahabat budaya semuanya sampai tutup siaran nanti. Salam sehat, salam budaya, dan di Lalipata bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 2026. Di Lalipata kita semuanya bisa mengikuti upacara nanti ya. Di tanggal 17 hanya sekali setahun ya. Dan juga di Lalipata untuk memasang bendera merah putih sebagai penghormatan. Dan juga kita bangga ya hidup di bumi Indonesia. Dan sahabat budaya Muta atau Mengadula, malam ini tengah temani dengan info. Dan juga di Lalipata di jam 21 kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Sahabat budaya yang akan sama-sama juga akan memperbaiki setiap bacaan Al-Qurannya. Silakan nantinya bisa bergabung bersama di jam 21, bisa mendengarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo ya. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi sama lagu-lagu Nusantara untuk malam hari ini.

0: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan
1: cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah, ini Salawati, kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo, ini kayak... sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Ini
0: artinya ada spot diving. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini, pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti ya. Total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada pokoknya banyak. Ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu ini begini dari berita-berita di media.
3: Lumayan sepi ya.
1: Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adel, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

0: Sahabat budaya, Mungutato Mungo Dula'ah yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Tentunya malam hari ini masih dengan lagu-lagu Nusantara yang hadirkan. Ternyata enak ya kalau lagi barengan dengan teman-teman, lagi babak kumpul, terus ada ide-ide, sambil idenya makan pisang goreng, tahu tempe dan sebagainya, terus dimakan ramai-ramai ya. Itu salah satu kebersamaan yang tentunya tidak akan pernah kita dapatkan di tempat lain, apalagi kalau kita hari ini ketemu dengan teman-teman lama ya. Oke, selamat malam semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Kau mesti berhasil pulang sebagai anak mahasiswa.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Arnel lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat Distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati, dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan. Itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya, Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dum bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dum dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onderafdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga. Kabupaten Raja Ampat itu memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah. Kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga

0: fasilitas pada zaman perang itu seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dum menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
2: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
3: Wow.
2: Iya. Awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Ya, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang saat ini lagi bersama di Perempat RRI Gorontalo. Dan malam ini sahabat budaya Mengota atau Mengudla Ah yang lagi dengan kegiatan 17-an dan juga besok di tanggal 14 Agustus juga akan diperingati Hari Pramuka ya. Jadi mungkin hari ini ada yang lagi di perkemahan, selamat menikmati kegiatan-kegiatan kepramukaan. Dan juga di Lalipata besok kita akan sama-sama dengan upacara Hari Pramuka. Dan baik sahabat budaya Mengota atau Mengudla Ah, nanti di jam 21 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama dengan Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leyatau Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo di Tadarus Al-Quran. Dan tentunya tetap terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Dan untuk Tadarus, nantinya kita live di Facebook Perempat RRI Gorontalo, juga di Pro 1 dan juga Perempat RRI Gorontalo.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona

0: Baik, sahabat budaya, mau atau mau doa, selanjutnya kita akan bersama dengan Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
1: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTQ Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga sahabat budaya, mau tato mau doa, malam hari ini kita kembali lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah memberikan satu kesempatan lagi buat kita semuanya bisa belajar, membaca, dan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Di malam yang penuh berkah, juga hadir Ustadz Talib Manhia yang siap nantinya dengan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran dari kita semuanya yang hadir di studio di Perempat RRI Gorontalo. Malam ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita bersama dengan Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Sehat? Serupa so takut-takut mau bajawab ini. Oke, okay. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, tentunya yang sama-sama malam hari ini mau belajar sama-sama untuk perbaikan bacaan Al-Quran, kita nanti akan mulai dari surah Al-Imran ayat 73. Kita akan mulai dari ayat 73 surah Al-Imran. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya, mengutat atau mengudla'a, yang lagi di rumah atau di mana saja berada, yang sama-sama akan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran, kita akan mulai dari surah Al-Imran ayat 73. Dan sebelum kita dengan pembaca pertama, silakan Ustadz, mungkin sedikit ada hal yang bisa disampaikan ke pendengar dan juga kita semuanya yang hadir saat ini, manfaat dan apa saja yang kita bisa dapatkan untuk sebuah kebaikan ketika kita memperbaiki bacaan Al-Quran atau kita membaca Al-Quran setiap saat. Terdulu Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa sama-sama berada di satu majelis yang mulia, yaitu Majelis Al-Quran. Dan oleh karena itu saya ucapkan selamat datang untuk pengurus dan anggota, ketua pengurus dan anggota Majelis Taklim Miftahul Bahri Leato Selatan di tempat di majelis yang insya Allah majelisnya adalah majelis mulia. Selamat datang pula orang-orang terbaik ya, menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah, untuk persoalan Al-Qur'an ternyata kita lebih bisa meyakinkan diri bahwa Al-Qur'an ini tidak akan ada yang bisa merubah keadaan Al-Qur'an itu sendiri, baik dari segi bacaan, baik dari segi penambahan dan pengurangan kata dan kalimat yang ada di dalam Al-Quran, itu sungguh sangat terjaga. Alhamdulillah, kita memiliki Al-Quran yang dijaga langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan lalu kemudian disambut lagi pada Quran Surah Fusilat, Quran Surah Fusilat ayat 42. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'tihil batilu min bayna yadayhi wala min khalfihi. Jadi zikr ini, Al-Quran ini tidak akan ada kebatilan yang bisa menembus Al-Quran sehingga dia bisa merubah Al-Quran itu sendiri, baik dari depan ataupun dari belakang. Dan alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada generasi berikutnya sampai kepada kita, alhamdulillah kita termasuk orang yang berusaha bagaimana caranya bisa menjaga bacaan-bacaan Al-Qur'an ini agar bacaannya tetap benar ya, agar bacaannya tidak salah. Dan kita adalah orang-orang yang nimbrung di dalam mempelajari bacaan Al-Quran yang disesuaikan dengan hukum-hukum tajwid. Dan ini adalah bagian daripada penjagaan terhadap Al-Quran itu. Penjagaan dari segi apa? Dari segi membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita mulai belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar, artinya kita sudah terpanggil, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, entah di bidang mana, mungkin dari bidang qiraah ini perbaikan bacaan yang baik dan benar untuk membaca Al-Qur'an. Dari sini insyaallah kita dilibatkan oleh Allah di dalam menjaga Al-Qur'an sebagaimana Allah telah melibatkan banyak manusia yang menghafal Al-Quran dari sejak zaman Nabi hingga dengan zaman sekarang. Bahkan ada yang hafal Al-Quran masih 5 tahunan ya, masih 6 tahunan, 7 tahunan, di bawah 10 tahun sudah ada yang hafal Al-Quran. Dan ini adalah bagian daripada penjagaan Al-Quran sehingga Al-Quran ini terjaga dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang dilibatkan oleh Allah di dalam menjaga Al-Quran ini, walaupun hanya dari segi membaca, tidak dari segi menghafal ataupun tafsir Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, insyaallah berkah selalu untuk kita semuanya yang malam hari ini sudah siap untuk membaca Al-Quran. Dan kita akan sama-sama langsung dengan Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Liato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Baik, kita langsung saja dengan pembaca pertama, Ibu Hajara Kalati, akan membacakan Surah Al-Imran ayat 73 dan 74. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustadz, dari bacaan Ibu Hajar Akalaati. Tadi saya lupa kalau dua ayat ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, ada berapa yang membaca sebentar?
0: Ada 18 orang Ustadz.
1: 18.
0: Ya, 17 Ustadz, 17.
1: Mau baik. Jadi untuk pembaca pertama ya, jadi yang kita dekatkan pada bukan juga sempurna tapi lebih maksimal yaitu penerapan huruf-huruf hukum-hukum ikhfa. Kalau hukum ikhfa idgham ini apa lahanun khafi ya. Tapi tetap kita perbaiki ya. Untuk ikhfa misalnya taqabbalallahu minkum. Kan tulisannya minkum toh. Jadi nun sukun ini jangan kedengaran jelas min, tapi langsung disamarkan nunnya ke ng ya, ke ng minkum ya, minkum. Dan ukuran minimalnya itu dua harokat. Dua harokat itu seperti kita membuka dua jari. Nah itu sudah dua. Minimal dua ya. Mingkum. Artinya boleh dibaca tawasut atau musyba ya. Jadi boleh dibaca empat harokat. Boleh juga dibaca sampai enam harokat ya. Jadi mingkum ya, itu boleh ya. Walaupun ya dia lebih baik kalau kemudian tidak terlalu panjang ya. Tapi kalau di bacaan tilawah maka kadang kita dapatkan ya ada yang membaca madnya gunnah ataupun ikhfa itu sampai musyba. Lalu berikutnya pada kalimat yang berdekatan dengan pada huruf yang berdekatan yang tipis dan yang tebal ya, tipis dan tebal. Nah, huruf tipis dan tebal ini harus kita lebih pertegas bahwa yang kita baca ini huruf tipis sehingga kita tidak harus menebalkan. Begitu juga kalau ketemu dengan huruf yang harus ditebalkan maka kita tebalkan tanpa menipiskan. Yang agak kita tidak perhatikan itu kalau tipis dan tebal ada berdekatan ya, berdekatan maka kadangkala kita tidak memperhatikannya sehingga yang tipis pun ikut jadi tebal. Contohnya di mana misalnya pada kata wallahu ya, atau hudallahi ya, hudallahi dalam kalimat yang ibu sudah bacakan tadi ada kalimat hudallahi. Nah, jangan sampai kedengaran hudo ya, bukan do tapi da ya. Jadi pertegas huruf dal tipis jadi huda. Lam pada lafdul jalalah tebal maka ditebalkan hudallah gitu. Lalu berikutnya saya tadi mengikuti bacaan ibu mat tobi'i itu agak tak lebe-lebe ya. A'udzu billahi minasy syaithan ya, tak lebe-lebe depe panjang. Jadi kita akan belajar juga mengukur mad ini kalau dua kita apa kita dua ketuk atau dua kali kita membuka jari yang kita kepalkan ya, dan itu dilatih, tidak boleh tidak dilatih sebab dia akan tersita suara kita, nafas kita, tenaga kita di tempat yang tidak seharusnya kita panjangkan lebih panjang dari dua harokat. Misalnya dari mulai saja wala itu sudah cukup, wala tidak perlu lama-lama walan. Nah, sudah jadi 4 ya. 3 4 atau bahkan 5 harokat. Kecuali kalau ketemu dengan mad jaiz munfasil

0: mad wajib muttasil, maka ini ukur saja 4 sampai 5 atau bahkan 6. Ya, itu boleh ya. 4, 5 atau 6 harakah. Lalu berikutnya ada lagi ya. Ada lagi hukum qalqala, itu hanya ada berlaku pada 5 huruf ya. Hanya berlaku pada 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Selain ini yang sering kita kedengaran, sering kita temukan ada orang memantulkan itu misalnya lam. Lam. Ya. Ini hati-hati dengan lam. Qul innal nal le-nya itu yang kasih keluar. Qul innal nal gitu. Qul innal fadla biyadil fadla juga biasanya ada dhad jaga taqalqala fadla fadla. Ada lagi ghain ghairil maghdubi maghdubi fadla ya kan begitu. Jadi yang kita pantulkan hanya 5 huruf dan itu huruf-huruf qalqala. Terakhir juga pada karena itu dihimpit oleh sad dan qaf sehingga huruf dal ikut tebal sadaqallah ya. Nah maka kita tipiskan huruf dal sadaqallah akan begitu ya. Baik, itu saja mungkin yang insya Allah jadi bagian dari perhatian kita semua. Hadanallah wa iyyak.
1: Baik. Ustaz, nanti kita dua-dua pembaca ya. Karena ya, ada boleh. 18.
0: Betul.
1: Bisa ya, boleh. Dua-dua pembaca. Jadi sekarang kita lanjut dulu ke Ibu Timang Musa. Ya. Ibu Timang Musa yang mana? Udah. Oke, gantian ya. Iya. Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama dengan Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Kalau tadi kita sudah sama-sama dengan Ibu Hajar Kalaati di ayat 73 dan 74 Surah Al-Imran. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita ke Ibu Timang Musa yang akan melanjutkan bacaan Surah Al-Imran ayat 75. Baik, kita sama-sama dengan bacaan Surah Ali Imran ayat 75 dibacakan oleh Ibu Timang Musa. Sudah siap? Tafadoli ikro'i. Ya. Ayat 75 ya, Surah Ali Imran. Oke, tafadoli ikro'i. Takut.

Ya, kita lanjut lagi di ayat 76 dan 77 surah Ali Imran, dibacakan sama Ibu Un Nailu ya. Nanti sekaligus nanti dikoreksi sama Ustadz ya. Ya Ustadz ya, gitu ya Ustadz ya. Ya. Oke, kita ke Ibu Un Nailu. Silakan gantian lagi. Nanti Ibu Un Nailu jangan dulu keluar kalau setelah mengaji ya. Masih tetap di situ dulu sebentar. Karena kita masuk dengan koreksi setelah itu. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang lagi monitor di Prompat RRI Gorontalo. Dan juga kita live di Facebook ya, di Facebook Prompat RRI Gorontalo, di Pro 1 RRI Gorontalo juga ya. Baik, kita lanjut lagi dengan bacaan masih dengan surah Ali Imran ayat 76 dan 77. Malam ini dibacakan oleh Ibu Uun Nailo. Tafadoli Iqra'i.

0: Masya Allah, dua pembaca Ustadz malam hari ini. Malam ini rasanya teduh sekali ya.
1: Ya, Masya Allah, Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Ustadz, bacaan dari Ibu Timang sama Ibu Un.
1: Baik, untuk kedua pembaca ini, pertama sebelum masuk kepada kedua pembaca ya, sebelum masuk kepada kedua pembaca, ada yang perlu kita seragamkan ya. Perlu kita seragamkan. Apa itu? Takobala dengan DP jawaban. Takobala dengan DP jawaban itu, alhamdulillah kalau persoalan makharijul hurufnya dengan sifat huruf ada tapake ya, pas-pasi maksud saya ya, dibaca dengan baik. Hanya yang kurang tepat itu madnya ya. Madnya ini kan kalau kita mau sebut taqabbalallah, yang mad itu di mana? Pada kata Allah. Itu ya. Dan mad di situ cuma mad apa dulu? Mad alif, alif tegak ya, alif tegak, alif honjariah. Alif honjariah berapa harokahnya? Cuma dua. Ya, cuma dua. Jadi kalau cuma dua berarti taqabbalallah, selesai. Taqabbalallah, selesai. Boleh begitu? Ih, lagu Ustaz, lagu ya. Balallah. Nunggu dito, nunggu hehe lili alahu kan? Ah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lagunya kita insyaallah dapat lagunya, tapi yang panjangnya kita kasih pindah. Kasih pindah di mana? Kasih pindah di ikhfa. Kasih pindah di ikhfa. Di mana itu ikhfa? Mingkum. Di ming itu dia. ENG. Taqabbalallahu minkum. Boleh begitu? Boleh sebenarnya. Kita tidak cuma cuma memindahkan yang lama kan? Yang lama bacaan matnya. Taqabbalallahu minkum. 1, 2, 1, 2, 3. Taqabbalallahu minkum. Ulang lagi, 1, 2, 3.
2: Taqabbalallahu minkum.
1: Ah, boleh. Ah, itu yang pertama. Yang kedua, tametiol. Ya? Biasanya orang lama di nama. Nah, di situ orang lama. Padahal hanya dua harokat. Kita pindah lagi lagunya. Pindah lagi kemana? Pada gunna. Gunna itu kan minimal dua harokat. Maksimalnya orang bisa baca mushba. Bisa enam harokat. Berarti pindah di situ. Minna. Na bo dua polit na wa minkum ya karim ya min

0: So boleh mempraktek itu?
1: Ya,
0: ah, nanti ya. Orang yang mengaji berikutnya. Tapi ini tidak langsung jadi ya, masih boleh, masih ada poli yang mencapat-capat. Tapi tidak apa-apa, itulah proses ya. Baru berikutnya yang membaca ya, yang membaca. Ada dapat dengar takob balola. Bala lo. Tulo balong lo. Bukan balo tapi bala lo. Balang lo. Takob balang lo. Baru ada pada ta'awud. Ta'awud ya, ta'awud. Ada yang bilang syayu. Ya, syayu. Memang ada syayu. Cuma ya sukun pol ya di situ. Jadi apa yang orang membaca? Syai. Syai. Baru semua bilang huruf to. Berarti syai to. Syai to. Gitu ya. Jangan syayu to, syayu to. Baik. Baru yang berikutnya. Berikutnya ya. Rajim. Jangan takut mau bilang jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Memang huruf jim dia. Ya. Jadi kasih yakin diri kita mengucapnya jim itu, huruf jim. Jadi jim. Sebut dengan jelas. Ya. Jim, jangan zim. Bomah hemo apa dulu? Hemo hemo bale ode dal, ya. Zi. Jim, ya. Madel orang bilang jam, tapi harokannya kasro, jim, nah, gitu. Itu yang berikutnya. Baru ikhfa. Saya ingin sampaikan bahwa ikhfa ini, kalau ada nun sukun atau tanwin, ketemu dengan huruf-huruf qaf dan kaf, qaf dan kaf, nun sukun atau tanwin, itu kan sama toh? Nun sukun atau tanwin ketemu dengan qaf atau kaf. Nun sukun atau tanwinnya itu langsung berbunyi ng. Mingkum, ya. Lalu berikutnya, kalau dia ketemu dengan huruf selain qaf dan kaf, maka makhrajul apa anggota makhrajul huruf itu misalnya bibir atau lidah dengan gusi. Lidah dengan gusi. Maka lidah itu mau mendekat, dekat-dekat ke gusi, tapi belum menyentuh gusi. Jadi di baca, bapak, bacaan lo ikhfa itu kan samar, atau kalau boleh orang mau bilang kurang jelas, ya, tidak jelas. Ikhfa itu bunyi yang tidak jelas. Jadi tidak gunnah dan tidak izhar di tengah-tengah, gitu. Jadi kalau mau baca nun sukun ke ta, jadi mintin misalnya ni. Jadi DP bunyi itu cuma mintin, mintin, bukan mintin. Nah itu cuma izhar yang ditahan, yang kemudian bisa berubah menjadi gunnah. Jadi tidak semua ikhfa mau bilang ng ya, tidak semua, cuma pada dua huruf qaf dan kaf. Habis itu kita berbunyi saja suara gunnahnya saja, tapi mendekati mendekati makhrajul hurufnya ya, belum menyentuh makhrajul huruf, belum mendekatkan mendekatkan semua anggota makhrajul huruf pada tempatnya gitu. Karena ada yang abad, ada yang yang akrab, ada yang tawassut ya, abad, akrab dan tawassut. Itu ikhfa. Lalu berikutnya huruf dha. Huruf dha. Huruf dha sama dengan huruf dha. Dha sama dengan huruf dha. Bedanya dha dibaca dengan menaikkan pangkal lidah dan menempelkan sebagian besar lidah di langit-langit. Wo, ya, wo. Huruf za seperti itu juga, makhrajul hurufnya sama za. Jadi jangan sampai huruf za atau wo mamohama atau mohehu sifat lo zai. Apa itu sifat zai? Mau baca desis, jangan sampai tak pakai di huruf wo. Di mana itu? Sadaqallahul azim. Anulod badesis. Begitu dia, berarti dia huruf dho tapi pakai sifat zaid. Itu jangan begitu. Tinggal kasih murni dia huruf dho. Tidak memiliki sifat sofir seperti itu. Begitu juga dengan huruf dha, ya, huruf dha. Lalu berikutnya, ada mim sukun. Mim sukun ini paling gampang hukumnya diingat. Cuma tiga hukumnya, ikhfa, syafawi, idgham, mimi, dan idhar. Ya, idgham, mimi, ikhfa, dan idhar. Jadi yang motahan ini, yang dia motahan misalnya bacaan mana ini? Nun sukun. Ada dua pertama, yang pembaca pertama. Wahum ya'lamun. Ya, di kalimat 75. Ayat yang ke-75, ayat terakhir, Rusul ayat 75. Wahum ya'lamun. Itu kan mim sukun ketemu dengan huruf ya. Ya, mim sukun ketemu dengan huruf ya. Jadi wahum ya'lamun. Jangan ditahan. Wahum ya. Jangan, ya. Hanya ditahan mim sukun itu kalau di depannya ada huruf ba atau ada huruf mim. Cuma dua huruf itu. Ba dan mim. Itu dia ditahan. Kasih bah dengung, ya, kasih bah guna, gitu. Jadi dia hanya ditahan pada huruf mim di depannya mim, huruf mim sukun di depannya ba, yang mana idgham mimi dan ada ikhfa syafawi. Selain itu idhar, ya, selain itu idhar. Jadi ada sekitar 26 huruf idhar dari bacaan mim sukun. Nah, selanjutnya pembaca yang berikutnya, alhamdulillah pembaca yang berikutnya ini bagus, ya. Cuma saat memulai huruf alifnya itu tidak menegaskan dia ini huruf tebal atau huruf tipis. Dia kasih baris fathah atau kasih baris apa sehingga tidak terdengar. Huruf alif kalau harokannya fathah, kita baca kesalahan-kesalahan ini, kebanyakan kesalahan kita itu tidak kita sengaja, cuma karena cara kita membaca yang agak keliru. Misalnya fathah itu, setiap huruf yang berharokah fathah mestinya dibaca dengan cara membuka mulut a, membuka mulut a. Jangan saat membaca huruf alif fathah baru dari mulut tidak dibuka. Pasti yang keluar bukan a melainkan ya. Karena Buti bacaan kita ini, bacaan Orlando Buti, du atau bihu. Wanu fathah dia hu a. Wanu dhamma dia munyu u. A'u. Ya. Wanu kalau menyebut u tidak dibantu dengan manyun, mau jadi u, ya. Wanu kasra dah, adi i, ya. bis, jampol, jabo tanggula, bismi. Ini tidak sengaja karena cara membuka mulut tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh kasrah. Membuka mulut tidak sesuai dengan yang dituntut oleh fathah. Fathah pilolanggula lio fathah itu karena mulut hu'o. Pilolanggula lio dhamma karena mulut apa, bihu munyu-munyu'o gitu. Itu dhamma. Jadi wan mulut hai mau baca dhamma waw bihiyo ja munyu-munyu'o. Jadom mau itu tanggulir, gitu. Begitu juga dengan fathah, wow, dia tidak memanyun, tidak membuka bibirnya, mulutnya, maka itu bukan fathah, ya, gitu. Wow, kalau bukan fathah, imo kaluari mai bo a, gitu. Lalu berikutnya, itu saja.
1: Ya. Ya. Kita lanjut lagi Ustaz.
0: Iya betul.
1: Iya. Ya, terima kasih buat yang lagi monitor nih Ustaz. Soba WA rata-rata ini ya. Terima kasih.
0: Bo, kalau saya punya tidak aktif itu pun.
1: Oh. Ini ada Mayanti di Bongo Meme. Terima kasih. Ada Ibu Fatma Lahengo juga. Ibu Rapi. Terus tadi ada Ibu siapa lagi lupa ya. Yang pastinya malam ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita bersama di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kota Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Ustadz, kita akan break sejenak dan setelah itu nanti kita balik lagi di Tadarus Al-Quran.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
3: Salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada, kita lanjut lagi malam hari ini dan kembali bacaan Syura Ali Imran ayat 78 malam ini dibacakan oleh Ibu Warda Jafar ya. Ibu Warda sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Baik, kita lanjut lagi untuk bacaan surah Ali Imran ayat 79. Malam ini dibacakan sama Ibu Unce Sulaiman. Ya, silakan Ibu Unce Sulaiman. Kita lanjut lagi ya. Malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, semoga bacaan kita malam hari ini makin membaik, apalagi tajwidnya ya Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Tajwidnya makin baik dibacakan dan saya tidak minta salah-salah Ustadz ya.
1: Amin.
0: Kecuali baca-baca terus ya, tidak minta salah. Tidak boleh, berarti Ustadz tidak boleh mau tak hilang satu hari ya, mau tak lewat ya, mau dapat lupa poli ya.
1: Bagusnya praktek,
0: praktek, ya, praktek terus ya, baca-baca-baca terus ya. Memang diwajibkan kan baca itu setiap saat ya. Ustadz ya, begitu ya, setiap ada waktu maksudnya ya Ustadz ya, tapi jangan sampai tidak ada waktu. Baik, Ibu Unce udah siap tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustaz. Bagaimana bacaan dari Ibu Unce sama Ibu Wardah ya?
1: Baik.
0: Malam hari ini, silakan Ustaz.
1: Untuk kedua pembaca ya, Masya Allah. Setiap huruf itu ada sifatnya, ya, ada sifat yang melekat pada huruf dan ada yang menonjol, ya. Istilahnya sifat huruf yang tidak ada sifat itu kecuali pada huruf tersebut, ya. Misalnya huruf shin sifatnya tafashi. Jadi mau satu-satunya huruf yang memiliki sifat tafashi itu adalah shin. Maka kapan dia ada? Yaitu ketika ketemu dengan huruf shin harus mau tafashi. Begitu tafashi itu apa? Kalau kita lihat penjelasan di dalam kitab-kitab apa kitab-kitab tajwid itu dijelaskan bahwa itu keluar angin dengan menyembur dan menyebar. Jadi kalau saya sering bilang mau pulepe. Jadi itu angin itu mau kasih apa pulepe kemari, ya. Kasih apa sembur, bas sebar. Shh, shh, nasha. Dan itu harus ada pada setiap huruf itu, ya. Apalagi kalau huruf shin memiliki apa berharok apa memiliki tanda tasydid. Artinya ada dua huruf shin di situ. Jadi kata saat kita menyebut a'udzu billahi minasy udah ada semburan itu. Ya, tafasyinya harus lebih kuat saat dia bertasydid. Lalu berikutnya tafasyi kan lebih kuat itu saat dia bertasydid. Lalu berikutnya sifatnya lagi setelah bertasydid adalah saat huruf itu dalam keadaan sukun. Huruf dalam keadaan sukun justru DP sifat kasih kuat lebih di bawah daripada dia bertasydid. Harus ada itu, shh, gitu. Jadi ibu bilang ke sana, nasya.
0: Nasya.
1: Ah, begitu be.
0: Nasya.
1: Ya, ya, harus seperti itu, ya. Baik dia dalam keadaan bertasydid ataupun berharokah sukun, ya, ataupun bertanda sukun atau berharokah fathah, dhamma atau kasroh, ya, shi. Begitu pula dengan huruf sin. Huruf sin sama, dia memiliki sifat yang menonjol yang tidak ada pada kebanyakan huruf, ya, cuma ada pada dua huruf lainnya selain sin, yaitu huruf sad dan huruf zai. Maka saat membaca sin dalam keadaan bertasydid atau dalam keadaan sukun harus kedengaran itu sifatnya itu. Saat kapan itu? Misalnya saat kita membaca basmalah. Bis kasasolito kemarin dia bismillah. Ya. Ada orang yang lain, ada orang membaca so tidak mendapat dengar itu itu. Bis. Ah itu defek sifat huruf, jangan sampai hilang. Lalu berikutnya minhum. Ya. Ada yang tak salah bah sebut sodako. Ah nanti tinggal anu itu tinggal disesuaikan huruf sod tebal, dal tipis dan kof tebal. Ya. Lalu berikutnya ada poli yang tak salah di takob bala. Dia baca tokob. Nggak tahu mungkin sesiap siapa bilang huruf kof sehingga dia lupa huruf yang pertama ini huruf tak. Sudah Pak baca lo mau cukup. Jadi memang mesti muka saya lincah. Allah ini bibir ini mulut kasih lincah mau baroba. Takobala gitu. Begitu juga syaito bukan syaitom. Ah ini tadi tidak sempat saya sampaikan ya, tidak sempat saya sampaikan tadi. Sebenarnya kekeliruan kita itu kadangkala karena tidak sengaja. Hanya karena kebiasaan yang belum kita roba. Kebiasaan apa itu? Mau bilang huruf to, huruf to, nanti mau kasih bulat bibir. To. Padahal dia bukan huruf bibir. Mama bilang to itu sama dengan mama bilang ta. Ta. To. Ta. To. Ih, kenapa itu ada beda? Enggak ta dapat dengar tipis, baru kalau mama bilang to, kenapa tebal? Karena dari cara membacanya. Mama bilang atau menyebut huruf to itu pangkal lidah kasih naik. To. To. Mama bilang ta, pangkal lidah kasih turun. Ta. Gitu. Ta dan to. Saat saat kita terbiasa menyebut huruf to masih bekas bulat bibir, mau lewat dia sukun itu orang semua siap-siap bekas bulat bibir, sehingga yang dapat sebut syai, mestinya syai, tapi karena ada kasih bulat bibir syaiu, ya syaiu to, tidak sengaja memang, cuma karena ini tetap bulat syaiu, dah bukan syai yang dia sebut bermalali syaiu, syaiu to, syai to, gitu, ya. Jadi kesalahan ini kadang kita tidak sengaja, cuma karena ada kebiasaan kebiasaan buruk yang belum kita perbaiki.
0: Iya, makanya di belakang peti ustaz ini suarame.
1: So langsung suka mau praktek memang.
0: Saking seriusnya ustaz.
1: Betul betul, masya Allah. Nah, lalu huruf shin. Ah, berikutnya busuk kalwerti ibu. Ya apa-apa. Ada bacaan kita sudah betul, tapi ketika kita tarji, orang tidak kasih betul macam baca pertama. Itu jangan juga begitu, ya. Kata Imam Al-Jazari, wal lafdhu fi nadhiri kamitslihi wa numailu tapumu adita ipo tu adita terusi. Ah, misalnya ada kata annas, tidak tahu siapa pe bacaan itu. Pokoknya ada kata annas. Ya, thumma yaqulu yaqula lin nasi. Thumma yaqula lin nasi. Pada bacaan pertama annas ini dia dapat baca bagus. Bagusnya itu apa? Dia kasih dengung dulu, kasih gunnah. Thumma yaqula lin nasi. Tapi begitu dia tarji, apa mari rigiat itu yaqula lin nasi. Itu tidak boleh begitu. Jadi bacaannya harus tetap diikuti aturan bacaan. Sehingga bacaan pertama betul, bacaan yang kedua dapat betul, bacaan yang ketiga terus betul, ya, kira-kira begitu. Itu saja. Dan Allah wa iyyakum.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini masih dengan Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dan selanjutnya ini masih ada banyak nih yang belum baca ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi standby, pasti semuanya dapat baca malam hari ini. Ibu Hartati Jafar, silakan. Ibu Hartati Jafar, malam ini Ustaz itu akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 80. Iya. Ayat 80 ya, Ibu Hartati. Sudah siap? Tafadoli ikra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kita lanjut lagi Ustadz malam hari ini. Kalau tadi Ibu Hartati, kita lanjut ke Ibu Nurmin Isa. Silakan Ibu Nurmin Isa melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 81 ya. Ibu Nurmin Isa melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 81. Jadi malam hari ini saking seriusnya malam hari ini yang mau belajar, pokoknya pas ada yang salah sama-sama mau suka kesebae ya. Itu saking asiknya belajar sama-sama ya. Terima kasih juga yang di rumah tadi juga ada babi langkam ada begitu Ustaz. Lagi mengikuti biar sama-sama belajar memperbaiki. Oke, Ibu Nurmin sudah siap. Tafadoli ikroi.
0: Tak

0: Baik, Ustadz tadi dua ya.
1: Iya, betul.
0: Sebelum tuh Ustadz mau koreksi dari bacaan dari Majelis Taklim yang hadir malam hari ini, kita break sejenak ya Ustadz ya.
1: Iya, betul.
0: Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, tetap bersama di Pro4 dan juga Pro1 RRI Gorontalo.
2: Wa innama yu'maru bihudhuril jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'dharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.
0: Baik sahabat budaya, mengutatu mengedula'a, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan langsung saja Ustadz, koreksi untuk dua pembaca tadi. Baik. Ada Ibu Hartati sama Ibu Nurmin. Kedua lo Ustadz.
1: Baik, jadi untuk kedua pembaca, ada yang membaca yang belum bisa menyebut dengan maksimal huruf Ain dan huruf Ha. Huruf Ain dan huruf Ha ini untuk semua ya. Huruf Ain dan huruf Ha ini makhrajul hurufnya berada di tengah tenggorokan sini. Jadi kalau mau menyebutnya itu buka rongga tenggorokan ini, rongga mulut sampai tenggorokan sana. Ha. Baru kasih DPO ke sana sedikit DPO. Ha. Ha. Baru juga sama makhrajul hurufnya sama ya, sama a dan ha, a ha ini sama makhrajul hurufnya tengah tenggorokan. Jadi mau bawa bilang itu mau kasih sempit ke sana itu tenggorokan itu sedikit gitu ha ha ha ya, dan ini sangat nampak ya, nampak. Sebab kadang kita huruf Ain itu berdekatan dengan alif, berdekatan dengan huruf, bahkan huruf Ain berdekatan dengan huruf Ha, yang masing-masing itu memang tempat keluarnya sama. Nah sehingga tidak ada cara lain kecuali melatih dan membiasakan ya, melatih dan membiasakan. Jadi huruf Ain misalnya ada pada kalimat a itu kan alif, baru ain a zu ya. Hati-hati polibo, semua lari di rongga hidung dia, semua lari di rongga hidung ya. Jangan praktek yang apa dulu, yang ain engeso. Engeso itu kan dari hidung ya, padahal ain itu dari tengah tenggorokan. Nah, lalu berikutnya huruf ha tenggorokan, kalau dia dalam keadaan sukun yang keluar bukan DP suara lo, bukan nama lo, apa, bukan suara lo, nama lo, huruf itu ha. Yang keluar bukan ha, tapi yang keluar angin. Nah, itu melatih, dibiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilatih. Ya, lain dengan ain. Kalau ain yang keluar rokhwa, sifatnya ada apa? Tawasud ya, sifatnya tawasud. Dan dia dengan menyempitkan tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na'budu nasta'in ya. Kalau ha maka yang keluar cuma nafas, cuma angin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab bilang ra semua sambung deng, semua sambung ke huruf tenggorokan tengah. Rah. Jadi ibu bilang ke sana rah.
3: Rah.
1: Ah begitu be. Baik, lalu berikutnya. Hati ibu punya Allah ada di situ, pas-pas ya. Jadi kalau mbak bilang itu begitu ya. Baru jangan baku-baku tukar antara ha dan ha. Kalau ha-ha tinggal ha-ha, tinggal ha-ha, tinggal ho-ho. Begitu Allah mbak bilang ho, ya, mbak bilang ho. Bukan ti ibu setau. Ti ibu. Ada kata akhoda. Ya, ada kata akhoda. Ayat yang ke-81. Ya. Wa id. Id Allah ada ta apa? Ada ta kosolero di zain. Iz. Id. Id. Ya. Wa id. Baru. A. Kho. Za. Coba bilang. A.
3: A.
1: Kho.
3: Kho.
1: Kho.
3: Za.
1: Za. Di. Za.
3: Za.
1: Za.
3: Za.
1: Ah. Coba bilang. Azza.
3: Azza.
1: Ah. Kasih keluar di ujung lidah itu. Kasih apa dulu bak pambolo kamari di antara gigi.
3: Azza.
1: Azza.
3: Azza.
1: Azza.
3: Azza.
1: Wa id.
3: Wa id.
1: Id.
3: Wa id.
1: Depi ujung lidah mana?
3: Id. Wa id.
1: Id.
3: Wa id.
1: Mestinya dia bukan di situ, mestinya dia di belakang gigi. Tapi karena orang yang belum terbiasa, maka dibiasakan lewat situ dulu.
3: Ya, ya.
1: Wa id.
3: Wa id. Waiz.
1: Ah, kasih basumbat kamari di gigi-gigi itu dia. Waiz akhadha. Coba.
3: Waiz akhadha. Waiz
1: akhadha.
3: Waiz
1: akhadha.
3: Akhadha.
1: Oke. Okay. Jadi masih mesti latih lagi ya, dibiasakan. Ya. Saya kira cuma itu.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Selesai Ustaz ya. Baik, ini masih ada beberapa orang lagi ya Ustaz ya. Kita masih lanjut lagi. Kita ke Ibu Yohan Jafar ya. Silakan Ibu Yohan Jafar, kita gantian. Sebenarnya ketika dikritik atau di apa ya diulang lagi ya Ustaz ya.
1: Iya betul.
0: Itu satu kesempatan kita bisa belajar memperbaiki. Kapan lagi gitu ya?
1: Betul.
0: Iya. Ibu Yohan Jafar ada? Oh, ada keluar. Ya, kita ganti dulu ya. Kita ke Ibu Nurtin Rahim. Ya. Oh, Arwati. Yang mana nih? Oke. Di sini atau kita ke Pak Nawar dulu ya? Oh iya, ini maju ya. Oh ini. Oh, Ibu Harwati. Harwati, Ibu Harwati lanjut surah Al-Imran ayat 82 dan 83 ya. Oh iya, ini sudah duluan dibaca ya. Harwati Panti ya. Ayat 82 dan 83. Ya Ustaz ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ibu sudah siap? Oh, Ibu sudah siap, berarti tadi tidak dapat lihat dari sini. Tak salah pakai kerpol ya. Oke, okay, Ibu sudah siap. Tafadoli ikra'i.

0: Iya, Ustadz, lanjut lagi.
1: Betul.
0: Kita ke Ibu Yohan Jafar ya. Ya, Ibu Yohan Jafar, silakan. Makin kesini makin asik, makin seru. Ketika ada yang salah, rame-rame kasih baik ya. Itu dia seru belajar sama-sama. Jadi sebenarnya tidak ada yang bikin malu Ustadz ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau salah ya salah, dikasih ya, baik ya. Malah betul. Bersyukur dikasih baik di tempat ya. Betul. Kapan lagi mau kasih baik? Daripada baca di rumah tidak ada yang kasih baik. Kalau di sini kan ada yang kasih baik langsung. Baik, jadi tidak ada kata malu untuk belajar ya Ustadz ya.
1: Betul, betul.
0: Lebih baik dia tahu mana yang salah. Oke, sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahu alazim.
1: Baik, sekarang kita sama-sama lagi nih Ustadz ya.
2: Iya betul.
1: Dengan perbaikan satu untuk semua. Jadi ramai lagi kita ya. Silakan Ustadz.
2: Baik, jadi Ibu, tapi kemungkinan ini tidak sengaja, karena bacaan beliau alhamdulillah bagus ya. Huruf ha pada basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Justru serta pindah di roh. Nah, ya. Roh, nah, ya. Ibu, ya. Roh, nah, ya.

0: Lalu berikutnya, kasih konsisten. Kasih konsisten mau bahas sebut huruf R. Kati bupunya kadang mau dapat baca R, kadang mau baca R. Ya. Kasih konsisten. Kalau dia berharokah fathah, pastikan memang sudah dibaca R. Ya. R. R. Tebal. Ya. Ditebalkan saat dia berharokah fathah dan dhamma. Tapi kalau berharokah kasro, ah, itu ditipiskan. Ri. Lalu ada huruf Z. Ya, huruf Z nanti dibiasakan lagi menyebut huruf Z. Ya. Dan yang berikutnya, tibu punya Allah sebenarnya bagus. Ya. Cuma tibu cuma bilang, Nirwa.
1: Nirwa.
0: Ah, Baba diam di bibir. Nirwa.
1: Nirwa.
0: Baba diam bibir. Anu, ro, coba bilang ro.
1: Ro.
0: Biar pada yang mau lebih bibit. Ro.
1: Ro.
0: Ro.
1: Ro.
0: Ro.
1: Ro.
0: Nir ro.
1: Nir ro.
0: Ah, nir ro.
1: Nir ro.
0: Bagus. Bismillah. Coba bilang hir ro.
1: Hir ro.
0: Apa dia yang mau lebih bibit? Hir ro.
1: Hir ro.
0: Hmm. Hir rahmanir rahim. Coba.
1: Hir rahmanir rahim.
0: Hmm. Yang kadang kita dapat, kadang kita salah di dalam menyebut basmalah menjadi hirwahmanirrahim itu karena bibir kita naik turun, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu mutasisi huruf waw. Jadi supaya menghilangkan itu waw itu, maka diam DP bibir. Hirwahmanirrahim gitu, ya. Itu kebiasaan poli, itu kebiasaan bergerak-gerak bibir saat mbak sebut. Baru yang berikutnya yang ada sama ti ibu itu, coba bilang zai.
1: Zai.
0: Baru kenapa ada bacaan zai bojaga tapul tapi di huruf zal? Kenapa begitu? Wa ma unzila. Coba bilang unzila.
1: Unzila.
0: Ya mestinya begitu. Baru ada berapa kali itu huruf zai, ibu baca seperti membaca huruf dal, ya? Seperti huruf jim unjila, ya? Unzi. Jadi kasih desis, desis itu jangan hilang, sebab itu sifat bersama huruf sin dan soad, dan itu harus nampak supaya untuk membedakan dia dengan huruf-huruf yang lain, ya? Gitu. Baik, mungkin cuma itu saja, insya Allah.
2: Masya Allah. Kita lanjut lagi, Ustaz?
0: Iya.
2: Oke. Okay. Kalau begitu gantian sama Ibu Nurtin Rahim, ya. Ibu Nurtin, silakan. Ibu Nurtin Rahim akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 85. Iya, ayat 85, ya, Ustaz, ya. Oke. Okay. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut terus. Dan terima kasih buat yang lagi nonton, yang lagi mendengarkan, terus juga sahabat budaya dan juga pendengar yang begitu ramai juga sama-sama, ya. Oke, Ibu Tino Suleman hadir. Harlin, ya, Ibu Harlin Amara, semangat engah bersama Pak Ustadz.
0: Salam Pak sehat. Tino Poli, ya.
2: Oh, Pak Tino itu, oh, Ibu Tino. Soalnya kan di engah pertemuan ada nama Ibu Tino.
0: Oh, mungkin.
2: Jadi dapat cuma uti Pak Tino, jadi tipe Ibu Tino. Belum maaf Ibu Pak Tino, ya. Pak Tino Sulaiman hadir. Pak Tino ini dari mana, ya? Ibu Yati Angio juga, Oma Suci hadir. Oke, okay, sama-sama ini lagi baca Al-Quran. Ibu Rapi juga hadir, ya. Ini banyak hadir ini malam hari ini, Ustaz. Cuma ingat bisa baca semua. Semua tak model kirim-kirimin. Oke, okay, Ibu ini sudah siap, Ibu Nurmin. Tafadoli Iqra'i.

0: Iya, baik. Semangatnya luar biasa malam hari ini dari Majelis Taklim Miftahul Bahri. Tapi sebentar, belum mau koreksi.
1: Betul.
0: Masih melanjut lagi bacaan surah Ali Imran ayat 86. Malam ini dibacakan sama Bapak Nawar Jafar. Silakan Pak Nawar. Oke, kita sama-sama malam hari ini akan dengarkan bacaan surah Ali Imran ayat 86. Ini dibacakan sama Pak Nawar Jafar. Sudah siap? Pak Nawar, langsung saja kita sama-sama tafadol Iqra.

وجاءهم البينات.

0: Masya Allah, kita masih lanjut lagi, tapi kali ini dikoreksi dulu sama Ustadz. Bacaan dari Ibu Nurtin sama Pak Nawar ya. Silakan Ustadz.
1: Baik, untuk Ibu Nurtin ya.
0: Ya.
1: Untuk Ibu Nurtin, huruf H ya, nanti di mungkin beliau bisa, cuma tadi pas apa pas membaca mungkin karena gara-gara panik atau apa, Bu sudah membaca huruf H ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bumahim, bukan haim ya, haim. Baru Ibu Nurtin tadi pas ada wakof di minhu ya. Wakof di minhu itu kan nun sukun ketemu dengan ha, itu kan mesti baca jelas DP nun toh min. Min tapi DP huruf H kasih baiki uku kamari itu DP huruf H yang sukun itu ya. Min kasih ikut dia ya. Jangan sampai ti ibu bom taberenti di min. Min. Nah, kalau bertaberenti di min berarti coba dari. Nah, tapi kalau min berarti dari dia, darinya. Kan gitu. Jadi DP huruf H masih mau tak ikut kamari itu. Baru yang berikutnya ada tawallud di huruf lam sukun. Fil. Ya. Jadi dia bacanya izhar ya. Saat membaca lam sukun itu jangan ditahan fil, jangan tahan. Jangan juga kasih bakolkola fil ya, tidak sengaja dapat kasih kolkola begitu ya. Baru berikutnya pada kata azim di kalimat terakhir sodakallah. Mama bilang huruf ain itu buka ke sana itu mulut. Kalau mama bilang ain baru DP mulut tidak buka bagus. Yang mau tak keluar kamar terang pun suara bukan nah tapi oh. Sodakallahul hula. Ya, beda ya. Beda. Yang mesti membaca huruf ain jadi mesti buka mulutnya karena dia berharokah fathah juga, buka mulutnya hul jadi tinggal tak buka ke sana itu sampai dibawa di tenggorokan tengah gitu. Walaupun kemudian dia piotomula di situ kasebah sempit. Baru huruf Allah ya, Allah sama dengan huruf dal sebagaimana saya sampaikan tadi, sama dengan huruf dal, makhrajul hurufnya sama, tempat keluarnya sama. Cuma saat Pak bilang wo, naikkan pangkal lidah. Dan itu olo. Nah. Coba tipe Pak bilang ar-rajim.
2: Ar-rajim.
1: Jadi kalau huruf ro bertasydid. Tasydid tahu kan? DP. Huruf ro bertasydid dia berlawanan dengan huruf-huruf yang lainnya. Kalau yang lain bertasydid sifatnya lebih kuat. Misalnya huruf shin, tafashi, shinnya harus lebih kuat. Sin juga seperti itu. Huruf yang lain lagi seperti itu. Ya. Kecuali ro. Kalau huruf ro, sifatnya kan itu getar. Itu getar, sifat ro. Dan cuma ada pada huruf ro, tidak ada huruf rr itu terang muka saya melekat di anu juga tidak bisa. Karena itu cuma pada sifat huruf ro, namanya tikrar. Nah, kalau ro ini bertasydid, justru sifatnya dihilangkan. Kata Imam Al-Jazari begini, wa akhfi taqriran idza tusyaddadu. Ya. Sembunyikan getaran ro kalau dia bertasydid. Ya, tasydid. Disembunyikan getarannya berarti Allah bukan arra ya, tapi Allah. Madelo orang yang DP lidah pendek Allah, macam orang madodo ya, Allah. Jadi tidak kedengaran polo-polo pali Getar, getar itu pelopali, ya. Getar, tidak terdengar getar, ya. Itu tidak terdengar. Justru dia hilang. Wa akhfi takrin, kasihilang atau samarkan, bahkan dihilangkan. Akhfi takrinon, sembunyikan, ya. Sembunyikan getarannya saat dia bertasydid. Jadi ingat-ingat itu ada kaidah, ada rumusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hir, tapi hirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya? Gitu. Jadi dihilangkan dia getaran. Coba tepat bilang ha.
2: Ha.
1: Ha. Ha. Bukan hidung polia. Sini. Ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Coba bilang roh.
2: Roh.
1: Coba bilang a.
2: A.
1: A.
2: A.
1: A.
2: A.
1: Ni'mah.
2: Ni'mah.
1: Ni'mah. Ilmun.
2: Ilmun.
1: Insyaallah. Baru berikutnya. Lam kalau kalau sukun, lam kalau sukun jangan ditahan lama. Jangan kesemat. Ayat yang ke-686 tidak punya tuh?
2: Iya.
1: Di mana ada lam sukun yang idhar, ya, idhar. Yang idhar itu jangan misalnya la yahdil. Ya, wallahu la ya. Coba bilang ha sukun. Ini untuk semua. Saya lupa tadi, saya lupa sampaikan. Kalau ha, kalau ha sukun yang keluar angin. Rah. Kalau ha sukun yang keluar dp suara. Suara los huruf itu ihdi, ya. Ihdi. Itu dp nama sifat rokhawah, ya, sifat rokhawah. Jadi wallahu la yahdi yahdi. Coba bilang
2: yahdi
1: yahdi,
2: yahdi.
1: Jangan hilang DP itu yahdi
2: yahdi.
1: Yahdi
0: yahdi,
1: ya, gitu. Baru lam sukun dil toh, yahdil itu jangan tertahan. Yahdil ko, ya, gitu ya. Yang dil mursal, yang dil, gitu ya. Oke, sampai situ.
0: Baik. Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya masih tetap terus bersama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini dengan sama-sama Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Kita akan break sejenak Ustaz dan setelah ini nanti kita balik lagi.
3: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar dan juga sahabat budaya, melanjut lagi kita malam hari ini. Kembali dengan pembaca, ada Ibu Haja Mardia Jafar. Silakan Ibu Mardia. Setelah Ibu Mardia, siap-siap Ibu Archan Abdullah ya. Oke, silakan. Kita masih lanjut lagi malam hari ini. Masih ada 7 pembaca, sahabat budaya dan juga pendengar. Serunya malam hari ini itu kalau di studio, ketika diperbaiki satu semuanya rame-rame membawa kasih baik. Masya Allah, kapan lagi ya? Di rumah juga begitu ya. Ketika ini juga sama-sama begitu ya, rame berarti ya. Jadi tambah semangat kalau belajar ya. Oke, Ibu udah siap? Tafadoli ikro'i.

Baik, kita lanjut ke Ibu Arca. Ibu Arca Abdullah Tadwolo, lanjut dengan surah Ali Imran ayat 88. Silakan. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang masih tetap terus dengan melanjutkan kembali kita dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an malam hari ini, berkah untuk semuanya. Sembari kita menunggu juga selanjutnya Ibu Arcan Abdullah ya. Ibu Arcan Abdullah akan membacakan surah Ali Imran ayat 88. Sudah siap Ibu? Langsung saja kita akan dengarkan sahabat budaya dan juga pendengar bacaan dari Ibu Arcan Abdullah malam hari ini. Langsung tafadoli ikroi.

0: Sadaqallahul azim.
1: Ya, silakan Ustadz. Tambah satu lagi ya Ustadz ya.
2: Boleh, boleh.
1: Ibu Suwati Ali ya. Silakan Ibu Suwati Ali dengan bacaan surah Ali Imran ayat 89, 90 dan 91 ya. Oke, silakan. Kita lanjut lagi malam hari ini. Bacaan dari Ibu Suwati Ali ya. Dari surah Ali Imran ayat 89, 90 dan 91. Tadwalah. Oke, udah siap? Oke, tes suara dulu. Baik, tafadoli ikro'i.

0: Azim.
1: Iya, Ustaz, bacaan dari Ibu Haja Mardia, Ibu Arcan, sama Ibu Suwati Ali. Silakan Ustaz.
2: Ibu dapat ambil baca 3 ayat baru panjang nih. Gara-gara panjang itu tiba bosu baku-baku riki
1: supaya cepat selesai.
2: Padahal ada beberapa yang harus diterapkan walaupun tidak sempurna tapi dimaksimalkan. Kadang ti ibu ada hukum idgham bi gunnah cuma pada tempat gunnah yang lain tak terapkan bagus, yang lainnya jaga data palewat. Padahal kalau namanya gunnah kasih sama, pokoknya gunnah sama dia, wala dia berubah kamari DP apa dulu DP tempat. DP gunnah di huruf berbeda, namanya gunnah tetap diterapkan sebagai gunnah itu sendiri, ya. Sehingga kita bisa menerapkan dengan bagus. Misalnya saja pada yang terakhir, kalimat-kalimat terakhir, ya. Dari ulaika lahum 'adzabun alimun. Itu kan idgham bi gunnah toh? Alimu wa ma lahum, ini polis satu ya, lahum minna. Kasih sama DP cara menerapkan walaupun dia berbeda-beda DP huruf-huruf gunnah itu apa iya walaupun DP huruf berbeda-beda tempatnya berbeda-beda tetap diterapkan sama, jangan dibedakan karena hukumnya sama gitu. Begitu juga dengan apa, dengan ikhfa, ya. Ikhfa juga seperti itu, menerapkannya itu harus disamakan. Jangan lain kali ikhfanya bagus, lain kali baku-baku riki poli, lain kali poli bu asal dapat baking. Nah, jangan sampai seperti itu. Baru yang berikutnya, ibu sempat ada wakof di dhalun, ya. Ru'sul ayah, ayat 90. Ya. Wa ulaika humud di huruf dad itu huruf dad dia kan bertasydid toh. Alhamdulillah dapat terapkan bagus dia dari humu, dari mu itu tekan ke huruf dha. Humud dha. Humud dha. Itu terapkan bagus ya. Tapi jaga panjangnya itu 6 harokat dha. Setelah 6 tekan untuk huruf yang berikutnya karena dia bertasydid juga. Jadi ditekan untuk huruf yang berikutnya itu huruf lam. Dhallu. Dhallu. Ya gitu ya. Jadi diterapkan di huruf lam yang berikutnya. Lalu berikutnya ini Allah. Kadang ra kadang ro. Jadi keseseragam DP ro ya. Jangan bilang ra, jangan bilang ro poli. Coba ibu bilang huruf za.
0: Za.
2: Za.
0: Za.
2: Oh, berarti bahwa ada tasalah baca tadi.
0: Za. Za.
2: Coba bilang huruf ghain.
0: Ghain.
2: Gh.
0: Gh.
2: Ah, itu kasih tebal. Bukan ga tapi gh. Cara menebalkan bukan lidah yang di bukan bibir yang dibulatkan, bukan. Tapi tenggorokan apa tenggorokan orang. Pangkal lidah yang diangkat. Ya.
0: Mag.
2: Ya, bertahan di ada tak. Iya, bertahan di ada tak angka, tak angka ghain. Tak angka pangkal lidah. Baru huruf ha, ya huruf ha. Nah itu juga di apa dulu di cek lagi ya huruf ha. Berikut untuk ibu yang termasuk huruf sya, tafashi ya, tafashi. Termasuk menebalkan huruf lam pada kata Allah, ya Allah. Itu juga dibiasakan. Lalu berikutnya ibu Achan. Ada di huruf dapat baca poli syayu itu ya. Billahi minasyayu ya. Dapat dengar poli. Ar-rajim ya. Baru ada waqaf di fiha. fiha di mad atau di mad tobi'i, mad jais atau wajib muttasil, kan mau berhenti di huruf vokal itu, berhenti di huruf vokal a, jangan sampai a. Nah itu bukan bukan bukan fathah itu terakhir, kalau begitu DP terakhir huruf h, jadi kasih bagantong
1: iya
2: fiha. Ah, lalu berikutnya untuk Ibu Mardia, kasih tebal itu lam pada kata Allah dan biasakan menyebut huruf ro. Oke, itu saja.
1: Baik, Ustadz, masih ada 3 pembaca ya Ustadz ya, jangan sampai kita lewat waktu. Baik, langsung saja kita ke Ibu Nena Darise, silakan langsung, mungkin agak cepat ya, karena waktu kita tinggal 13 menit ya, 13 menit kita misalkan bisa 3 yang membaca ya. Jadi setelah ini siap-siap Ibu Munhilahapa ya, standby saja di samping. Baik, langsung saja Ibu udah siap? Tafadoli ikro'i.

Baik, kita lanjut ke Ibu Mun Hilahapa, lanjut dengan surah Al-Imran ayat 93. Ya, terima kasih Ibu Haja Eli Pakaya lagi bersama juga malam hari ini. Terus juga Ibu Warni Rajak atau Tima Mimini ya. Terima kasih malam hari ini terus bersama di Tadarus Al-Qur'an. Ibu ya, Ibu Nena, Ibu Mun Hilahapa ya. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, terakhir pembaca ada Ibu Wirna Jafar, Ustadz. Ini akan melanjutkan Surah Ali Imran ayat 94 ya. Oke, silakan Ibu. Dan juga terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama di Prompat RRI Gorontalo ya. Ibu Wirna pakai ada? Oh, tidak bisa ya. Baik, berarti ada ya, ada. Oke. Iya. Bisa? Waktu kita bagaimana? Sudah? Oke. Kalau begitu cukup atau ada lagi? Sudah. Oke. Yang sebelah ini ada? No baca. Oke. Di belakangnya itu Ustadz. Baik, silakan Ustadz, mungkin koreksi.
1: Baik. Jadi kalau yang dua pembaca tadi, Masya Allah, karena bacaan tidak begitu panjang, kecuali Ibu Mun ya. Ibu Mun, oh tadi mau mari dikari tonu
0: Karena yang nggak bilang di waktu tinggal sedikit. Oh, jadi itu iya. Juga speed.
1: Baik. Jadi Bismillah. Baru begitu Allah huruf ro, bilang ro terus. Bahwa kadang ro, kadang rapoli. Mari rikiah. Baru yang sebelumnya dapat baca syaito, dapat baca syayoto, syayo. Kalau tadi syayu, poli syayoto, Masya Allah. Itu tidak sengaja poli, cuma apa cara membaca yang agak apa tidak sesuai dengan kaidah atau hayatul kiroanya. Lalu ada kata tuhibun, ya. Kata tuhibbun, itu dapat baca tuhibbun boleh ya. Jadi pakai ha, ha tenggorokan tengah. Tuhibbun, tuhibbun ya. Jadi ada banyak yang mesti di, memang ini tidak, kalau apa kalau huruf-huruf yang belum dibiasakan ini, biasanya dia kembali ingin dibaca sesuai dengan apa yang terbiasa dengan kita. Ya, sementara huruf-huruf Arab itu masing-masing memiliki rumpunnya, tinggal ha, tinggal ulu ulu ha, tinggal ulu ulu kho, ya kho. Dama toto lulu ma. Sementara sama kita itu cuma satu, boha, gitu. Ah, karena belum membiasakan untuk menyebut kho dan ha, i pokoknya rata lo itu semua huruf ha kan begitu. Jadi inilah gunanya kita belajar dan mengoreksi bacaan-bacaan kita. Karena kadang Allah kalau di majelis, kadang ada orang yang tahu bahwa bacaan kita keliru, tapi rasa segan untuk menegur. Segan mereka menegur. Kenapa? Ada banyak orang misalnya, atau bukan majelisnya, toh, bukan majelis perbaikan bacaan ini. Jadi apa dulu bab praktek mengaji di misalnya di ada dapat tugas atau dapat undangan atau dapat arisan kemudian mengaji karena tidak ada komitmen untuk perbaikan bacaan jadi biar tak salah orang kasih biar kasar karena bukan waktunya sehingga ini yang kemudian lama sekali, tidak ada yang bertegur. Akhirnya begitu terus dan terbiasa terus seperti itu. Ya, padahal bu ada tersalah-salah ini ada pembaca. Cuma karena memang dasarnya orang tidak tahu. Jadi ya begitu, tinggal bu donggok di topole otala miti. Jadi begitu Allah orang pembacaan. Nah, habis itu kalau sudah tahu, oh ternyata mesti kasih beda-beda ini huruf ko. Huruf dhal, tinggal ada huruf dha, tinggal ada huruf zai, tinggal ada huruf jim, huruf ja. Oh, lantut ada bo huruf apa, bo huruf dhal ini bo dulu, bo huruf j dengan huruf z. Tidak ada itu dha, tidak ada itu dha. Nah, ini harus dibiasakan. Huruf s, oh lantut bo tuau. Tapi apa dua bisa dengan apa bisa dua dengan ada sy masya tapi kadang kita juga tidak membiasakan diri untuk menyebut huruf sya itu ya sehingga kadang kalau ada apa kalau ada sesuatu yang membuat kita kagum. Ibu masa Allah, masya, ya, tidak sempat di huruf shin, ya. Bahkan ada yang jaga dapat apa dulu dapat baca masya Allah, masya Allah, ya. Kenapa? Karena dia lihat dasarnya dari tulisan bahasa Inggris itu pakai h itu dia sya itu, oke h sya, gitu. Jadi ada banyak yang perlu kita sesuaikan, ya. Kalau kita termasuk orang yang belajar dulu, madelo saya dulu ada belajar, tapi kalau saya dulu belajar memang sudah ada bedaan sedikit-sedikit dari huruf-huruf itu, ya. Apalagi kalau torang dulu termasuk orang yang belajar mengaji, bodududu awali mama moba tadarus di rumah, gitu. Bodududu a idelo olo Qurani. Apa yang mereka baca disuruh apa suruh buka wau bilehi. Ya, mengasahai, oh, mengasah. Tiba-tiba lama-lama ada mengasah, tiba-tiba sudah tahu mengaji. Nah, kalau ada orang yang belajar seperti itu, berarti kita masih sangat butuh untuk perbaikan bacaan lagi. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu dari mana makhrajul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, hukum-hukum bacaannya. Ini belum kita tahu semua. Sehingga kita perlu untuk belajar lagi. Atau bahkan kita yang belajar tapi dulu tidak dibedakan ini huruf-huruf ini, pokoknya yang penting mamut tamungadi. Oh, kalau ada orang yang belajar seperti itu, maka tetap masih membutuhkan perbaikan bacaan itu, ya.
0: Iya.
1: Jangankan kita, ya, jangankan kita orang-orang ajam, orang-orang Arab sekarang, ya, orang-orang Arab sekarang itu pada belajar perbaikan bacaan. Kenapa orang Arab yang memang mereka punya huruf, tapi pada sekarang-sekarang mereka juga belajar tahsin, ya, perbaikan bacaan. Tapi perbaikan bacaan mereka tidak sama dengan perbaikan bacaannya torang. Kalau torang sampai DP makhrajul huruf, masih jadi persoalan. Kalau pada orang, bolo DP sifat huruf, DP hukum bacaan, DP wakof ibtidai, bolo ini yang mereka pelajari. Adapun huruf-hurufnya memang saudorang P huruf itu. Jadi tidak sibuk lagi maka sebaik makhrajul huruf. Mungkin itu saja. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa ada manfaatnya untuk kita semua.
0: Iya.
1: Termasuk orang yang mendengarkan dan orang yang belajar dari rumah. Ya Masya Allah, yang Alhamdulillah setiap malam Jumat pasti mereka menyempatkan,
0: iya,
1: dulu untuk belajar.
0: Ustadz, sebelum kita tutup, kita doakan dulu, ya. Salah satu ketua majelis taklim yang saat ini lagi sakit, ya, Pak Salim, ya.
1: Oh,
0: ya, Pak Salim, ya. Saat ini lagi dalam perawatan dokter, ya, di rumah sakit, ya. Kita doakan sebelum kita tutup, ya Ustadz, ya.
1: Baiklah, ya. Baik untuk beliau Pak Salim Wahiji, Masya Allah.
0: Ya, Pak Salim Wahiji.
1: Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit atau rasa sakit yang beliau derita sekarang. Allah sembuhkan atau Allah ringankan, Allah sembuhkan untuk agar masih bisa bersama-sama lagi dengan kita di dalam kegiatan-kegiatan majelis. Dan untuk itu, untuk niat yang baik ini, mari kita titipkan dalam Quran Surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
2: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah mengaminkan doa malam hari ini buat Pak Salim Wahiji. Insyaallah cepat sembuh juga buat semuanya ya. Terima kasih untuk Majelis Taklim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Ibu-ibu semangat ya. Masya Allah luar biasa kebersamaan malam hari ini. Insya Allah nanti mudah gaya pol di lain waktu ya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih banyak sudah bersama malam hari ini bersama kita semuanya di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Watiyati Engafani dan juga Ti Ustadz Aliman Hia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Insya Allah panjang umur, kita akan bertemu lagi minggu depan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya ada pada dirimu, jangan kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad.

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya. Itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal selamanya.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Monggo Tato wa Monggo Dula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Jumat 14 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lolondalo. Mengudula amungutato mengutih lo mengutiamo. Walolo haberi. Lodungai politong amila do dulahu Jumaati 14 Agustus 2026. Anda bersama saya Ti Anjayan di Nusantara Pagi untuk hari ini. Seperti biasanya kita akan bersama hingga di jam 10 pagi nanti. Mengawali jumpa kita di pagi ini, terlebih dahulu kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 105 sampai dengan 110 yang akan dibawakan oleh Haji Alwin Toma, MSE. Dan sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo untuk religi pagi, kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1.

0: Sahabat budaya Lolondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita ikuti religi pagi di hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan.
1: Nantinya akan dipandu bersama Yayan Jafar.

belajar dengan ilmu agama Islam.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

Talu. Alhamdulillah untuk hari ini di Jumat 14 Agustus 2026 atau di 30 Safar 1448 Hijriah, Religi Pagi kembali kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kali ini Anda bersama saya, Yayan Jafar, dengan topik tematik di setiap Jumat pagi, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung

0: di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah terhubung melalui virtual Zoom bersama para narasumber yang bertugas di pagi ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngou, MPDI. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Suaranya Pak Yayan agak kecil di Zoom-nya.
0: Baik.
1: Mungkin operator bisa.
0: Iya, terima kasih Ustadz. Berikutnya ada Ustadz Muhammad Bakari. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Dokter itu besar, suaranya Pak Yayan kecil.
0: Iya, baik.
2: Bertugas di besar sedikit itu suaranya Pak Yayan.
0: Iya, teman-teman tim teknik barangkali bisa. Iya. Kalau sekarang sudah kedengaran Ustadz?
1: Nah, ini sudah bagus.
2: Oke.
0: Baik.
2: Sudah bagus.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Seperti biasanya mengawali jumpa kita untuk religi pagi di hari ini, Ustadz Muhammad Bakari Todduolo.
2: Pak Dokter yang menawali koordinator.
0: Baik.
2: Silakan Pak Koordinator.
0: Todduolo Ustadz Sabara.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yadadadu iman ma imanihim walillahi dunudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutatwa murla mengutiamu amutil tahdung eto radio lo kulun dalo. Syukur alhamdulillah itu politur modupa betia pilepo dunga ele pilepo talo le ta acara le lo religi lo mudupo dulah jumaati. Mudah-mudahan dulah jumaat beti to ngamila to datah yo kulun dalo teristimewa penggemar lo religi lo mudupo itu putali me rahmati wal barakati Allah Subhanahu wa taala. Wah, insya Allah itu pelalai lemah segala bentuk musibah atau penyakit. Mudah-mudahan sekarang itu dalam tahun 4 itu ke musim kemarau, ya itu mau doa Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan mengindahi lemah didi, tali lemah didi wau mali rahmati dan berkati orang tua ngamila. Mengutiamu amongtilo dari lautan tempat atau wan bulahu jumati topik lio topik lo keluarga sakina wau ke penghuluan. Sekali lagi puota lantau mengutatamu lah topik lio keluarga sakina wau ke penghuluan. Tapi tu di pamiatia mungkin mau ngehmula doli pak Yayan atau studio. Amiatia menghimbau sekarang ini pemerintah Pak Haji Muhammad Bakari agak luar biasa sepak terjangnya dalam rangka untuk bagaimana LGBT ini betul-betul kita harus mewaspadai karena ternyata sudah dianggap sangat berbahaya dan ini peraturan pemerintah bahkan di Gorontalo sudah mulai dirintis ada beberapa perda terkait dengan gerakan-gerakan ya sebetulnya itu tadi itu harus diperjelas ya gitu, bukan berarti mereka dilarang karena ini ternyata membawa dampak yang negatif oleh Tuhan Allah ya. Teristimewa ini saya membaca terakhir Pak Haji, penyebaran AIDS ini ternyata juga dampaknya dari pergaulan teristimewa LGBT ini. Jadi harap wal betita mengutata mengudulah teristimewa betita putua pesta ya. Teristimewa ulang tahun anak-anak ini yang biasanya menggunakan mereka ya, jadi ini perlu kita waspadai secara bersama-sama ya. Jamal itu bapak mobilnya karena tinggal dia gagamoi, tapi dampaknya yang harus kita waspadai secara bersama-sama karena tapi belum mampu. Sebenarnya kan status mereka itu jelas, tapi mengada-ada saja dan itu menjadi penyakit yang berdampak secara negatif kepada masyarakat. kira-kira di malih bawa nolamiati ya teristimewa atau mau tatamu lah mau dia lipat tante boleh itu upang atau kelebihan harata dia lipat tante memayari zakat ya do badan amil zakat nasional ataupun lembaga-lembaga zakat supaya harta tante mali rahmati dan ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah atiyati Pak Haji Muhammad Makarim Poli menjadi narasumber kedua di BTI akan memberikan penjelasan dan jawaban-jawaban untuk main untuk malam terkait dengan keluarga Sakinah Wakapunah. Kira-kira audito Pak Yayan Odwol.
0: Jo. Iya, untuk Anda pendengar dan sahabat budaya Lolondalo, saat ini sudah ada yang bergabung di layanan telepon. Halo, assalamualaikum religi pagi.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
3: assalamualaikum Pak Ustaz. Ada suami istri yang suami berpenghasilan tapi pelit Pak Ustaz. Terus istri ini banyak utang kiri kanan. Untuk menutupi kemungkinan si istri itu sudah tidak bisa melunasi utangnya, dampaknya juga pada suami Pak Ustaz. Saja pertanyaan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk di Neneli Afni Tobuladu. Penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Halo, assalamualaikum. Religi pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Pak siapa di mana Pak?
4: Pantai Alay Udin Tobuladu.
0: Pak Udin di Batu Layar. Todua lo Pak Udin.
4: Ya, ya. Kalau mali ai tila semangat poset karena pada waktu lo tamenka waktu acara-acara resepsi perama mo wallo mo pengajian Al-Qur'an. Betul lah pasti mana itu ma pengundang ini bukti artikel tadi polo buta ai di Lito Boli yo. Maling tu lah dari tu. Apakah ai mencapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu Pak tercapai atau diilah? Itu boleh Pak lihat penjelasan baik atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi Ustadz Sabara dari Tineneli Afni di Buladu. Tafadhal Ustadz.
1: Ya, baik. Tineneli Afni. Jadi ialah tabung gili wali nenek Afni mak ya. Sebenarnya mungkin bukan pengilih tapi agak hemat ya. Hidup hemat. Opo data mungkin hepo loyamilamiat ya bahwa membangun keluarga itu mesti harus ada komunikasi. Jadi antara tipe itu lima itu berarti harus ada komunikasi karena ini kan sudah keluarga yang sudah diwaktu tidak boleh ada rahasia lagi. Jadi wonwolo di atilan do lipa itu atau sebaliknya di atilan lima itu mesti diberitahu secara bijak lipa itu ditolong lima itu kekurangan ataupun hal-hal yang kita tidak sukai pada pasangan kita itu harus diberitahu dengan bijak. Jamaah itu artinya apa? Misalnya tipe itu, misalnya debo enggak bungkili ngope, ya. Apalagi kalau betia bungkili itu keluarga ini kan tidak bagus ya. Jadi mesti harus secara terbuka menyampaikan kepada pasangan kita karena Nabi itu pernah berpesan bahwa di dalam hadisnya khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Itu kata Nabi. Itu artinya apa? Ya itu. Suami sebagai pemimpin rumah tangga ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ya gitu. Jadi pemimpin di dalam rumah tangga itu harus betul-betul punya tanggung jawab. Ya, memang ada-ada saja beti wolong kata doi ongko-ongko ma'ali oleh paitwali yang pula bomotali ajinomoto dia mesti mahili oleh paitwali memang tidak bagus ya gitu. Dan itu harus dimusyawarakan secara bersama-sama. Ya, akibatnya apa? Bita enti dan layak enti hati karena tipe tua setengah mati pekal luar lomba lanjut, tipe tua akhirnya mau bully-bully, ya. Nah, sudah penyakit berhutang ini, ya gitu. Untuk keluarga beti memang penyakit yang sangat luar biasa. Sebab itu di dalam keluarga ini harus kita juga punya perencanaan apa kebutuhan. Jadi dalam rumah tangga itu kan ada kebutuhan, tapi jangan keinginan, ya. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan itu memang memprioritaskan apa yang kita butuhkan di dalam rumah tangga. Lain kalau ada keinginan, kalau keinginan itu kan tidak pernah puas Nenek Afni, ya akibatnya ya keluarga tidak pernah akan mengalami kebahagiaan, ketenangan, ya. Karena masing-masing jalan sendiri, ketika itu otohilalinya istri juga begitu, maka tidak pernah akan menemukan kebahagiaan atau tidak pernah akan menemukan ketenangan di dalam rumah tangga. Padahal rumah tangga itu dibentuk dalam rangka untuk bagaimana kita bisa memperoleh ketenangan di dalam rumah tangga, ya gitu. Sehingga itu beti anu kasus-kasus begini, ya hendaklah kita musyawarah dulu bersama tipe tua dan tipe tua secara bersama-sama dan menyampaikan kekurangan bawa lantuk kan mah biasa lio wanu lo kekurangan pasangan kita, malah lebih senang kita menyampaikan kepada teman kita, apalagi anu mah ambua, dan itu tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Sehingga itu ayat hei popo data hepo liamilamiatia kumna libasullah kumu antum libasullah unna, itu betul-betul harus bisa dimaknai, ya. Kira-kira itu singkatnya. Kedua nanti Pak Haji Muhammad Bakari kalau ada tambahan sekaligus pertanyaan di Pak Udin.
0: Iya, kedua lo Ustaz.
2: Ya, sedikit saja untuk ingatnya aku. Kalau hati tahu dah lima, hati percual mali, Pak Haji mana belum almarhum menkatil. Kalau tipai tua, kalau nu malah hatinya kepeh. Dia bolo ada jalur curi yang enggak mila untuk lem. Untuk ditemukan itu jalur curi enggak mila lalai akan ditelanjan engkau. Tapi kalau orang tahan yang all akan dihina engkau di almarhum Lukman katili atka di mana belakang. Jadi saya kata hati, bahwa mungkin tipe itu orang tipe doktor. Soalnya dihemat karena tipe itu royal yol. Dengan darah itu cuma buat tiga sesuai kebutuhan, sesuai kemauan. Waktu cocok dengan kemampuan. Jadi misalnya bapak utuh dua tahun kebutuhan primer dan tahun kebutuhan sekunder. Primer itu utama. Mau nggak mengilu pakai tambah. Batat tambahan tidak mau kadera, televisi, ya. Ya, panstup segala macam. Jadi mesti pembeda mana kebutuhan dan mana kemauan. Nah, itu harus diberikan. Sekarang mah dua tali mengalir. Kadang-kadang bapak kemauan mulu-mulu. Kebutuhan dia meyol. Nah, ya, itu kan ini. Baru dalam individu. Sebaiknya rumah tangga itu menghemat. Nah, sebaiknya menghemat. Karena yang dijaga, apalagi menghiwala. Ya, itu yang dijaga. Kemudian Pak Udin. Acara tua wan ula wal maksiati. Dia mau tetap hidayati. Dia mau tetap berakati. Oing wal malaikati. Wapak tontolannya lelati. Walau tolan tolan tipa Udin. Atau batu lep, berapa tolu. Pokoknya waktunya bertimpa ada teman yang jadi pokoknya acara tuau, ya pokoknya acara apapun waktunya lah boleh acara punya ton lala pokoknya acara tuau acara pon ulaw aja lo maksiat iya dan dua lama dia tak mau tak berkati, dia mau tak hidayat, wah dia mau tak nikmati, wah mai atau hilal apa orang malah malaikat, wah pulau atau hilal lat di awal dengan bacaan Al-Quran patah tahilalah di LGBT yang melihat tentang pasabara, ombi tadi begitu. Ternyata penyakit waktu pak dokter ombi, makanya mah perlu perdali baik. Karena tilih pepainya, tilih itu betul masuk pepain awal oleh artinya mereka mengajak-ngajak tahu eh, kalau dokter keing kadang-kadang mau marah hormat mesti mati dan kembali. Sehingga dia mau ulah walau dia artinya nilai ramalan nilai tuntunan yang paling suci. beti manyang ti boleh manyang nyeli titik sandora lemuk sin lem segala macam medisit beti di alma berkat teori wah berkat itu beti boh ayat jadi itu orang membaca ayat itu tumbuh untuk malah berkati ya usaha untuk artinya jadi mempertemukan dengan nanti rumah tangga untuk insya Allah mali sakinah mawadah warahmati jadi mali odi dulu tulis pak odi jadi tinggal gak, memang saya tidak mau yo mampir pak tadi mau dua di orsted teh mau dua pak dokter pak teh mau dua atau nasihat baik di mata tak tak yang dibaca tenggelam pak odi ya, dia lombut tuh kayaknya jalan ombut jalan sampai kain lotu satu di muka wah wangat balaka wah hula nang tuh wangi untuk mulu pada mulu itu on untuk wangi itu mas wangi tuh dia on ini ibu kita ibu tua pesta kan ada pemikiran orang itu mulai pengunai lo tadi lo boleh ama dia mau main tuh menyanyi bahwa dia mah putih hilang awak di mulai on dong ya mah oh lah saya betul-betul jijik sangat jijik saya melihatnya lama nanti tuntunan ilahi patau nasihat nikah lah patama doa. Saya pernah di satu acara saya tidak mau berdoa. Saya bilang dong, gue selamat satu dulu panguti, iru tak ini berarti tilang lama nanti. Hula teh, tipung gue pun dia rawat tipung dari laut atau tenggiri laut atau orang milisi. Ya tamu doa dia terhalang doa. Jatuh di mulai lu mentuk waktu iman kamu doa. Tata ruang umat sihat dia tak jatuh mulai doa. Itu harus perlu diperhatikan oleh para pemilik termasuk hiburan dan lebih utama adalah dia itu lebih tak ilunggal pesta. Batal tiada hana musim pun ingat lima, mengatur polsek orang dia buat tumpu ingat lima. Karena kita satu lingkaran dosa, hati-hati sekali. Kira-kira di itu kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Masih di layanan telepon ada Pak Usain di Limboto. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan Pak Usain.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terbang keinginan mengandung nasihat nasihat yang menikah tapi itu coba bahwa terbang keinginan berpikir ke hasil kerja ingatan mengenai waktu yang lama ya kira bagaimana solusinya ini supaya
0: Pak Usain
5: ya pemutih.
0: Oh Pak Muiz bisa diulangi lagi pertanyaannya, soalnya tadi tidak jelas suaranya tadi.
5: Halo?
0: Iya, bisa diulangi lagi pertanyaannya Pak Muiz?
5: Dalam pembacaan khutbah nikah itu kan merupakan nasihat-nasihat dari orang menikah Pak. Kami sedikit mengatakan bahwa akan kami ketiknya apa namanya tertinggal dari khutbah nikah itu kami artikan ke bahasa Indonesia tapi memakan waktu yang lama. Apakah ini bagaimana solusinya ini supaya tidak terlalu bisa dimengerti oleh orang-orang yang taruh untuk menikah ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz dari Limboto. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya Lohulondalo yang ingin bergabung di layanan telepon. Kami berikan kesempatan di 0821-9664-8664. Penelpon berikutnya, Assalamualaikum Religi Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dari Pak Anies ya?
1: Pak Anies.
6: Ya, ya.
0: Iya, kedua lo Pak Anies.
6: Ya.
2: Keluar Religi.
6: Begini Pak Ustadz, kira-kira sering dumanya Pak Ustadz bahwa keluarga sakit nabi itu sering dilombakan. Nah, kira-kira wal kriteria keluarga sakinah yang dapat dinilai, kira-kira menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuduh lo Ustadz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Pak Muiz di Limboto yang bertanya tentang khotbah nikah.
1: Ya, jadi kalau tidak, tadi suaranya agak kresek-kresek nih Pak Muiz ya. Tapi kalau tidak salah saya tangkap itu terkait dengan khotbah nikah yang dalam bahasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya itu paling bagus. Jadi sebenarnya khotbah nikah itu adalah semuanya ayat dan hadis yang dibacakan itu berkaitan dengan membentuk rumah tangga. Ya gitu. Bukan arah-arah abi Ya, orang cuma menganggap hal yang biasa. Padahal itu adalah pesan-pesan Allah maupun pesan-pesan Nabi terkait dengan persoalan membina rumah tangga, kewajiban suami istri, bagaimana membentuk keluarga sakinah, membentuk keluarga bahagia. Ya. Oleh sebab itu, ketika saya dulu masih aktif sebagai kepala kantor ini, mendorong teman-teman penghulu, kalau boleh membaca khutbah nikah itu dalam dua versi. Dibacakan dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan. Ya. Saya dulu ketika anak saya, Pak Muiz, menikah itu, bahkan saya minta kalau bisa dalam tiga bahasa. Ya. Jadi diterjemahkan kemudian bahasa Gorontalo. Supaya apa? Beti tahebe atiola tahebe khutbah nikah. Dia paham. Ya. Bahwa ternyata beti, kan salah satu ayat Al-Quran beti bagaimana menjaga menjaga keluarga, jadi dibacakan khutbah nikah itu, dan itu semuanya berisi tentang pesan-pesan, cuma karena dalam bentuk bahasa Arab, maka kadang-kadang orang yang dibacakan dan orang membaca pun kadang-kadang tidak paham, ya. Sehingga itu saya lebih senang, ya, saya di beberapa kali menghadiri pesta, bahkan diminta jadi saksi itu, senang dibacakan khutbah nikah itu kemudian diterjemahkan, ya. Jadi itu penting, ya, gitu, supaya orang lebih paham dan tahu persis. Sehingga itu buat teman-teman penghulu ini, termasuk di Pak Muiz Beiton. Jadi kalau perlu Pak Muiz dalam tiga bahasa, ya. Dulu saya ingat di Pak ada kiai kita sepuh kita di Paguyaman itu. Ya, ketika menikah, ya, dalam tiga bahasa, jadi bahasa, dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Gorontalo. Ya, sehingga dia lebih paham, ya. Jadi begitu, Pak Muiz, itu bagus untuk dipraktekkan, sehingga itu buat teman-teman para penghulu ini, sebaiknya khutbah nikah itu dibawa dalam, minimal dalam dua bahasa lah, gitu. Ayat Al-Quran itu diterjemahkan supaya lebih memahamkan kepada orang yang bertiatah khutbah lalu nikah dan masyarakat yang mendengarkan, oh ternyata khutbah nikah beti adalah pesan-pesan Allah maupun pesan-pesan Nabi terkait dengan bagaimana membentuk keluarga, kira-kira begitu.
0: Iya, pertanyaan kedua tadi Ustaz Muhammad Bakari dari Pak Anies di Kota Barat, kedua lo Ustaz.
2: Baik. Sebelum tipe Anies beti ya, Pak Muiz ya, lebih pun juga bahasa mental Pak Muiz. Jemtil perpatah tak itu, tapi yang jelas, dokter tuan beti ayu waktu tuh hot manika Pak Doktor. Di dok tempo Pak Doktor, yang jelas buat waktu jaya liu palek bohri. Pata dong odu tu, ini dokter tuan beti u odu tua lo terjemahan lo pol hot manika. Gak tu jai palek bohu, gak lutu. Lapat terdutup pelajaran nongkolom itu kojar parparma apalagi dong kada bertinggal dibawa hiburan ini juga tempo pak sehingga itu bila helatnya dan lemah di lemah hilang barakat lo acara untuk mencetak pesta-pesta karena masih dominasi oleh tanggulah lio berarti udia berarti artinya terdutup lio mak bila itu kan ini di mana-mana ontongan tempat atau dengan selaita mulai tak pesta nikah beti untuk kamu mah ngopek bermasa mau ke bar di bar beti mah buting mah suara-suara beti dengan segala macam dan tuman apa tak lampu dikedip-kedipkan bahkan dimatikan itu sudah tidak ada bedanya dengan bar. Wah soalnya pak beti modern ya kita melarang modern tapi kalau terkena agama tidak mau kemati uang akal uang tau beti agama yang mana yang mau tolong perhilang baju kan yang untuk mari itu alih mau mampu di lap pakai mana boleh oh jangan mak beti mak oh boleh mati mak di dulu mata lah mohon di mak toko dung kodung toko tadi lo diam itu untuk kamu baca olati oh mak pakai alih oh di toke lo masuk kalau mati oh mas ada suara lo hari kiamat itu baca mau lo itu mau tak hot bani kahulu hulu ndawo hot bani ke bahasa Indonesia pak dokter Ini perlu kita sikapi dan perlu makanya ya kita sendiri yang merubahnya. Kedua Pak Anies, upo perlomba alih to MMRO pun alih itu lomba keluarga sakina. Lomba itu juga tidak ada tadaman Pak Atilio, tidak ada tadaman alih, tidak ada tadaman di anggul alih manfaat alih untuk alih betul lomba keluarga sakina itu alih. Lalu alih mau, lomba alih itu gimana patut dilarangkan ini Pak Dokter Sabar. Jadi ternyata jabo karena Indonesia pernah lepate atau dalam bel. Jabo karena timbal keluarga ini oleh boyong hiwayong. Tapi ternyata kan bla bla bla ABC sampai Z mesti lomba alih mesti. Walolo tilo di diki wala iyo. Ngolota wala iyo. Tabua ngolota, tabua ngolota, talai ngolota. Walolo tak biali mengolio. Dalam altihah atau Al-Quran timbalin itu tak mengaji. Dia pernah ilu para kalah atau kambung. Nah ini kan ya pernah lo hengeta, lo hengeta tuh keluar banyak. Itu ulama itu, patah itu malah pelajaran lalu. Wah lomba ini saya lebih suka, saya positif sekali mau menilai ini lomba ini karena ini penting sekali untuk di Timoli itu keluarga, di Timoli generasi muda Pak Mois di Timoli. Jadi itu mesti perlu. Kenapa? Karena ini adalah satu dasar untuk memulai lip karena lip berarti tilu menato RT RW rumah tangga rukun rumah rukun tetangga kemudian rukun warga tentu milih untuk suami istri untuk peleng wale patah wale mak untuk itu betul kira-kira itu Pak Anies. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Bakari. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di layanan WhatsApp dan juga di YouTube RRI Gorontalo. Akan saya bacakan, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.
7: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Lolondalo, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini dengan topik tematik di setiap Jumat pagi, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Ustadz, saya bacakan yang sudah bergabung di layanan WhatsApp dari Pak Dan Cenur di Makassar. Ibadah terpanjang, iya, apa sebabnya perkawinan itu merupakan ibadah terpanjang dalam perjalanan kehidupan keluarga dalam Islam? Serta apa maksud Allah menyebut ikatan pernikahan sebagai mitsakan galiza? Pertanyaan kedua untuk di Ustadz Muhammad Bakari dari Pak Iskandar Pasisingi, ini yang sudah bergabung di YouTube RRI Gorontalo. Fenomena saat ini banyak konten romantis ataupun gaya hidup yang sering diposting di media sosial, hingga sering banyak menuntut pasangan ini dan itu. Bagaimana tips spiritual agar kita tidak terjebak membandingkan dan tetap bersyukur dengan pasangan kita? Ya, terdulu Ustadz Sabara.
2: Ya, Pak Dan Cenur, ya. Jadi memang benar pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang. Karena memang menikah itu kata Rasulullah, an-nikahu sunnati faman lam bisunnati falaysa minni. Jadi nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang melaksanakan berarti mengikuti, dan barang siapa yang tidak mengikuti berarti tidak menikah, itu berarti tidak mengikuti sunnah. Karena dia adalah kewajiban. Jadi menikah itu kan pertama menciptakan ketenangan batin, ya, membentuk keluarga, ya. Jadi ibadah yang terpanjang itu bayangkan mulai dari kita sejak akad, ya, kita sudah diserai tanggung jawab membina rumah tangga, membina istri kita, membimbing istri kita, itu kan semuanya ibadah. Apalagi sudah dengan kita mendapatkan anak atau zuria, membina, mendidik anak-anak sampai akhir hayat kita, ya, sampai itu tadi dikaitkan dengan mitsaqan galiza. Jadi di dalam ayat surat An-Nisa itu kan wahada minkum mitsaqan galiza, dan mereka itu para istri adalah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Jadi pernikahan itu adalah ikatan lahir batinnya. Jadi ikatan cinta antara laki-laki, antara suami dan istri, ya. Dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya gitu. Jadi itu makna mitsaqan galiza, dan itu adalah perjanjian, ya, bagi seorang suami kepada istrinya untuk mengikat janjinya. Ya, sehingga itu dalam hal karena rumah tangga ini menikah itu adalah ibadah, maka insya Allah seluruh aktivitas yang kita lakukan karena dia menyangkut persoalan ibadah, insya Allah kita diberi pahala. Ya, sehingga itu betul menikah betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa memperoleh ketenangan. Karena tujuan utama dari pernikahan itu adalah memperoleh ketenangan secara lahir dan batin. Dan itulah yang diikat mitsaqan galiza tadi dan ayat Al-Quran surat An-Nisa itu. Itulah yang diikat oleh cinta kasih, diikat dalam ijab kabul itu, ya. Tanggung jawab itu, Pak Dance. Sehingga itu betul-betul buat kita para pemuda yang sudah mau menikah itu harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga menikah itu bukan sekedar untuk memenuhi hawa nafsu, bukan itu. Itu adalah salah satu bagiannya, ada salah satu tujuan. Tapi dalam hal kita menciptakan keluarga, ketenangan, kebahagiaan yang disebut dalam surat Ar-Rum itu sakinah mawaddah warahmah, itu adalah tujuan akhirnya. Apalagi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira singkatnya begitu. Kedua oleh Pak Haji Muhammad Bakari.
1: Kedua oleh Ustaz.
3: Baik. Pak Iskandar, ya. apapun bagi konten atau media sosial, makanya pusikota pisiol. Itu berarti sejak lu mulai itu omong imama, sampai mentatu mau ngatu omong hutama ilatu milo, ilatu milo Rasulullah, ilatu milo agama. Jangan elah malah ilah itu agama, tapi jangan porpo dulu. Konten apapun, apapun berarti putu dengan berarti makanya malah ayat paling lemah ini. Ya ayuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah. Itu Al-Quran itu. Wahai orang berita tak iman para saya adalah wal ayama. Pop masuama batang lima oleh betie, utu utama batang lima oleh betie. Tolol Islam itu ngaami. Di muka di balak kalau Allah lahir dan batin luar dan dalam itu ngaami. Sekarang itu betul tidak datang lebih banyak mengikuti betul dan utuh. Gambar-gambar itu televisi, nyambal aturan itu apa namanya itu HP, baru konten-konten sehingga membuat pasangan ini kadang-kadang minta ditutupi ini, ditutupi sana, minta ini, minta sana, sehingga merusak rumah tangga. Makanya on itu diri on agama total, on agama total ilipu pehulal aman ilipu. Allah agama dari baraka. Agama lain seperti mana kadang-kadang terlalu lemah yang tidak Allah tahu di agama. Walaupun dia tak mati lima bot, mailu mulu. Sehingga mana ni model makanya duduk tak boleh lagi. Jangan kita tak mau nikah. Penjaga kak wali, penjaga harat, jaga tu rumah mopio asalnya agam. Walaupun agama tak nikah, fasfar bisa tidin terlibat jaga. Itu uti jaminan mana? Jaga kak jaga tu rumah mopio, ya, jaga harat. Bon agama liu malang kata, iwal nabi mak bahagia rumah tangga. Ya ditolak beti yang nanti. Makanya, wah saya ini sekarang melihat beti Mas Hati ya. Sudah banyak ibu-ibu ke bapak dan banyak juga bapak ke ibuan. Nah, dah hati memang kita melahirkan LGBT, baik. Ya, dan lahir dari situ kan LGBT, bapak-bapak ke ibuan, ibu ke bapak. Ya, ini kan yang lebih tidak bagus lagi. Pada intinya, karena waktu belum PE, konten romantis itu umumnya sesuai agak. Wah, tidak boleh loh. Dia berdoa tanggulnya perawe di perawe, tanggulnya Pak Dokter itu gambar itu di politik, di Pak Kakak cuma toto opua, di toto gambar perawe di mana itu, ma toto opua o de, ma toto tonton kelaku ma di ma o de, o de dah pertama tutu kau betiai batang guling apa tu lalu guling tahu, ini kan haram hukum dia itu apalagi ma toto opua di barat bersama. Iya dia mati itu agama tinggi. Ibu tu lepung kalau tiol pun dia orang ambil lagi. Enggak itu dia dia mati. Waktu hilang orang malaikat dia punya hilang. Waktu hilang lagi waktu hilang. Nah kapan kita punya rumah tangga ni? Jadi romantis itu harus sesuai agama. Tapi dia bilang pokoknya masuk keluar kubur ibu sampai dengan satu motor menghutang ngambil mata agama. Kira-kira di itu Pak Iskandar ya. Bagaimana waktu tinggal 3 menit ini saya lihat cukup ya.
1: Iya Ustadz.
3: Ya.
1: Jauh-jauh Ustadz. Ini kita sudah ada di penghujung waktu Ustadz. Mohon kembali untuk didoakan untuk menutup religi pagi di hari ini. Terdua lo Ustadz Muhammad Bakari.
3: Ya baik. Wadid malam dunga yang terbelah yang di waktu tenang melihat dunga yang terbelah roti. Kalau hidup yang merata hidup yang pedal hati yang mengamali. Walau umat elah memang amali amali dia perlu tundawa. Karena umatnya jangan tunda. Walau itu harata. Kelebihan, lo gaji, lo pepeh, lo usaha, perjalanan dinas dan sebagainya dari patah juga mejakat. Jadi untuk itu mejakati, insya Allah tutup mulut untuk malik barakati usaha untuk dia petunjuk melati itu nama-nama dia metu menghelat ya itu mengikuti mana dia laku lati untuk itu mejakat itu bermulut tapi hidayat won nikmat dan insya Allah yang dibetuju umat lepas malam ini mungkin di pemenuhi syarat atau di pemenuhi hilang tu, malah telefon dia alat secara japri jaringan pribadi 0813-1716-1403 tema Pak Kari. Kira-kira boleh mula akhir kalam bila taufiq wal hidayah birridha wal inayah wallahu hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Ada demikian tadi Religi Pagi bersama Yayan Jafar, dan semoga beroleh manfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama mengupdate informasi Warta Pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Keberadaan Basnas Bualemo ini banyak membantu pemerintah daerah untuk penanganan cepat terhadap hal-hal yang terjadi tidak kita inginkan.
2: Kita bagaimana bisa merdeka dari ketergantungan? Apakah itu ketergantungan terhadap pusat, ya?

sambut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 14 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai.

0: Selamat pagi pendengar. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bualemo menyalurkan bantuan zakat produktif kepada para mustahik. Bantuan zakat produktif diserahkan Bupati Bualemo Rumpagau di halaman kantor Basnas Kabupaten Bualemo kemarin. Dalam arahannya, Bupati Rumpagau menyampaikan apresiasi kepada Basnas Kabupaten Bualemo yang dinilai konsisten memberikan santunan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya keberadaan Basnas sangat membantu pemerintah daerah terutama dalam memberikan penanganan cepat terhadap masyarakat yang mengalami kondisi darurat dan membutuhkan bantuan segera. Rumpagau menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki prosedur yang harus dilalui sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk merespon kebutuhan masyarakat secara cepat. Kondisi tersebut berbeda dengan Basnas yang memiliki mekanisme penyaluran bantuan tersendiri.
1: Keberadaan Basnas Bualemo ini banyak membantu pemerintah daerah untuk penanganan cepat terhadap hal-hal yang terjadi tidak kita inginkan. Seperti kebakaran, juga kecelakaan, bahkan mahasiswa yang sangat mendesak untuk dibantu. Walaupun pemerintah daerah punya uang banyak, boleh dituduh-tuduh uang pemerintah daerah tidak semudah seperti Basnas mengeluarkan uang. Itu perbedaannya. Pemerintah daerah punya uang, ada di bank, bahkan ada dekat, itu tidak sembarangan dikeluarkan. Tetapi Basnas ketika sudah ada disposisi kepala daerah, tidak sampai 2-3 jam mereka sudah keluarkan itu uang. Dan itu terbukti pengelolaan Basnas Bualemo ini sangat bagus, bahkan audit independen mereka WTP, dan WTP tidak ada lobby di pemerintah daerah, WTP-nya lobby-lobby.
0: Ia menilai Basnas dapat bergerak lebih cepat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat setelah memperoleh disposisi dari kepala daerah. Bupati juga mengapresiasi tata kelola Basnas Kabupaten Bualemo yang dinilainya telah berjalan dengan baik. Bahkan berdasarkan audit independen pengelolaan Basnas Bualemo memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Sebanyak 35 unit koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Gorontalo yang pembangunan fisiknya telah mencapai 100% ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus ini hingga September mendatang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Soaib dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan 35 unit koperasi tersebut saat ini tinggal menunggu mesin, peralatan, dan sejumlah sarana pendukung lainnya sebelum mulai beroperasi. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap pembangunan yang telah selesai. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan fasilitas sebelum koperasi mulai menjalankan aktivitasnya.
2: Ada beberapa yang progresnya di atas 90%, ada 8 yang insya Allah juga akan segera selesai. Jadi jumlahnya yang sudah selesai 100% itu ada 35. Saat ini sebetulnya mereka masih menunggu kedatangan mesin peralatan dan fasilitas pendukung lainnya untuk segera bisa beroperasi. Jadi sebetulnya kita hanya tinggal menunggu jadwal itu.
0: Percepatan operasional penting dilakukan agar keberadaan Kopdes Merah Putih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi di tingkat desa. Secara keseluruhan, sebanyak 205 Kopdes Merah Putih telah terbentuk di Kabupaten Gorontalo, namun pembangunan fisik belum seluruhnya selesai. Masih terdapat 56 bangunan Kopdes Merah Putih yang saat ini dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah terus mendorong agar pembangunan tersebut dapat segera dituntaskan. Pendengar, DPRD Kabupaten Pohuwato mengapresiasi pelaksanaan operasi perdana di Rumah Sakit Umum Daerah Lemito. Hal ini diharapkan semakin mendorong pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus mengembangkan sarana dan prasarana, meningkatkan ketersediaan dokter, dan memperbanyak jenis layanan. Laporan Andi Sanga.
3: Pelaksanaan operasi perdana di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lemito pada pekan lalu mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Pohuwato. Pelaksanaan tindakan medis besar tersebut menjadi salah satu indikator adanya peningkatan sarana dan prasarana serta layanan medis di rumah sakit tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko mengatakan, sektor kesehatan merupakan salah satu layanan dasar pasar yang sangat penting bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Lemito menjadi sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Pohuwato ke depan. Ia menekankan, semakin lengkap fasilitas dan layanan medis yang tersedia di setiap rumah sakit yang ada di Kabupaten Pohuwato, masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tertentu bisa segera ditangani tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju rumah sakit di daerah lain.
4: Kami bersyukurlah peningkatan fasilitas di Rumah Sakit Lemito sudah naik lagi di level, sudah bisa melakukan penindakan operasi. Nah, harapannya kinerja dari para petugas kesehatan, dokter bisa lebih maksimal lagi sehingga bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya buat masyarakat. Kami beberapa kali melakukan rapat dengan pendapat maupun kunjungan kerja ke rumah sakit-rumah sakit. Tujuannya ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di wilayah barat itu bisa maksimal dan terus bisa ditingkat.
3: DPRD berharap pelaksanaan operasi perdana di RSUD Lemito semakin mendorong pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana serta meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis. Selain itu, peningkatan jenis layanan kesehatan juga perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, tenaga kesehatan yang kompeten, dan ragam layanan yang diberikan, DPRD berharap kualitas layanan di bidang kesehatan di Kabupaten Pohuwato semakin optimal.
0: Revisi peraturan daerah yang mengatur pelestarian bahasa Gorontalo mendapat dukungan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman.
5: DPRD Provinsi Gorontalo menyambut positif usulan revisi peraturan daerah yang mengatur pelestarian bahasa Gorontalo. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman dan perubahan pola komunikasi masyarakat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Sarifuddin Bano mengatakan pelestarian bahasa Gorontalo perlu mendapat dukungan melalui regulasi yang mampu menjawab kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Menurutnya, bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, sejarah, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Sehingga itu, keberlangsungannya perlu dijaga agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia berharap revisi Perda Pelestarian Bahasa Gorontalo dapat menjadi momentum memperkuat kepedulian seluruh masyarakat terhadap bahasa daerah, sehingga warisan budaya tersebut tetap terjaga di tengah perubahan zaman.
6: Kami di DPRD sangat menyahuti dan merespon positif ini karena kita melihat kondisi bahasa yang menjadi sebuah kebanggaan kita, khususnya bahasa Gorontalo, sekian lama makin tergerus dengan perkembangan zaman saat ini. Dan oleh karena itu, pada saat paparan para guru besar waktu di DPRD, ada beberapa profesor yang bertemu dengan kami, diskusi dengan kami, yang dikomandani oleh Kanda Prof. Sleman, menyampaikan gagasan ide bagaimana supaya bahasa Gorontalo ini terlestari sampai kapanpun dan tidak punah terteran oleh zaman. Maka karena itu, setelah kami rapat dengan teman-teman sekitar Akademika Universitas Negeri Gorontalo, kami diskusi di Bapemperda dan menyahuti itu. Kemudian, tepatnya pada hari Selasa kemarin, saya diskusi dengan Pak Gubernur, menyampaikan terhadap apa yang menjadi niat daripada teman-teman terhadap pelestarian bahasa Gorontalo ini. Bahkan kemarin yang sangat luar biasa, dulu itu ada bentuk penguatan-penguatan bahasa ini melalui tempat-tempat ibadah. Setiap hari Jumat ada khotbah yang berbentuk bahasa Gorontalo. Kemudian juga di sekolah-sekolah ada penguatan bahasa Gorontalo melalui muatan lokal. Nah, ini yang kita akan tekankan melalui peraturan daerah.
5: Sarifuddin Bano menjelaskan perkembangan teknologi, media sosial, dan semakin luasnya penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan bahasa daerah. Kondisi tersebut perlu direspon dengan kebijakan yang lebih relevan dan implementatif. Ia menilai upaya pelestarian bahasa tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, sekolah, lembaga adat, komunikasi budaya dan masyarakat secara keseluruhan perlu mengambil peran dalam membiasakan penggunaan bahasa Gorontalo. Rusdi Aneta melaporkan.
0: MTS Negeri 1 Kota Gorontalo menduduki 5 besar nasional dalam pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Kolaborasi BNNP, kemudian BKKBN dan Kemenag Gorontalo sebagai mitra mendukung pencapaian prestasi lima besar nasional tersebut. Berikut laporan Hendra Rauf.
7: Sebagai mitra MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, pihak BNNP Gorontalo mengapresiasi keberhasilan para siswa sekolah madrasah ini yang telah berhasil menduduki lima besar nasional pada kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Tentu untuk meraih prestasi tersebut tidaklah mudah, membutuhkan kerja keras dari semua pihak sebagai mitra, dalam hal ini BNNP, kemudian BKKBN, dan Kementerian Agama. Kepala BNNP Gorontalo Brigjen Polisi Sri Bardiyati memberikan apresiasi kepada para siswa MTS Negeri 1 Kota Gorontalo atas pencapaian prestasi ini, mengingat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, tentu siswa harus mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan daerah. Dikatakan melalui pelaksanaan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR seperti ini, para siswa sebagai generasi muda akan dikuatkan kemampuan dan mental dalam menghadapi berbagai persoalan termasuk penanganan narkoba di Provinsi Gorontalo.
8: Salah satunya adalah mereka memang luar biasa, sebelumnya mereka sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi bersinergi. Ya, tentunya sebagai pendamping, pembimbing, pembinanya adalah BKKBN. Kami sebagai stakeholder BNN di wilayah Provinsi Gorontalo, baik itu di kota Gorontalo pun, ya, MPR sangat-sangat berinisiatif dan sangat mampu berkolaborasi dengan kita. Bahkan beberapa kegiatan sangat intens ya dengan kita, dengan BNN Provinsi maupun kota Gorontalo. Yang sekarang kita lagi canakan baru adalah streaming-streaming online. Di mana streaming online diikuti para PIKR-PIKR. Salah satunya adalah kemarin beberapa hari lalu adalah PIKR Gorontalo, MTS Kota Gorontalo.
7: Menurut Kepala BNNP Gorontalo, penanganan bahaya narkotika yang sudah merambah generasi muda khususnya peserta didik menjadi salah satu penilaian pada kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR. Peran Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR sangat membantu BNNP dalam memberikan edukasi tentang pencegahan dan penanganan narkotika di kalangan generasi muda ke depan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Destriansah Mahmud.
10: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munawarfa mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya memaknai kemerdekaan. Menurut Ridwan, kemerdekaan harus diwujudkan dengan membangun masyarakat yang mandiri dan tidak terus bergantung pada pemerintah maupun anggaran pusat. Ia menilai APBD harus lebih diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM dan sektor peternakan. Ridwan mengatakan bantuan kepada UMKM harus diikuti dengan upaya meningkatkan omset, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan produksi. Sementara di sektor peternakan, pemerintah didorong tidak hanya menambah populasi ternak, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan.
11: Kita bagaimana bisa merdeka dari ketergantungan, apakah itu ketergantungan terhadap pusat ya, ataupun ketergantungan terhadap anggaran pemerintah. Akan bagaimana cara kita memerdekakan rakyat itu secara ekonomi, dia bisa mandiri. Ini yang kita harus pikirkan terus menerus dan berkelanjutan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menyadari kemerdekaan itu harus membangun kemandirian masyarakat.

0: mengatakan perkembangan tersebut terlihat dari semakin pesatnya pertumbuhan UMKM yang banyak digerakkan oleh anak muda. Menurutnya, sektor usaha yang berkembang saat ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus membangun kemandirian ekonomi. Meski mendapat dukungan pemerintah melalui fasilitas dan pembiayaan, keberlangsungan usaha tersebut tetap banyak dijalankan oleh anak-anak muda.
1: Kemandirian masyarakat muda atau Gen Z saat ini sudah cenderung tinggi. Tidak lagi melihat kapan lapangan kerja itu terbuka, tetapi anak muda saat ini menciptakan lapangan kerja sendiri. Kita lihat di Gorontalo sendiri, UMKM berkembang sangat pesat 2 tahun terakhir ini. Dan semuanya yang ada di dalamnya adalah anak-anak muda. Meskipun ada beberapa dukungan dari pemerintahan terkait fasilitas, kemudian pembiayaan, tetapi siapa yang menjalankan F&B tersebut? Anak-anak muda.
0: Kondisi ini menunjukkan bahwa anak muda tidak hanya menjadi bagian, tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mulai mengambil peran sebagai pencipta lapangan kerja. Kedepan, dukungan terhadap kreativitas dan usaha anak muda diharapkan terus diperkuat agar kemandirian ekonomi generasi muda semakin berkembang. Pendengar, pakar ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Profesor Amir Khalid mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo memperluas layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga ke wilayah perdesaan. Menurut Amir, berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda bersama Samsat sudah cukup baik, seperti operasi gabungan razia kepatuhan pajak hingga layanan Samsat keliling. Namun, upaya tersebut dinilai perlu diperluas karena kendaraan bermotor banyak digunakan masyarakat di wilayah desa, termasuk untuk aktivitas perkebunan dan usaha lainnya. Amir menduga kondisi tersebut menjadi salah satu faktor masih adanya kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat strategis jemput bola dengan menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung ke desa-desa. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
2: Dugaan saya, kendaraan bermotor ini lebih banyak di desa dan di perkampungan. Mereka gunakan itu untuk kegiatan yang ada di baik di perkebunan, mungkin di usaha-usaha lain seperti usaha pertambangan. Jadi itu yang mungkin yang mendominasi ya. Nah, ini memang harus ada upaya bagaimana untuk menjemput bola atau layanan langsung ini harus ditingkatkan sampai ke sana, ke desa itu.
0: Amir juga meminta pemerintah memperkuat pendataan kendaraan yang belum membayar pajak agar strategi penagihan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Kesejahteraan di tengah pendidik baik guru maupun dosen harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
3: Peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberadaan tenaga pendidik khususnya para guru maupun dosen. Luki Husen, tenaga pendidik di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo mengemukakan, meskipun dunia pendidikan sudah semakin maju, namun kesejahteraan bagi para guru yang belum memadai agar mendapat perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, taraf kehidupan tenaga guru khususnya P3K ke depan pendapatannya dapat meningkat seperti tunjangan dan insentif lainnya sehingga sejajar dengan para guru ASN. Untuk itu, melalui peringatan HUT kemerdekaan RI tahun 2026 ini, tingkat kesejahteraan guru tetap dikedepankan.
4: Kami sebagai tenaga pendidik di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo ini punya harapan bagaimana ada peningkatan kesejahteraan guru. Karena selama ini masih ada saja beberapa guru yang barangkali taraf kehidupan mereka ini masih di bawah standar begitu. Terutama bagi guru yang kemarin terangkat P3K. Perlu ada peningkatan supaya bisa sejajar dengan guru-guru atau tenaga pendidik yang ASN.
3: Hal yang sama juga disampaikan dosen pengajar Universitas Bina Taruna, Unbita Gorontalo, Melki Tunggati. Menurut Melki, kesejahteraan dosen ke depan agar terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah memasuki usia ke-81 kemerdekaan RI. sebagai dosen.

0: dosen, dirinya pun mengapresiasi upaya yang dilakukan terhadap kesejahteraan dosen yang terus diperjuangkan di MK agar dapat tercapai sesuai harapan.
1: Tetapi hal yang perlu dievaluasi, meskipun ada beberapa hal yang perlu disorot, itu memang saat ini kesejahteraan dosen, kemerdekaan dosen itu dalam hal finansial masih sementara diperjuangkan di MK, kesejahteraan dosen itu masih sementara diperjuangkan. Tetapi kami berharap, kami optimis di masa-masa mendatang, di tahun-tahun yang mendatang, juga menjelang kemerdekaan itu bisa tercapai.
0: Pihaknya mendukung program inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan diharapkan dapat memperbaiki nasib para dosen, khususnya jenjang karir dan finansial lainnya.

0: Pendengar sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Norinsa Banggai. Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya lo ndalo monggo dulo monggo tato monggo ti lo monggo tiamo. Aduh Allah, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Selamat pagi semuanya untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo yang kami pancar luaskan melalui frekuensi FM di 95,1 MHz. Kemudian juga untuk Anda yang berada di wilayah Paguyaman dan sekitarnya, Anda bisa mengakses siaran kami melalui frekuensi FM di 94,9 MHz. Kemudian juga di frekuensi AM di 1000,8 kHz. Selamat pagi juga buat Anda yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming juga ya di RRI Digital. Semoga Tianja jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan insya Allah juga hari ini di Jumat 14 Agustus 2026 ada banyak berkah, ada banyak rejeki yang kita dapatkan di hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya lohulondalo monggo dulo monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Seperti biasanya Ti Anjain akan mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya sahabat budaya Ti Anjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memperketat aturan pajak ekspor emas khusus perhiasan ya. Tujuannya sih untuk mencegah praktik akal-akalan sejumlah oknum saat membawa logam mulia luar negeri demi menghindari pungutan bea keluar. Demi menghindari bea keluar, pihak-pihak ini seringkali mengubah emas tersebut menjadi bentuk perhiasan yang asal-asalan. Contohnya, temuan pihak yang mengubah emas menjadi kalung seberat 1 kg dengan bentuk yang tidak lazim. Nah, untuk mengatasi celah pelanggaran ini, Kementerian Keuangan segera mengambil langkah tegas dengan memperketat regulasi. Modus mengakali aturan ini berdampak langsung pada sangat minimnya penerimaan negara dari sektor bea keluar emas. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan bea keluar emas pada semester 1 2026 hanya 0,03% dari target 3 triliun rupiah. Ia pun menghimbau masyarakat Indonesia yang memang memiliki kebutuhan untuk membawa emas ke luar negeri agar tidak menyembunyikannya. Purbaya meminta masyarakat menyampaikan secara jujur kepada petugas bea cukai dan memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Selamat pagi semuanya untuk Anda yang saat ini lagi menikmati sarapan pagi ya, ataupun saat ini sudah berada di tempat aktivitasnya, mengawali pagi ini dengan olahraga, atau juga mengawali dengan biasanya yasinan dulu ya setiap Jumat pagi, Sahabat Budaya. Tapi Ti Anja lihat juga di beberapa postingan di media sosial, ada beberapa kakak-kakak pembina yang saat ini masih berada di lokasi bumi perkemahan di kecamatan masing-masing ya, ataupun di kabupaten masing-masing. Semoga masih tetap semangat ya, apalagi dengan cuaca yang panas terik sampai dengan saat ini. Pasti mau pugado itu di dalam tenda, Sahabat Budaya. Ya, semoga saja segala aktivitas di bulan Agustus ini semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, Sahabat Budaya Lolon Dalam, masih dengan informasi yang Ti Anja kutip dari laman rri.co.id. Informasi berikutnya, Sahabat Budaya. LPP RRI mendorong pemanfaatan jaringan nasional sebagai ruang pengembangan kreator Indonesia di era digital. Upaya ini jadi bagian dari program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat ekosistem kreatif nasional. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan RRI memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem kreator. Menurutnya, jaringan RRI dan berbagai produk digital dapat menjadi kekuatan untuk memperluas kolaborasi kreatif. Hendrasmo juga menyebutkan RRI memiliki berbagai produk kreatif yang dapat dikembangkan untuk mendukung talenta kreator. Produk ini antara lain podcast dan berbagai karya digital yang kembali diperkuat RRI. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Adi Trisnanto mendorong RRI untuk mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Menurutnya, jaringan stasiun RRI dari Sabang hingga Merauke dapat menjadi ruang berkumpul dan juga bertukar ide. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: Nak, kamu yakin mau sekolah di situ? Katanya itu bukan sekolah unggulan loh.
2: Memangnya kenapa, Bu?
1: Ya, takutnya nanti kamu kurang berkembang.
2: Bu, berkembang itu bukan karena nama sekolahnya, tapi karena semangat belajarnya. Di sekolah manapun, aku tetap bisa berprestasi, asal didukung dan terus berusaha.
1: Iya juga ya, Nak ya. Yang penting bukan label sekolahnya ya, tapi proses dan usaha kamu.
2: Betul, Bu. Semua sekolah itu baik, yang penting kita mau belajar.
3: Hentikan stigma sekolah unggulan. Setiap anak berhak tumbuh dan bersinar di mana saja.

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan

Ulolah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulondalo, RRI Gorontalo kembali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan bernyanyi melalui audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat ini terbuka bagi masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Peserta ini merupakan warga negara Indonesia, putra maupun putri, dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Peserta diharapkan memiliki kemampuan bernyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, ketepatan nada, penghayatan terhadap lagu, serta kemampuan tampil di hadapan publik. Peserta juga wajib menjaga etika dan berpenampilan sopan selama mengikuti audisi. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo itu dapat dilakukan secara online maupun secara online melalui bintangradio.id atau bisa juga secara offline. Anda tinggal datang saja di kantor LPP RRI Gorontalo. Nah, setelah melakukan pendaftaran, peserta diminta untuk menyiapkan video dengan menyanyikan lagu pop Indonesia dan juga pop daerah. Video tersebut kemudian diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan menggunakan tagar atau hashtag Bintang Radio Gorontalo, itu disambung ya, Bintang Radio Gorontalo serta menandai akun Bintang Radio. Video yang dibuat itu memiliki struktur berupa perkenalan singkat, kemudian penampilan bernyanyi, kemudian ajakan untuk mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi video itu maksimal 2 menit, sahabat budaya. Peserta wajib menggunakan pakaian yang sopan, dan dalam penampilan peserta diperbolehkan menggunakan minus one, instrumen sederhana maupun bernyanyi secara akapela, dengan catatan kualitas audio dan videonya harus jelas. Nah, untuk wilayah Gorontalo, pendaftaran itu dibuka hingga 30 Agustus 2026. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan technical meeting dilaksanakan di tanggal 31 Agustus 2026. Sedangkan putaran pertama audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo itu dijadwalkan pada 5 September.

Tingkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Sahabat Budaya. KPPN Gorontalo terus mendorong percepatan pelayanan pembayaran pensiun pertama bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta peserta ASABRI melalui penguatan integrasi sistem digital. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan atau jaminan hari tua melalui aplikasi GajiWeb Kementerian Keuangan dan aplikasi Back Office ASABRI yang digelar secara daring Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti Satuan Kerja TNI dan Polri di wilayah Gorontalo. Integrasi sistem diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi melalui pertukaran data secara elektronik. Kepala KPPN Gorontalo, Denny Haryono, menekankan pentingnya sinergi antara KPPN, Satuan Kerja, dan PT ASABRI agar proses penyelesaian hak pensiun dapat berjalan lebih optimal. Melalui sistem yang terintegrasi, proses pembayaran pensiun pertama diharapkan tidak lagi terkendala oleh keterlambatan, ketidaksesuaian, maupun kelengkapan data administrasi.

0: 30 menit saat ini melintas dari jam 7 pagi, sahabat budaya, di Anjen akan kembali mengupdate info perakiran cuaca dari BMKG untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Jumat 14 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolandalo, limbah ikan cakalang di desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara mulai dikembangkan menjadi produk pangan bernilai ekonomi dan tinggi kolagen melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi dan digitalisasi. Program bertajuk Teknologi dan Digitalisasi Limbah Ikan Cakalang menjadi produk pangan tinggi kolagen sebagai model zero waste berkelanjutan. Ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktesaintek tahun 2026. Ketua Tim Pelaksana, Apoteker Wiwit Zuryati Uno MSI mengatakan pemilihan Desa Imana sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensi perikanan yang cukup besar, khususnya ikan cakalang. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan salah satu pelaku usaha sebagai mitra. Ia juga menjelaskan inovasi yang dilakukan tidak hanya memanfaatkan daging ikan, tapi juga mengolah sejumlah bagian yang selama ini dianggap sebagai limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dan sahabat budaya Lolandalo, selain pengolahan produk, tim pengabdian juga memberikan pelatihan pemasaran berbasis digital kepada para pelaku usaha. Pendampingan ini dilakukan dengan menyediakan aplikasi atau website yang dapat mendukung proses pemasaran dan juga penjualan produk. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Aktivitas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sambat budaya lohulondalo mongo dulo mongo tato mongo tilo mongo tiamo. Musim kemarau panjang identik dengan suhu udara yang menyengat, kelembapan yang rendah, serta tingginya paparan debu dan polusi. Ya, cuaca yang ekstrem ini kerap memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, hingga penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, karena itu menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat sangat penting agar tubuh tetap fit. Langkah yang paling krusial yang harus dilakukan adalah menjaga asupan cairan tubuh secara konsisten. Di tengah cuaca yang sangat terik, tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit melalui keringat. Minum air putih minimal 2 hingga 3 liter per hari itu sangat dianjurkan tanpa harus menunggu rasa haus datang. Selain itu, sahabat budaya sangat disarankan juga untuk membatasi konsumsi minuman berkafein atau berpemanis yang tinggi, karena ini justru dapat mempercepat proses dehidrasi di dalam tubuh. Kemudian disarankan juga untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang kaya akan air serta vitamin seperti buah semangka, melon, mentimun, kemudian jeruk dan tomat, ya. Karena ini sangat efektif untuk menyegarkan sekaligus menghidrasi tubuh dari dalam.